0: sebagai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
1: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Danantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang.

0: Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan antara akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan antara agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter maupun kepada dunia usaha. Selanjutnya dan antara akan mengikuti rapat secara rutin dengan KSSK yang digelar setiap bulan. Penjelasan Rosan disampaikan dalam keterangan usai rakor dengan Presiden Prabowo Subianto semalam di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: KSSK ini kita juga untuk melibatkan dan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha dunia dari segi skala moneter aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
1: jadi. Pada kesempatan yang sama, pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti mengatakan KSSK akan terus berkoordinasi dengan Danantara, Kementerian Keuangan dan LPS, koordinasi dan kerjasama terkait dengan kebijakan.
3: Tadi kami membahas arahan deh Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya, KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasi. Kemudian juga tentunya kita bersama-sama juga akan KSSK juga mensupport pemerintah ya, sesuai dengan arah kebijakan yang memang sudah menjadi garis dari pemerintah, capaian pemerintah.
1: Jadi, rapat koordinasi Presiden Prabowo Subianto dengan jajaran KSSK merupakan yang pertama usai pengunduran diri Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran Peri disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2026. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRT Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah memperkuat kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Dan komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dan Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang atau Jarnas APO di Jakarta. Selengkapnya kita simak laporan dari Alfred Stuter.
1: Penanganan korban tindak pidana perdagangan orang diharapkan semakin cepat dan terintegrasi melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, Kemensos membuka peluang bagi Jarnas APO memanfaatkan fasilitas layanan milik kementerian guna memperluas perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi korban di berbagai daerah.
2: Pertanyaan dari teman-teman wartawan, ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat, dan yang kedua yang juga penting pencegahannya. Nah ini dua hal ini yang menjadi fokus, paling nggak setidak-tidaknya pencegahannya diperkuat. Nah bagi yang korban kita berikan satu layanan rehabilitasi yang utuh sekaligus di dalamnya ada pemberdayaan.
1: Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini memiliki satu rumah perlindungan trauma center dan 30 sentra di berbagai wilayah Indonesia yang dapat dioptimalkan untuk mendukung penanganan korban perdagangan orang. Sementara itu, Ketua Umum Jarnas APO, sekaligus anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati, Joyo Adikusumo menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membangun sistem perlindungan korban yang berkelanjutan.
3: Bahwa kami melakukan ini dalam rangka pertemuan nasional yang memang diadakan setiap tahun oleh Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang, dalam rangka Hari Anti Perdagangan Orang Internasional yang akan terjadi nanti tanggal 30 Juli. Jadi ini memang momentumnya. Saya mau menambahkan itu. Silakan.
1: Rahayu Saraswati menjelaskan Jarnas APO yang diinisiasi pada 2018 kini beranggotakan 42 lembaga dan 9 anggota individu yang bergerak dalam pencegahan, penyelamatan, pendampingan hukum, rehabilitasi hingga reintegrasi sosial korban perdagangan orang. Selain dengan Kemensos, Jarnas APO juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedepan, jaringan tersebut akan memperluas kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memperkuat perlindungan korban hingga ke daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya terkait kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di SPBU. Dan kali ini Cakrep Kabupaten Purworejo terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang membuat keluhan warga. Pasokan kosong dalam beberapa hari dan baru akan normal kembali di 3 Agustus mendatang. Kita simak laporan dari Agus Sulistia berikut ini.
1: Kalau untuk sementara ini kita hanya menyediakan produk non-subsidi ya.
2: Pendengar SPBU 44.541.05 Cengkareup, Kecamatan Purworejo, menjadi sorotan dan keluhan warga. Pasalnya di SPBU tersebut terpasang papan informasi bertuliskan Pertalite tidak tersedia hingga 3 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan sepi. Sebagian pengendara terpaksa beralih ke Pertamax dengan harga yang lebih tinggi. Sebagian lagi mencari SPBU lain yang jaraknya cukup jauh. Warga mengaku keberatan. Salah satunya Herianto, warga Purworejo yang setiap hari menggunakan Pertalite untuk bekerja. Ia merasa kecewa karena tidak ada Pertalite karena SPBU sedang terkena sanksi dari Pertamina.
3: Itu ada pengumuman baru buka lagi tanggal 3 Agustus. Kalau terpaksa beli Pertamax terus, ya berat mas.
2: Keluhan yang sama juga disampaikan pengendara motor lain dan pekerja harian. Bagi mereka, selisih harga Pertalite dan Pertamax sangat terasa untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, pihak manajemen SPBU membenarkan adanya penghentian sementara distribusi Pertalite. Muhammad Nafid Fiatnan Namrullah, perwakilan manajemen SPBU Cangkep, ini menegaskan penghentian bukan karena kendala teknis pengiriman.
1: Untuk sementara, di SPBU Cangkep ini sedang dilakukan pembinaan dari Pertamina. Untuk penutupan ini itu tidak ada kaitannya sebenarnya dengan kelangkaan BBM atau apapun, ini murni lagi pembinaan dari Pertamina sampai tanggal 3 Agustus.
2: Hingga saat ini pihak SPBU belum merinci bentuk evaluasi dari

0: Itu sasarannya semua siklus hidup. Jadi seluruh siklus hidup itu dilaksanakan TKG. Bahkan bayi baru lahir pun kan juga dilaksanakan TKG.
1: Program cek kesehatan gratis atau CKG terus digenjarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Program ini menyasar seluruh siklus kehidupan mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Gastroenterologi Indonesia, Prof. Arief Fahrilansyah mengatakan, keberhasilan pelaksanaan CKG tidak hanya bergantung pada antusiasme masyarakat, tetapi juga kesiapan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan.
2: Ya prinsipnya kan pemerintah sudah mencanangkan untuk cek kesehatan gratis, tapi masalahnya apakah ini dimanfaatkan oleh masyarakat atau tidak? Kemudian juga apakah pemerintah daerah dan hari ini kan yang punya puskesmas itu menyediakan nggak fasilitas untuk CKD itu yang baik gitu? Ya prinsipnya memang ya tadi untuk screening-screening penyakit tertentu memang harus dilakukan. Pemeriksaan rutin terutama untuk orang-orang yang di atas 40 tahun.
1: Di Kota Yogyakarta, salah satu pelaksanaan CKG diwujudkan melalui program cek kesehatan gratis anak usia sekolah. Program yang dijalankan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta ini menyasar seluruh jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Ketua Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menjelaskan, CKG anak usia sekolah merupakan bagian dari program nasional yang dirancang untuk menjangkau seluruh kelompok usia.
0: Ini merupakan branding baru gitu ya, CKG anak sekolah, karena sebelumnya setiap tahun ajaran baru kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan yang mungkin kalau sering dengar disebut screening seperti itu, screening anak sekolah.
1: Nah, dan menambahkan pelaksanaan CKG anak usia sekolah dilakukan oleh puskesmas sesuai wilayah kerja masing-masing. Program ini tidak harus menunggu tahun ajaran baru karena pemeriksaan telah berlangsung sejak awal tahun dan tetap dapat diikuti oleh peserta didik yang sudah menembus jenjang pendidikan sebelumnya.
0: Kalau yang baru masuk itu kan memang tahun ajaran baru ini gitu ya, untuk yang kelas berapa, kalau SMP kelas 1 itu kelas 7, kemudian 10 seperti itu. Tapi untuk kelas yang sudah lama dilakukan di bulan kemarin, mulai dari Februari sampai dengan Juni kemarin belum ada yang masuk pun tidak masalah.
1: Melalui program ini, pemerintah berharap deteksi dini berbagai masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat, sehingga penanganan dan pencegahan penyakit dapat dilakukan secara lebih efektif.
3: Pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas ekonomi nasional. Kami hadirkan laporan bersama Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan
6: pemerintah resmi mengumumkan pengunduran diri Perry Warjio dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada Senin kemarin dengan alasan pribadi. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri tersebut sehari sebelumnya. Pemerintah juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry Warjio selama hampir 7 tahun dalam memimpin Bank Indonesia.
5: Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjio untuk disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama kurang lebih 7 tahun lamanya memimpin Bank Indonesia.
6: Seiring diterimanya pengunduran diri tersebut, pemerintah segera memproses keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Perry Warjio. Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, tugas Gubernur Bank Indonesia untuk sementara waktu akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti sambil menunggu penetapan Gubernur definitif. Destri memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Menurutnya, seluruh fungsi Bank Sentral akan tetap berjalan sesuai dengan amanat undang-undang dengan fokus menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional.
7: Bank Indonesia akan selalu senantiasa memastikan keberlangsungan tugas dan wewenang untuk mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

0: yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor real dan penciptaan lapangan kerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Bank Indonesia.
1: Di tengah proses pergantian kepemimpinan Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto juga langsung menggelar rapat bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK di Istana Merdeka Senin sore. Pertemuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah memastikan koordinasi antar otoritas tetap solid untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Destri mengatakan, seluruh anggota KSSK berkomitmen untuk memperkuat koordinasi antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Kementerian Keuangan. Sinergi tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan berjalan selaras dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
2: Tidak perlu panik. Kenapa? Karena kami dari Bank Indonesia tetap akan menjalankan kebijakan kami seperti juga yang sudah kami lakukan sebelumnya. Jadi stance kebijakan kami tidak berubah, bahwa stabilitas nilai tukar akan tetap menjadi kunci dari kebijakan kami saat ini, sehingga kami juga akan terus berada di pasar, baik dengan melalui intervensi di spot, di NDF ataupun NDF, dan juga tentunya di satu sisi juga kebijakan kami yang bersifat untuk pro-growth akan kami teruskan melalui kebijakan makroprudensial kami.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Haikal mengatakan, sosok yang akan memimpin Bank Indonesia nantinya tidak hanya harus memahami kebijakan moneter, tetapi juga mampu menjaga koordinasi yang baik dengan otoritas fiskal demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.
3: Kalau kita lihat, bicara terutama soal kurs, selama ini juga yang bertugas untuk menjaga nilai tukar di BI itu Bu Destri. Jadi bahwa Bu Destri sekarang yang menjadi pejabat gubernur sementara, saya rasa sudah sangat pas untuk menjaga nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang yang lain. Jadi saya rasa penunjukan beliau itu memang satu menjadi syarat daripada undang-undang. Memang di undang-undang itu kalau sampai gubernur kosong harus diisi oleh deputi gubernur senior. Nah, kalau sampai deputi gubernur senior pun kosong, itu harus diisi oleh deputi gubernur dengan masa jabatan paling lama.
1: Sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan calon gubernur Bank Indonesia kepada DPR RI untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Namun hingga saat ini, Komisi 11 DPR RI mengaku masih menunggu nama-nama yang akan diusulkan Presiden. Pemerintah berharap transisi kepemimpinan Bank Indonesia dapat berlangsung lancar. Penguatan koordinasi melalui KSSK juga diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan bagaimana juga tanggapan masyarakat terhadap pengunduran diri seorang gubernur Bank Indonesia dan harapan mereka terhadap sosok menggantinya? Kami hadirkan berikut ini.
5: Kaget juga ya Mbak dengar beritanya tiba-tiba mundur. Karena kan BI ini juga bukan lembaga sembarangan ya. Jadi semoga nanti penggantinya tuh benar-benar orang yang berpengalaman dan juga kompeten nanti di bidangnya.
6: Sebenarnya pergantian pimpinan itu kan wajar ya dalam sebuah lembaga, tapi kalau mendadak gini kayaknya ya banyak yang bertanya-tanya sih, dan harapannya semoga Bank Indonesia tetap fokus menjaga stabilitas ekonomi, apalagi di masa transisi ini ya, dan semoga segera ditunjuklah gubernur barunya yang kompeten.
7: Kalau menurut aku ya, siapapun yang nantinya terpilih harus tetap bisa menjaga BI tetap netral dan profesional ya. Mungkin momen pergantian pimpinan ini juga bagus buat evaluasi kinerja BI. Yang penting jangan sampai menimbulkan ketidakpastian pasar deh.

0: Kita beralih ke informasi kali ini. Sebelum kita masuk ke informasi olahraga dan juga informasi dari luar negeri, editorial RRI mengangkat topik mundurnya Perry Warjio dan dampaknya terhadap berbagai moneter di Indonesia. Disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Gubernur Bank Indonesia secara resmi melepaskan jabatannya Senin kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hal tersebut bersama Dewan Deputi Gubernur Bank Indonesia di Jakarta. Pemerintah menunjuk Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti sebagai pelaksana tugas PLT Gubernur Bank Indonesia untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan optimal. Pemerintah mengambil langkah cepat menunjuk Destri Damayanti sebagai PLT Gubernur BI guna meredam gejolak ekonomi. Penunjukan sosok internal yang selama ini aktif merumuskan kebijakan memberikan sinyal kuat mengenai kesinambungan dan stabilitas institusional. Langkah ini menggerakkan respon positif pasar serta memperkuat momentum pemulihan moneter nasional di mata investor domestik maupun asing. PLT Gubernur BI bersama jajaran Dewan Gubernur perlu segera memberikan kepastian hukum jangka pendek sebagaimana diamanatkan pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Bank Indonesia. Transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah tantangan besar sektor keuangan, mulai dari upaya menguatkan nilai tukar rupiah hingga menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh. Stabilitas moneter menentukan daya beli masyarakat, keterjangkauan biaya hidup, hingga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bukan sekadar deretan angka statistik dalam laporan ekonomi bulanan. Di tengah dinamika ekonomi global dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, pemerintah dan otoritas wajib menjaga independensi bank sentral. Mengorbankan independensi demi fleksibilitas politik jangka pendek menghadirkan risiko yang sangat besar. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kredibilitas adalah modal utama sebuah bank sentral. Tanpa kredibilitas yang kuat, berbagai instrumen moneter yang dimiliki BI kehilangan efektivitasnya dalam mengelola ekspektasi inflasi, menjaga kestabilan nilai tukar, maupun mengarahkan perilaku pelaku pasar. Bank Indonesia mengendalikan situasi melalui instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, serta bauran kebijakan moneter yang optimal. Pelaku pasar mencermati efektivitas langkah-langkah stabilisasi lanjutan yang diambil Bank Indonesia pasca transisi kepemimpinan ini, terutama dalam menjaga kepercayaan terhadap instrumen rupiah dan mengendalikan inflasi di tengah ketidakpastian global. Editorial menilai mundurnya Gubernur Bank Indonesia sebelumnya tidak membawa dampak destruktif bagi pasar keuangan Indonesia, nilai tukar rupiah, indeks harga saham gabungan, maupun pasar surat berharga negara. Pasar global dan domestik menyambut positif langkah cepat pemerintah bersama otoritas moneter dalam mengomunikasikan masa transisi ini. Komunikasi yang transparan mengamankan komitmen pengendalian inflasi dan pertahanan nilai tukar rupiah agar tetap berjalan optimal tanpa kompromi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Iran tidak akan membiarkan Amerika Serikat menentukan kapan perang atau perdamaian akan berlangsung. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Bakay. Dan hal ini dilakukan pada hari Senin kemarin berdasarkan kantor berita resmi MER. Ia juga mengatakan Amerika Serikat terjebak dalam rawa buatan yang diciptakannya sendiri setelah 5 bulan.

Dari dunia olahraga, kali ini terkait kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026 yang resmi dibuka di GOR Universitas Negeri Jakarta 27 Juli 2026. Turnamen berkategori premier dalam kalender nasional PBSI memasuki penyelenggaraan tahun yang ketiga. Sekjen PP PBSI Ricky Subakja mengapresiasi konsisten Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ricky bahkan menyebutkan Kapolri Cup 2026 ini jadi kesempatan untuk memantau siapa saja yang akan menjadi atlet-atlet potensial.

Informasi Kapolri Cup 2026 tadi menutup warta berita pagi hari ini, namun pastikan Anda terus bersama kami sesaat lagi berbagai perbincangan terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Program 43. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi 28 Juli 2026 bersama saya, Ardo Sireputar. Mengawali informasi pertama kita, pendengar, beberapa sektor strategis mulai dari pelayanan ekspor-impor di kawasan pelabuhan, pengelolaan kawasan hutan, hingga pengembangan budidaya lobster sebagai komoditas unggulan nasional, dipastikan berjalan dengan optimal. Hal ini diketahui dipantau langsung melalui kunjungan reses yang dilakukan oleh Komisi 4 DPR RI beberapa waktu lalu. Perhatian utama diarahkan pada sistem karantina di pelabuhan yang melibatkan sinergi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Karantina Nasional, serta BP Batam. Sekaligus kegiatan ini juga memastikan proses pemeriksaan barang ekspor maupun impor yang berlangsung sesuai dengan standar sehingga mampu menjamin kelancaran perdagangan internasional. Dan kita beralih ke informasi berikut ya, pendengar. Pemerintah resmi menetapkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum. Regulasi yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juli 2026 mengatur penyesuaian sejumlah tarif layanan di lingkungan Kementerian Hukum, termasuk layanan kekayaan intelektual dan kewarganegaraan. Menteri Hukum atau Menkum Supratman Andi Aktas menegaskan bahwa penyesuaian tarif PNBP bukan bertujuan membebani rakyat, melainkan juga memastikan keberlanjutan transformasi pelayanan hukum yang berkualitas, dan ia juga bahkan mengatakan pemerintah menggunakan prinsip keadilan untuk mewujudkan layanan hukum yang semakin profesional, modern, transparan, dan berbasis digital. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Pemerintah Kabupaten Karimun memastikan kehadiran proyek strategis nasional atau PSN Kutai North Hub atau KNH Development Project menjadi peluang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu menyusul peresmian tahap pemotongan baja perdana atau first steel cut dan peletakan lunas atau keelaying yang lambung kapal untuk modul topside FPSO Bahtera Haluan Lestari di fasilitas PT Saipem pada Kamis 23 Juli 2026. Demikian pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu saya terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah saya tak jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya, kalian kan?

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: ...105,1 Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang juga untuk Anda yang saat ini menyaksikan di live streaming YouTube kami di kanal YouTube RRI Batam. Dan berjumpa lagi pendengar bersama saya Ardo Sireputar dalam program Batam Menyapa. Dan di siang hari ini kita akan menyoroti sebuah isu yang tengah menjadi perbincangan hangat, yaitu mengusut polemik tiket Pesparawi Kepri. Ajang kerohanian tingkat provinsi yang seharusnya menjadi pemersatu justru memunculkan tanda tanya besar di masyarakat terkait dugaan ketidakberesan tata kelola tiket. Dan untuk mengurai benang kusut ini, pendengar, di paruh pertama kita sudah bergabung bersama Bapak Tain Komari selaku Ketua Kelompok Diskusi Anti 86. Selamat siang,
2: Pak Tain. Selamat pagi.
1: Pagi.
2: Jangan siang, kalau siang ini sudah anu.
1: Betul,
2: ini, siang, istirahat aja.
1: Siang mau istirahat ya. Terima kasih sudah hadir sebelumnya, Pak Tain.
2: Sama-sama.
1: Dan nanti pendengar di pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, kita juga akan mendengarkan perbincangan sejenak bersama, dan kita akan rehat sejenak untuk mendengarkan perbincangan dan menelpon serta mengundang Bapak Mudi Arnold Timisela selaku pendiri RMB di Kepri, dan agar kita mendapatkan sudut pandang langsung dari perwakilan komunitas. Dan mari pendengar, kita langsung saja mulai diskusinya dengan Pak Tain terlebih dahulu. Pak Tain, dari kacamata Bapak sendiri nih, adakah standar operasional prosedur atau SOP penyelenggaraan event provinsi atau aturan spesifik yang menurut Pata ini secara jelas dilanggar oleh panitia dalam kasus distribusi tiket ini?
2: Kalau menurut saya, standar untuk pelaksanaan itu dari secara organisasi saya yakin sudah ada.

0: kita melihat kegagalan Pesparawi hanya gara-gara tiket, sementara duitnya sudah ada kan gitu. Nah ini kan kalau dibilang presiden ya jadi presiden gitu, presiden buruk jadinya kan gitu. Cuma kan gini, yang membuat tanda tanya begini, perjalanan ke Manokwari itu harusnya kan satu rate, dalam artian satu perjalanan
1: satu
0: gitu.
1: Rute.
0: Kalaupun ya, kalaupun lewat Jakarta, itu transit biasanya seperti itu.
1: Betul.
0: Tiketnya nyambung gitu.
1: Iya.
0: Nah, ini yang agak aneh, kenapa mereka bisa berangkat sampai Jakarta, kemudian Jakartanya yang ke Manokwarinya bisa dibilang apa itu? Enggak dibayar atau gimana gitu loh. Tapi mereka sudah dapat kode booking kan otomatis.
1: Iya.
0: Karena biasanya kalau perjalanan kayak gitu dia satu, enggak mungkin diputus kecuali dia nginep dulu di Jakarta. Dan kalau nginep di Jakarta kan tentu nambah kos kan,
1: iya,
0: nambah biaya gitu. Nah, saya pikir kalau sudah satu kode booking mestinya kan satu, ini enggak tahu nih permainannya seperti apa di tiket ini kan gitu loh. Nah, terus yang kedua, kalau tiketnya itu satu rangkaian, satu dari Jakarta misalnya transit, kan penerbangan selanjutnya mestinya pasti ditunggu gitu loh,
1: iya,
0: karena rombongan gitu.
1: Betul.
0: Karena kita mungkin 3-5 orang aja kalau sudah terdaftar check-in itu dicari biasanya seperti itu, apalagi kemudian rombongan sampai hampir 27 atau 30 orang lah katanya seperti itu, kan gak mungkin mereka gak ada yang menghandle kan di panitianya kan gitu. Nah, yang jadi tanda tanya lagi juga sebenarnya dana hibah itu karena dia mempunyai otoritas untuk mengelola yang penerima itu, jadi LPBD-nya misalnya, LPBD itu punya otoritas untuk mengelola sendiri, kenapa harus pakai vendor? Itu jadi tanda tanya gitu.
1: Betul.
0: Padahal harusnya dengan membentuk panitia pelaksana itu mereka sudah bisa langsung ke, artinya nggak terlalu bersiko lah misalnya dia langsung ngambil di tiketing atau di apa namanya Traveloka atau bahkan nggak perlu langsung ke maskapai. Contoh misalnya kalau ke Manokwari ini kan mungkin tidak semua penerbangan ada,
1: iya,
0: misalnya yang besar lah Garuda, Garuda kan satu link dengan Citilink,
1: iya,
0: kan, misalnya gitu, terus Lion Group,
1: Lion
0: yang,
1: Group.
0: Yang memungkinkan itu gitu. Nah kalau yang lain kan nyambungnya dengan penerbangan lain gitu kan. Kalau itu kan dia satu grup otomatis secara tiketing juga satu jalur,
1: iya, satu
0: bisa
1: jalur
0: di iniin gitu. Nah ini yang kemudian jadi tanda tanya, kenapa panitia tidak langsung ke maskapai gitu loh. Dan mungkin kalau ke maskapai bisa nekan harga juga gitu.
1: Iya.
0: Karena kalau lewat travel kan travel juga ada komisi kan,
1: ada
0: komisi untuk travel. Nah, ini yang atau ini ada unsur apa dari panitia juga dengan travel kan,
1: iya,
0: gitu. Karena kalau dari travel itu kan tagihannya dari travel, bukan
1: iya, bukan
0: tagihan
1: dari
0: harga
1: pesawat,
0: tiket. Nah, ini seperti itu. Nah, ini apakah ada niatan juga mau main-main kan gitu. Nah, terus ketika di travel travelnya juga melempar ke orang lagi. Ya, itu yang jadi masalah gitu loh. Nah, ternyata uangnya diputar sama yang terima karena dia punya hutang dengan travel sebelumnya. Jadi karena yang itu sudah masuk di LP informasinya di Batam Kota.
1: Oh.
0: Jadi karena yang inisial H itu yang ASN di Sekwan itu. Jadi dia punya hutang di travel dan tagihan itu sudah dilaporkan ke Polsek Batam Kota.
1: Oh.
0: Jadi karena ada laporan itu, ada duit dari pesanan tiket Pesparawi diputar ke situ dulu. Ternyata sampai pada harinya dia tidak mendapatkan perputaran yang lain gitu.
1: Iya,
0: nah,
1: iya.
0: Itu yang kemudian mungkin akhirnya yang sudah dipesan tidak terbayar.
1: Oh.
0: Seperti itu. Tapi kan biasanya kalau setahu saya kalau kita belum bayar kita kayaknya belum bisa dapat kode booking dah.
1: Belum, kode PNR itu belum dapat harusnya.
0: Nah, itu gitu loh. Kok mereka sudah berangkat kan udah dikasih kode booking gitu lah. Itu yang jadi tanda tanya sebenarnya ini ada apa gitu loh semua itu kan gitu. Tapi pada prinsipnya gini. Ketika kasus ini kemudian ditarik

0: pidana umum itu yang membuat terserah kami yang dipergerakan itu menjadi kurang pas kalau menurut pandangan kami, karena delik hukumnya itu bukan pidana umum, karena betul di situ ada penipuan dan penggelapan, karena yang terjadi di travel maupun oknum H yang di sekwan itu travelnya kan nggak niat gitu.
1: Iya.
0: Jadi istilahnya kalau di dalam pidana itu mens reanya nggak ada yang di travel loh ya.
1: Iya.
0: Nah, yang muncul kan justru ada di H-nya gitu loh. Iya. Di H-nya yang muncul ada niatan memang memutar-mutar duit itu gitu loh. Tapi kemudian ternyata nggak mampu mengcover itu kan gitu. Dan informasinya juga banyak yang miring terkait itu. Jadi
1: benar, Cok.
0: Kayaknya yang punya tagihan-tagihan orang itu muncul dah semua gitu. Yeah. Mungkin hotel, mungkin yang lain-lain. Karena informasinya urusan sama hal ini banyak.
1: Oh. Gitu.
0: Termasuk ada beberapa hotel yang keuangannya dari sekwan sudah keluar, tapi ternyata ke hotelnya nggak dibayar. Gitu. Saya pikir mereka keluar lah gitu loh, biar kalau memang ini masuk di proses hukum, biar
1: terang,
0: biar terang dan tuntas ya, gitu bahwa ada oknum-oknum yang berlaku curang gitu. Nah, kenapa kami menilai ini tidak tepat sebenarnya ke pidana umum? Ini kan salah satu langkah, kalau menurut saya ini langkah yang dilakukan oleh Ketua LPPD, yakni yang kebetulan anggota DPRD Provinsi Kepri juga ya, Pak Bapak Nadia Jumaga Nadia kan gitu. Ini kalau menurut saya dia mencoba mencari langkah selamat gitu loh. Dengan itu masuk di Bidum kan potensi yang seharusnya delik hukumnya itu kan uang negara. Kalau uang negara disalahgunakan terjadi penggelapan atau penipuan, larinya kepada korupsi tipikor gitu loh. Pidana, tindak pidana korupsi kan larinya harusnya ke situ proses delik hukumnya. Nah, tapi mencoba mendahului udah biar proses ini dulu, otomatis kan karena kalau menurut saya sih ini karena itu uang negara, karena ini juga masih tahun berjalan kan, memang secara hukum juga belum bisa diproses memang. Iya. Saya lihat begitu, karena mungkin dia harus mengembalikan. Karena uang yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov Kepri dan kemudian kegiatannya tidak berjalan, maka ya solusi paling aman ya sebenarnya mengembalikan, itu pertama. Terus yang kedua, kalau tidak dikembalikan ya nunggu nanti habis tahun gitu.
1: Tahun,
0: setelah tahun. Setelah pertanggungjawaban anggarannya gitulah. Anggaran itu dipakai apa kan gitu. Kalau tidak sesuai dengan RAB awal, maka itu sudah terjadi penyimpangan. Karena enggak boleh juga misalnya anggarannya untuk A kemudian dilaksanakan dengan B.
1: Ya,
0: itu enggak boleh juga gitu. Artinya terjadi apa ya? Ketidaksesuaian antara
1: fungsi,
0: Nah, masalahnya sekarang di PES Parawi ini ternyata selain yang di 2026 ini yang sebenarnya masih belum, karena Pemprov Kepri tidak membuat pernyataan resmi sih, harusnya kan dari Kesra membuat pernyataan resmi, kami mengeluarkan bantuan jumlahnya sekian gitu loh. Nah, apakah itu 1,4, karena informasi ini masih kalau menurut saya masih simpang siur. 1,4, 1,6 atau 1,8.
1: Oh, jadi nominalnya masih simpang siur.
0: Nah, kalau menurut saya simpang siur, karena nggak ada pernyataan resmi. Yang tahunya kan orang ada yang ngasih informasi itu 1,6, ada yang ngomong 1,4. Tapi ini kan harusnya dari Pemprov Kepri terutama Kesra, karena aliran duitnya itu melalui Kesra. Kesranya harusnya menjelaskan bahwa kami loh, kenapa sih harus tutup gitu lah. Kan ini sudah terbuka, ini sudah menjadi ranahnya publik.
1: Gitu.
0: Nah, saya menurut saya gitu. Nah, masalahnya di tahun 2024 kami juga menemukan ada bantuan untuk PES Parawi, LPPD Kepri itu angkanya 1,8 miliar. Dan itu dua tahap dicairkannya, tahap 1, tahap 2. tahap 1 1 miliar, tahap 2-nya 800 juta. Nah, informasinya yang tahun 2024 itu itu sebenarnya untuk mengikuti pes parawi nasional di Manokwari itu. Oh. Tapi ternyata informasinya yang 2024 itu dibatalkan dan diundur ke tahun 2026 yang
1: berarti
0: sekarang ribut-ribut itu gitu loh. Nah, persoalannya yang di 2024 itu duit kan sudah terlanjur keluar nih 1,8. Nah, harusnya ketika ini batal, harusnya kan duitnya dikembalikan.
1: Betul.
0: Nah, ternyata tidak, dipaksakan oleh LPBD dengan membuat pes parawi provinsi yang dilaksanakan di Hotel P di Bilangan Jodoh.
1: Iya.
0: Tapi masalahnya pesertanya hanya 2 kabupaten, 2 kota. Dengan jumlah total mungkin sekitar 622 orang. Nah, angka 1,8 enggak mungkin habis kalau cuma acara sehari.
1: Betul itu.
0: Karena satu, mereka peserta tingkat kabupaten kota tentu dibantu dari pemerintah kabupaten kota masing-masing gitu. Nah, artinya panitia hanya di pelaksanaan gitu. Nah, di pelaksanaan itu paling butuh apa? Konsumsi.
1: Konsumsi.
0: Ya, gitu loh. Nah, konsumsi itu ya paling satu orang ya kayaknya 200 sampai 300 itu udah termasuk tinggi, anggaplah 500 karena dia tidak, mereka kan tentu enggak dihitung menginap. Kalaupun dihitung menginap tentu dari
1: Pemkot,
0: tim pes apa pes parawi masing-masing kan gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, ini juga jadi pertanyaan gitu loh.
1: Iya.
0: Karena hibah ini memang semua jadi ajang kayaknya.
1: Iya, gitu.
0: Jadi ada indikasi bahwa bantuan-bantuan hibah itu bahkan ini kalau saya lihat ada beberapa yang indikasinya fiktif.
1: Iya.
0: Enggak ada kegiatan, hanya ada lembaganya, masukkan yayasan, masukkan pokoknya yang penting dia punya badan hukum gitu. Bahkan ini ada satu bantuan, angkanya cukup besar 2 miliar. Tapi lewat Dinas Koperasi. UKM Koperasi di tahun 2024 itu Yayasan Tunas Bangsa. Saya cek kok enggak ketemu tuh Yayasan Tunas Bangsa Kepri.
1: Oh, gitu. Enggak ada aja.
0: Sekolah Tunas Bangsa ada. Sekolah SD, SMP, SMA. Tapi yayasan enggak ada karena sekolah Tunas Bangsa itu yang SD, SMP, SMA itu kalau enggak salah yayasannya Bintang Resort.
1: Oh.
0: Gitu loh, yang kelompoknya Lagoy lah kayak itu. Jadi ini Yayasan Tunas Bangsa di mana gitu? Bantunya 2 miliar loh.
1: Iya.
0: Karena ada indikasi gini juga, ada anggota dewan yang informasinya juga ngambil utuh gitu loh. Dana pokirnya itu dengan angka 2 sampai 3 miliar setiap tahun dengan menggunakan sebuah yayasan gitu loh. Tapi indikasinya yayasannya fiktif gitu loh. Jadi saya ketika muncul angka-angka yang agak fantastis lah ya, angkat 1 miliar lah gitu.
1: Iya.
0: Itu kan sudah, kalau bantuan kan sudah cukup gede lah gitu, cukup besar gitu. Nah, ini tentu kita menjadi atensi, menjadi perhatian kan, ini beneran ada enggak gitu. Karena umumnya ini dimanfaatkan oleh oknum dewan itu untuk dengan atas nama pokir mereka. Jadi dipakailah dengan yayasan ini, padahal mungkin kegiatannya enggak ada.
1: Iya.
0: Padahal kan harusnya anggaran yang diberikan itu kan sesuai dengan RAB yang diajukan loh. Digunakan untuk apa gitu loh.
1: Betul.
0: Kalau misalnya dengan pes parawi ini digunakan untuk mengikuti kegiatan lomba pes parawi nasional di Manokwari, ya harus dipakai untuk sana. Kalau itu tidak dipakai, ya harus dikembalikan.
1: Benar.
0: Nah, makanya yang di 2024 yang 1,8 itu juga jadi tanda tanya.
1: Iya.
0: Pasti RAB awalnya itu untuk mengikuti lomba pes parawi nasional di Manokwari, karena memang peruntukannya untuk itu. Terus bisa dipakai untuk provinsi, kan sudah apakah mereka melakukan perubahan perencanaan gitu. Tapi kan enggak boleh begitu. Harus dikembalikan dulu. Benar. Dia baru ngejakan ulang.
1: Baru
0: tapi kan ngajukan ulang dia tidak bisa tahun itu.
1: Iya. Gitu.
0: Harus tahun berikutnya.
1: Di tahun berikutnya.
0: Nah, ini kan uang tidak dikembalikan.
1: Iya.
0: Nah, ada indikasi bahwa proposalnya diganti dengan cara mungkin tanggal mundur disesuaikan dengan RAP awal. Indikasinya seperti itu kalau yang di 2024. Cuman kan yang punya otoritas kalau yang seperti ini kan tentu penyidik. Itu yang jadi ini gitu loh. Dan pes parawi ini salah satu pokir yang kita duga ini ada indikasinya mangpokir DPRD, anggota DPRD yang sudah kita laporkan ke KPK. Ya kami sih berharap KPK jangan cuma ngomong gitu loh.
2: Iya.
0: Terutama ketua KPK ini hibah potensi dikorupsi, hibah potensi digini ini apa pokir potensi diselewengkan segala macam. Jangan ngomong gitu loh. Iya. Karena pokir sudah berjalan. Kalau ngomong potensi-potensi itu yang belum.
2: Iya.
0: Tapi kalau sudah berjalan ya diproses gitu loh. Kan kemarin sudah ada yang sudah diproseskan terkait dengan pokir Sumatera Utara, Jambi, Jawa Timur. Lah, kenapa Kepri sudah sampai kita harus laporkan gitu. Tapi enggak kok belum mau bergerak, iya, kan gitu loh. Jadi kita berharap jangan gini. Yang alasan paling sering disampaikan oleh penyidik, oleh lembaga penegak hukum, baik itu dari kepolisian, kejaksaan, termasuk KPK,
2: iya,
0: selalu bilang ini datanya mana, buktinya mana, gitu loh.
2: Iya.
0: Selalu itu. Seharusnya informasi yang diberikan oleh masyarakat, meskipun itu baru narasi, karena gini, penyidik penegak hukum itu punya otoritas untuk meminta, bahkan memaksa. Mintanya bisa memaksa gitu.
2: Betul.
0: Loh, dengan menggeledah, karena yang diminta data kalau dia aparat penegak hukum itu juga wajib memberi. Kalau tidak, dia termasuk bisa masuk kategori menghalangi gitu
2: proses,
0: loh, menghalangi untuk proses itu. Nah, sementara kalau aktivis LSM, mahasiswa dan segala macam, mereka sebatas menyampaikan informasi.
2: Tidak ada hak, ya, Cok.
0: Data kita sepintar-pintar kita untuk mencari data.
2: Iya.
0: Istilahnya dengan cara investigasi, kan. Kita coba lobi sini yang mauin. Karena kita tidak punya kewenangan kita memaksa. Gitu loh. Memang itu informasi yang seharusnya terbuka. Karena persoalan anggaran pemerintah termasuk di pemerintahan daerah itu kan sebenarnya bukan rahasia. Dan itu wajib seharusnya disampaikan secara langsung kepada publik bahwa ada anggaran seperti ini, dilaksanakannya di sini, ini laporannya. Harusnya seperti itu, udah nggak perlu orang bertanya.
2: Iya.
0: Ini kan enggak, cenderung dirahasiakan. Bahkan gini, di susunan APBD, penyusunan APBD itu nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, itu ada namanya buku lintang. Buku lintang itu detail. Jadi misalnya kayak PES Parawi gitu kan.
2: Iya.
0: Bantuan PES Parawi ini. Itu detail. PES Parawi untuk
2: tahun ini.
0: Ini di sini, iya, di ini. Itu detail.
2: Segini, ya.
0: Untuk Kemanokwari apa segala itu detail. Gitu loh. Itu di buku lintang.
2: Oh.
0: Jadi masalahnya sekarang masih ada nggak buku lintang nih? Itu yang jadi tanda-tanya. Dan itu tidak semua anggota dewan loh dikasih. Apalagi masyarakat lain,
2: iya,
0: gitu loh.
2: Betul.
0: Dan itu hanya pimpinan. Ketua lah, ketua wakil ketua lah, atau mungkin ketua fraksi atau ketua komisi lah yang ini. Dan kalau anggota itu dapat terincinya itu pada saat pembahasan anggaran aja. Misalnya yang kaitannya dengan misalnya komisi 4 lah yang bidang pendidikan, budaya dan apa itu kesehatan termasuk di situ ya kalau nggak salah. Ya, jadi hanya yang berkait itu aja. Dia punya breakdownnya ini segala macam. Dia nggak lengkap. Dia nggak punya yang misalnya di Bapeda, di pemerintahan gitu. Nggak ini. Gitu. Jadi kalau anggota hanya punyanya parsial gitu,
2: iya,
0: sesuai dengan komisi masing-masing gitu loh, bidangnya
2: betul,
0: masing-masing. Nah ini kan yang menjadi masalah memang.
2: Masalah gitu, betul, Cok.
0: Jadi kontrol masyarakat yang seharusnya bisa dilakukan dengan mudah, dengan kasat mata, tapi karena ya sebenarnya sih balik sih ke niat dari kepala daerah. Kalau menurut saya ini persoalan di kepala daerah.
2: Kembali
0: kepala
2: lagi,
0: daerahnya ya, yang karena kepentingan ya ngikutin aja alur gitu loh, tidak mau terbuka. Padahal yang namanya transparansi anggaran itu seharusnya kita tinggal klik di website mereka sudah bisa ketemu data apa yang,
2: iya,
0: kita mau cari gitu loh.
2: Iya betul, oke deh. Baik, Cak, tanggapan yang sangat tajam tentunya dari Pak Tain Komari ya. Pendengar, menilik waktu saat ini sudah menunjukkan di pukul 8:32 waktu Indonesia Barat. Dan seperti janji saya di awal, kita akan memberikan ruang untuk mendengar suara dari akar rumput. Dan kita akan jeda sejenak mendengar selama kurang lebih 5 menit untuk menyiapkan sambungan telepon ke Bapak Mudi Arnold Timisela. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Batam Menyapa akan segera hadir kembali.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Lapor, Bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, Bos. Perdana ikutan lagi.
5: Bagus. Kawal dia baik-baik.
4: Siap, Bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya biar dia rugi.
5: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang, hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
6: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
7: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
8: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam dalam program Batam Menyapa. Dan kita lanjutkan kembali dialog di siang ini, di pagi ini pendengar. Dan saat ini di ujung telepon kita sudah terhubung bersama Bapak Mudi Arnoldi Michela, selaku pendiri Rumpun Melanesia Bersatu atau RMB di Kepri. Selamat siang Pak Mudi.
9: Selamat pagi.
8: Selamat pagi, apakah suara sudah terdengar jelas Pak Mudi?
9: Ya jelas.
8: Baik, terima kasih sebelumnya Pak Mudi telah menyiapkan dan menyempatkan waktunya ya untuk bergabung bersama kami. Dan Pak Tain Komari juga masih bersama kita di studio nih. Dan mari kita lanjutkan perbincangan hari ini. Dan pertanyaan pertama nih untuk Pak Mudi, sebagai representasi masyarakat, adakah cerita spesifik dari warga Rumpun Melanesia yang mungkin sudah antusias atau bahkan datang dari luar pulau namun berujung kecewa karena sistem tiket ini?
9: Ya, jadi persoalan Pesparawi terkait dengan keberangkatan tim ke Manokwari, Papua Barat, ini sebenarnya bukan saja persoalan tiketing, tapi menyangkut persoalan persiapan.
8: Iya.
9: Sebenarnya yang harus berangkat ke Papua itu dalam ajang Pesparawi Nasional yang membawa nama Provinsi Kepri, itu adalah 3 tim. Satu tim dari Tanjung Pinang, 2 tim dari Batam. Dengan kategori yang berbeda-beda. Ternyata dalam pelaksanaannya yang diberangkatkan sampai ke Jakarta hanya tim yang dari Tanjung Pinang. Kemudian sebelum berangkat ini, tim dari Tanjung Pinang ini sudah ada persoalan mendasar. Yang menjadi pertanyaan buat kami itu adalah di mana keberadaan panitia, khususnya ketua panitia saudara Jumagan Adeak itu. Masa kegiatan yang skala besar seperti ini, panitia itu kerjanya apa? Lalu kita mendapat informasi bahwa untuk mempersiapkan segala sesuatu di Manokwari, itu diberangkatkan 18 orang panitia. Yang bisa lolos ke Manokwari, tiket pulang pergi lengkap semua. Lalu kenapa dikorbankan yang peserta yang mewakili provinsi Kepri ini? Ini kan kegiatan yang nasional.
10: Nasional, betul.
9: Untuk seluruh 38 provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian begitu besar antusias atau perhatian pemerintah Provinsi Kepri. Ini kegiatan Pesparawi ini perlu saya jelaskan, seperti kegiatan MTQ di Muslim.
10: Di Muslim, ya.
9: Iya, itu kayak MTQ begitu. Jadi memang jauh-jauh hari persiapan harus matang. Yang saya pertanyakan terkait panitia itu, kenapa 18 orang panitia bisa lolos ke Manokwari, sementara yang tim yang mewakili provinsi Kepri ini ditelantarkan di Jakarta.
10: Iya.
9: Sementara setiap minggu itu informasi yang kita peroleh itu panitia mengadakan rapat. Mengadakan rapat panitia itu kan pasti terkait dengan anggaran juga.
10: Betul,
9: kan?
10: Iya.
9: Nah, lalu setelah heb dari Jakarta tidak bisa berangkat ke Manokwari, ini muncul persoalan.
10: Muncul persoalan.
9: Ini muncul persoalan. Ini kesalahan ada di mana? Sekarang mereka menyalahkan ya bagian tiketing.
10: Iya.
9: Ya kan? Tapi sebenarnya kalau ditelusuri, ini ada permainan kecurigaan. Kecurigaan kita ada permainan ini. Sementara bantuan pemerintah itu dari pemerintah provinsi Kepri 1 miliar 400 juta.
10: Iya.
9: Dari Kementerian Agama ada 400 juta. Nanti Cataim yang bisa menjelaskan ini secara rinci.
10: Iya, secara rinci, betul.
9: Ke warga. Lalu total 1,8. Yang beredar setelah gagal keberangkatan ini, biaya terkait tiket itu adalah sebesar 1 miliar 16 juta atau 160 juta begitu, 1 miliar lebih.
10: Iya.
9: Sisa dana ini kemana perginya?
10: Iya.
9: Kemudian terjadilah pelaporan Jumagan Adeak ke Polda Kepri. Saya pribadi melihat ini ketua panitia ini coba menyelamatkan diri kayaknya. Ini dugaan saya. Ya. Lalu beredar lagi isu kalau memang benar Jumagan Adeak melakukan permohonan untuk RJ. Ini kan satu kebodohan.
10: Betul.
9: Ya. RJ itu tidak berlaku untuk tiga persoalan. Narkotika, pembunuhan, dan korupsi.
10: Iya.
9: Saudara Nadeak ini kan seorang pakar hukum. Jadi saya secara pribadi tidak yakin kalau Nadeak melakukan permohonan untuk kerja, karena beliau sebagai pelapor. Sementara mekanisme RJ itu kan tidak seperti apa yang Nadeak pikirkan. Itu yang kita sesalkan. Ini perlu diklarifikasi juga oleh media. Apakah benar Jumagan Nadeak menyampaikan permohonan untuk pelaksanaan RJ? Itu. Jadi yang kita titik beratkan, ada kekecewaan daripada peserta yang sudah berbulan-bulan meluangkan waktu untuk latihan.
10: Iya, betul.
9: Ternyata akhirnya seperti
10: ini. Akhirnya berdampaknya seperti ini ya.
9: Iya, dampaknya seperti ini kan memalukan ini.
10: Iya,
9: makanya
10: betul.
9: Saya fokuskan ketua panitia itu harus bertanggung jawab penuh.
10: Betul, betul.
9: Kalau terkait korupsi dan segala macamnya itu nanti biar Cataim yang menjelaskan ke publik, karena beliau lebih paham untuk persoalan-persoalan seperti itu. Dan ini sangat memalukan karena menggunakan anggaran negara.
10: Iya, betul.
9: Ya, jadi kita minta aparat kepolisian terkait dengan masalah ini harus bekerja secara profesional. Jangan ada yang ditutup-tutupi atau jangan ada yang mau diselamatkan.
10: Iya.
9: Buka seterang-terangnya sehingga masyarakat
10: mengetahui ya
9: persoalan
10: iya
9: sebenarnya.
10: Betul,
9: iya, masyarakat
10: betul,
9: perlu mengetahui. Dan apalagi ini kegiatan keagamaan.
10: Iya, betul. Sangat sensitif.
9: Pak Gubernur, iya. Pak Gubernur memberikan bantuan 20 juta. Informasi juga yang kita dapat, istrinya juga memberikan bantuan 20 juta. Jadi
10: personal itu. Bantuan,
9: ya, ini
10: bantuan personal.
9: Bantuan personal. Nah, ini uang-uang ini pada kemana semua? Ini kan yang menjadi tanggung jawab kan ketua panitia.
10: Iya.
9: Tidak bisa persoalan ini dialihkan ke sekretaris, bendahara atau siapapun. Penanggung jawab utama itu adalah ketua panitia, saudara Jumagana Dea.
10: Oke, baik Pak Mudi.
9: Saya,
10: halo.
9: Iya, iya.
10: Pak Mudi, saat ini apakah ada langkah konsolidasi atau pernyataan sikap bersama yang sedang disiapkan oleh tokoh-tokoh masyarakat menanggapi insiden tersebut, Pak Mudi?
9: Saya lagi melihat perkembangan dulu dari kasus ini yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian.
10: Okay.
9: Kalau ada hal-hal yang kira-kira tidak transparan, ya pasti kita tidak akan tinggal diam.
10: Baru
9: kita
10: seperti
9: mau ini, iya kita mau ini dibuka secara terbuka,
10: ya, transparan ya,
9: terang benderang, iya transparan, kita minta itu, iya.
10: Dan setiap prosesnya pasti harus dibuka ke media ya, seperti itu ya Pak Mudi ya, harapan dari
9: RMB ya. Iya, kita harus buka di media, tampil bicarakan.
10: Betul.
9: Sehingga tidak ada prasangka buruk terhadap panitia, terutama ketua panitia.
10: Iya.
9: Ya, itu memalukan sekali kegiatan keagamaan dilakukan
10: iya
9: seperti ini. Seperti bagaimana kegiatan-kegiatan yang lain?
10: Yang
9: kan
10: lain, betul betul.
9: Iya.
10: Sedangkan
9: betul
10: keagamaan aja tidak takut ya seperti itu ya.
9: Iya, iya, iya.
10: Aduh. Baik, kembali ke kata ini, menyambung dampak yang dirasakan warga.
9: Iya.
10: Apakah kekacauan tiket ini bisa juga menjadi pintu masuk bagi lembaga audit seperti BPK atau inspektorat untuk memeriksa total penggunaan anggaran hibah Pesparawi ini?
11: Ya wajib gitu, itu wajib apa untuk dicek secara keseluruhan. Tapi secara pengajuan awal itu untuk RAB mereka, rencana anggaran mereka kan untuk perjalanan ke Manuwari untuk mengikuti perlombaan itu. Nah, ketika itu gagal, ya cuma satu kata, kembalikan duitnya.
10: Kembalikan,
11: gitu, kembalikan gitu loh. Kalau tidak mau menjadi proses hukum.
10: Iya.
11: Karena tidak boleh juga dialihkan.
10: Betul.
11: Bahkan yang di 2024 itu yang saya bilang 1,8 dicairkan dua kali, tahap satu, tahap kedua, 1 miliar dengan 800 juta. Itu sudah dialihkan gitu loh. Karena dulu awalnya untuk Lomba Pesparawi Nasional di Manuwari itu, karena tertunda, diundur ke 2026, gak tahu ada masalah apa. Tapi kemudian itu dialihkan untuk bikin Pesparawi Provinsi gitu. Itu aja udah gak sesuai kan. Terus tiba-tiba sekarang gagal. Nah, yang gagal sekarang karena ini masih tahun berjalan, masih punya kesempatan gitu.
10: Iya,
11: kita sih berharap ini tetap diusut tuntas, karena ini kan bukan hanya persoalan Pesparawi kalau terkait dengan anggota DPRD.
10: Iya.
11: Karena ini ada indikasi gini loh, ada konflik kepentingan.
10: Betul.
11: Ketua LPBD Bapak Jumaganadea itu kebetulan juga anggota DPRD, dan dulu sebelumnya malah ketua DPRD di periode 2019-2024. Seharusnya dari ketua ke wakil itu juga ya. Ini yang susah kita buat, enggak ada budaya malu.
8: Iya.
11: Satu itu. Karena setiap orang yang sudah mencapai titik puncak pimpinan, iya, seharusnya kan ada tanggung jawab ketika dia tidak mencapai lagi target misalnya kan.
8: Iya, betul.
11: Ya, malulah gitu. Udah dari aku cuman dulu masa jadi ketua, sekarang cuman anggota. Iya. Biar aja lah yang lain. Karena harusnya seperti itulah. Satu itu. Terus yang kedua, dengan sudah kejadian seperti ini juga harusnya dia, aduh, bikin malu dah gitu. Ya, ini terlepas dari proses hukumnya ya, karena ini yang 2026 ini juga kita paham ini belum bisa diproses hukum, tapi ini menjadi sebuah peringatan gini loh. Jangan kemudian ini yang ranahnya seharusnya nanti bisa menjadi ranah tipikor tindak pidana korupsi, karena itu ada anggaran negara, anggaran pemerintah, hibah dari Pemprov Kepri. Kemudian ada pihak yang sebenarnya hanya korban gitu loh, dan atau malah mau dikorbankan. Nah, ini misalnya terutama yang travel lah, travel dengan yang inisial H di ASN itu. Kalau mereka mengembalikan sebenarnya sudah selesai.
8: Iya, betul.
11: Gitu loh. Karena ini kan berangkainya kan misalnya kayak travel kan. Travel juga ditipu oleh H gitu loh. Iya. Jadi berangkai kan ditipu ini tuh.
8: Iya.
11: Tapi persoalan dasarnya ini uang negara.
8: Iya.
11: Jadi ketika terjadi penipuan atau larinya ke penggelapan, nah larinya yang di H itu kan ke penggelapan kan, jadi karena duitnya udah diserahkan, ternyata tiketnya dia ada. Nah itu kan larinya ke penggelapan. Tapi penggelapan uang negara itu ranahnya korupsi,
8: iya,
11: gitu loh.
8: Betul.
11: Apalagi ASN juga, apa namanya, si H itu juga ASN gitu. Nah ini yang nanti kita akan dorong kalau memang ini tidak diselesaikan dengan mekanisme yang tepat lah gitu.
8: Betul.
11: Dan kalau menurut saya ya, secara moral lah gitu, apalagi ini bicara soal ada kegiatan keagamaan ya, masa nggak malu sih gitu.
8: Iya.
11: Kalau udah malu ya mbok ngasih contoh yang bagus lah.
8: Iya,
11: gitu loh.
8: Betul.
11: Udah aku bikin kesalahan fatal ini kan, mundur lah minimal gitu, nggak perlu didesak-desak misalnya seperti itulah. Karena maaf lah, Pak Nadia ini kan juga sudah, cuma karena dia ini jadi anggota DPRD Kepri ya. Ini dari 2004 apa 2005 ya. Karena dulu dari Pekanbaru sudah satu periode, iya, terus kemudian masuk periode keduanya dia pindahkan ke Kepri. Jadi udah hampir 2000 kan, periode 2004-2002,
8: iya,
11: 2004-2009 gitu.
8: 2009.
11: Dari mulai itu berapa, artinya sudah sekarang 22 tahun gitu. Iya. Emang nggak bosan juga jadi anggota DPRD, udah sempat jadi ketua dua periode.
8: Iya.
11: Dua periode itu berapa periode gitu, jadi ketua gitu. Jadi masih kayak apa ya, terus kemudian apa yang bisa sudah diberikan gitu, kontribusi terhadap pemerintah. Iya. Terus kemudian sekarang terjadi kekisruan masalah Pesparawi yang kemudian mengarah pada penyalahgunaan. Ini kan sebuah, kalau menurut saya ini sebenarnya lebih ke beban moral menurut saya dibanding sebuah mau menghadapi proses hukum.
8: Iya.
11: Gitu. Karena proses hukum masih bisa dihindarkan sekarang.
8: Iya.
11: Uang dikembalikan, proses hukumnya selesai gitu. Karena meskipun awal mungkin ada mens rea, sudah ada niat misalnya katakanlah anggaran itu mau di, ya termasuk yang disampaikan oleh Bang Modi tadi, bahwa faktanya ada berapa panitia itu tadi, itu 23 ya?
8: Iya,
11: nah,
8: 20.
11: Kok panitia sampai 23 pergi ke Manokwari itu ngapain gitu loh. Itu kan sebenarnya cukup satu orang atau dua orang aja udah cukup gitu loh untuk mengkondisikan di Manokwari. Ini kan ada, kalau menurut saya nggak benar gitu loh, dengan berangkat panitia sampai jumlah sebesar itu udah nggak, kalau menurut saya udah nggak benar gitu loh. Nah, terus kemudian malah yang intinya justru nggak terlaksana, ini kan jadi ya terserah kalau memang mau mengembalikan itu dianggap sebuah kesalahan, karena ini masih punya potensi
8: kesempatan
11: untuk menutup
8: ya,
11: itu kasusnya
8: ya,
11: itu dengan cara itu.
8: Ya.
11: Tapi persoalan moral kan tidak bisa.
8: Iya.
11: Ini moralnya harus ya. Maksud saya ya
8: mengakui,
11: mengakuilah ya, kalau boleh dibilang apa ya, tahu diri. Kalau saya sih pendek gitu, tapi intinya gini, ini bukan hanya persoalan Pesparawi, tapi kalau menurut saya ini persoalan pokir anggota dewan yang cenderung itu terjadi konflik on Mr. Interest. Artinya gini, anggota dewan bukan hanya di Pesparawi, kebetulan karena Pak Jumaganadea anggota dewan yang kemudian ketua LPPD, karena pencairan itu harus ketua loh. Ketua LPPD sama bendahara. Artinya dia punya konflik interest, punya kepentingan di situ. Terus kemudian ada juga anggota dewan yang dia punya yayasan. Ada punya yayasan gitu. Nah, digunakan yayasan ini untuk mengambil pokir dia.
10: Iya.
11: Gitu loh. Dengan melalui bantuan-bantuan di situ. Bahkan ada beberapa yayasan yang kita indikasi itu kayak fiktif gitu loh.
10: Betul.
11: Setelah kita cari, kita searching, padahal dengan bantuan yang sampai 2 miliar kok bisa nggak ketemu gitu loh. Kan logikanya dengan sebuah yayasan atau lembaga yang dengan bantuan sebesar itu kan pasti sudah punya nama besar lah. Iya, gitu loh. Betul, nggak betul. Mungkin ujuk-ujuk terus anu. Nah itu inilah mungkin ranahnya kita minta KPK yang turun, karena ini sudah terjadi.
10: Iya.
11: Anggaran yang 2005, 2004 sampai ke belakang, mungkin 2019 sampai ke 2014 pun itu perlu dibongkar semua, karena memang ada indikasi pokir ini hanya dianggap jatah gitu loh. Dianggap jatah kemudian
10: baik.
11: Nah, jadi ini dianggap jatah, kemudian ini yang harus dituntaskan kalau menurut saya, karena ada indikasi penyalahgunaan gitu loh. Ini yang perlu kita dorong untuk proses hukumnya. Jadi kita minta karena kemarin terakhir Mendagri juga mengingatkan soal pokir DPRD yang berpotensi disalahgunakan itu. Terus kemudian Ketua KPK Pak Setia Budianto juga sama mengingatkan hal yang sama. Tapi jangan hanya mengingatkan, maksudnya begitu. Mengingatkan itu untuk sesuatu yang belum dilakukan.
10: Iya.
11: Tapi yang sudah dilakukan, dan itu ada potensi penyalahgunaan, karena ada beberapa banyak temuan kita.
10: Betul, Cak.
11: Sewa mobil kepada OPD itu anggaran setahun tahun 2024 itu 12,5 miliar. Bayangkan berapa anggota dewan yang mengambil pola itu. Terus kemudian pola bantuan ke yayasan, ke lembaga-lembaga tertentu yang ada indikasi juga mungkin bagi-bagi gitu loh. Yeah. Sekian persen gitu. Nah, ini termasuk yang di proyek gitu. Bahkan 2025 ini ada informasi yang cukup fantastis nanti terkait dengan dana pokir itu.
10: Oh.
11: Karena tersentral gitu. Jadi biar ini berjalan gitu. Karena kebetulan saya lagi pelajarin LHP kan, karena saya nggak mau seperti yang lain. PLB itu saya pelajarin dulu keterkaitannya seperti apa, ini renanya kemana gitu. Nah, ini yang 2025 kan baru kita dapat, baru kita awal-awal pelajarin kan. Nanti kita akan buka semua.
10: Baik, Cak, dapat disampaikan mungkin Cak pesan singkat nih agar polemik Pesparawi ini agar selesai dan dengan adil dan tentunya terang.
11: Kalau yang di 2026 saudara Juma Ganada masih punya kesempatan untuk mengembalikan uang itu.
10: Iya.
11: Kalau tidak dikembalikan ya siap-siap masuk di ranah hukum. Tapi yang di 2024 terjadi pengalihan penggunaan anggaran Pespara, bantuan Pesparawi itu yang dilakukan dua tahap 1,8 miliar itu, saya pikir itu bisa masuk di ranah apakah ada penyalahgunaan di situ, karena ya kalau melihat dari pelaksanaan itu nggak mungkin habis uang sebesar itu gitu loh. Nah, kita minta KPK, terutama KPK, untuk nggak usah didesak-desak lah. Masa kami harus turun dulu, harus demo dulu. Laporan sudah kami masukkan di awal bulan Juli kemarin terkait dana pokir DPRD Provinsi Kepri. Kita minta itu diproses gitu. Jangan kemudian alasan data kurang ini segala macam. Itu juga sekalian tugasnya penyidik KPK gitu. Punya otoritas untuk memaksa minta data, bahkan memaksa dengan melakukan menggeledah dan menyita. Gitu. Saya pikir kita pengen lah Kepri ini katanya efisiensi segala macam, ayolah benar-benar diefisiensi, karena masih banyak anggaran-anggaran yang kalau menurut saya itu kata Pak Prabowo di menjelang lebaran tahun ini kemarin yang meja bundar dengan teman-teman wartawan dibilang anggaran akal-akalan, dan itu masih banyak kita temukan.
10: Baik.
11: Saya pikir gitu.
10: Terima kasih banyak Cak, tentunya pendengar, informasi hari ini itu sangat menarik ya, dan waktu tidak terasa ya menunjukkan di pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan terlebih lagi yang tata kelola sebuah perhelatan ini, terlebih yang membawa nama daerah dan nilai-nilai kerohanian, seharusnya dijalankan dengan prinsip transparansi, bukan penuh misteri. Kekecewaan masyarakat juga tentunya seperti yang disampaikan oleh RMB Kepri, dan temuan kejanggalan dari anti 86 harus menjadi teguran keras bagi penyelenggara dan pemerintah daerah untuk segera berbenah. Dan terima kasih juga untuk Pak Tain dan Pak Mudi yang sudah hadir bersama kami di dalam program Batam Menyapa hari ini, dan sukses selalu untuk Bapak berdua dalam mengawal dan aspirasi masyarakat.
11: Insya Allah.
10: Insya Allah. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bersama kami. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bersama kami, baik melalui radio terestrial maupun melalui RRI digital dan live streaming YouTube kami. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Eits, jangan salah. Buat orang Batak, harta yang paling berharga bukan yang biasa kita kira. Bukan emas, tetapi seorang anak. Kali ini kita bahas filosofi sakral orang Batak. Anak koki dohamoraun diau. Bukan soal harta loh, kalimat ini adalah warisan leluhur orang Batak. Artinya sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam banget. Anakku adalah kekayaanku. Dan bagi orang Batak, anak bukan sekedar keturunan. Mereka adalah hasil doa, kerja keras ladang, dan pengorbanan orang tua. Dan yang bikin kagum lagi, pendidikan anak dianggap jalan menuju hasanah pun kemuliaan. Makanya banyak orang tua Batak yang rela hidup sederhana asal anaknya bisa sekolah setinggi mungkin. Inilah alasan kenapa bapak Batak banyak yang merantau jauh, meninggalkan kampung halaman demi masa depan anak-anaknya. Dan uniknya, meskipun dikenal sebagai penerus marga, anak perempuan juga diperjuangkan habis-habisan. Karena sukses anak adalah sukses keluarga. Ketika anak berhasil, bukan hanya membawa uang, tetapi juga mengangkat martabat keluarga dan marga. Makanya kalau di Lapotuak, begitu ngobrol anakku dokter, anakku insinyur, langsung bayarin kopi satu meja. Dompet mungkin tipis, tapi kalau masa depan anak cerah, itu sudah lebih dari cukup.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung kepu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari.

0: kasih.
1: Suatu hari di kantin sekolah.
2: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
3: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
2: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
4: Iya, Bu.
3: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
2: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
3: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
5: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.

0: A few minutes later.
1: Astaga, susiang.

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selat Melaka terletak di kawasan Asia Tenggara dan berada di antara Pulau Sumatera di Indonesia dengan Semenanjung Malaysia. Selat ini membentang dari Laut Andaman di bagian utara hingga terhubung ke Laut Cina Selatan di bagian selatan, dekat dengan wilayah Singapura. Dengan panjang sekitar 800 km, Selat Melaka menjadi salah satu jalur laut terpenting di dunia karena digunakan sebagai rute utama perdagangan internasional. Keberadaannya sangat strategis karena menghubungkan negara-negara di Asia, Timur Tengah hingga Eropa melalui jalur pelayaran yang lebih singkat dan efisien. Selain berfungsi sebagai jalur transportasi laut, Selat Melaka juga memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, keamanan maritim, dan hubungan perdagangan antara negara di kawasan Asia Tenggara.

Kembali di Suara Sumbang 1 RRI Batam, Krisya dengan Kangen mengantarkan kita ke 14 menit lewat dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda terus setia bersama kami, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Terima kasih untuk Anda yang setia bersama kami di Suara Sumbang 1 dan 107.2 FM yang disiarkan langsung dari Abdul Tama 2 Batam Center Indonesia. Informasi dari Dunia Kesehatan, kebiasaan mengurangi waktu tidur ini akan berisiko mempengaruhi berat badan. Berat badan akan meningkat, dan menurut sebuah studi terbaru yang diterbitkan dalam jurnal Annals of Internal Medicine, studi tersebut menemukan bahwa orang dewasa yang tidur sekitar 90 menit lebih sedikit setiap malam selama 6 minggu mengalami kenaikan berat badan rata-rata sekitar 1 pon. Sebagaimana dikutip dalam siaran di New York Post pada minggu kemarin, di mana studi dari peneliti Columbia University Irving Medical Center, beliau mengamati ada sekitar 95 orang dewasa yang telah memiliki risiko penyakit jantung ataupun gangguan metabolik. Mereka membandingkan dengan kondisi peserta selama 6 minggu dengan waktu tidur yang cukup dan 6 minggu berikutnya. Ketika waktu tidur mereka dikurangi sekitar 90 menit setiap malamnya hingga akhir periode, pada fase tidur yang kurang, para peserta rata-rata memiliki berat badan sekitar 1 pon lebih banyak dan lingkar pinggang yang lebih membesar. Mereka juga menghabiskan lebih banyak waktu untuk duduk meskipun tingkat aktivitas fisik sedang dan hingga berat mereka relatif tidak berubah. Meski berat badan meningkat, peneliti tidak menemukan perubahan yang signifikan pada massa lemak maupun massa otot, dan penelitian ini dikonsumsikan dan juga mencatat sejumlah makanan yang dikonsumsi, sehingga penyebab pasti kenaikan berat badan tersebut belum dapat dipastikan. Meskipun tidak terlibat dalam penelitian tersebut, dokter spesialis obstetri dan juga ginekologi asal Ohio, Dr. Somi Javaid, mengatakan bahwa tidur memiliki peran penting dalam mengatur metabolisme tubuh. Menurut Javaid, kurang tidur yang berlangsung terus-menerus dapat menyulitkan tubuh dalam mengendalikan berat badan. Ia juga menambahkan bahwa American Heart Association kini mengakui tidur sebagai salah satu dari Life Essential 8, yaitu 8 faktor penting untuk menjaga kesehatan jantung. Oleh karena itu, direkomendasikan atau merekomendasikan agar orang-orang dewasa tidur selama 7 hingga 9 jam setiap hari. Kurang tidur kronis bukan sekedar kebiasaan gaya hidup. Kita perlu memperlakukan tidur sebagai tanda vital kesehatan. Itu informasi dari Dunia Kesehatan, di mana tidur dapat berpengaruh, dan juga kekurangan tidur juga berpengaruh terhadap lingkar pinggang dan juga berat badan. Dan perlu Anda ketahui juga, kebiasaan sering begadang atau kurang tidur dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi yang pasti hipertensi, meski bukan menjadi satu-satunya penyebab penyebabnya. Kurang tidur yang terjadi secara berulang dapat juga mempengaruhi kesehatan tubuh. Sejumlah penelitian yang sudah saya informasikan menunjukkan bahwa kurang tidur yang berlangsung dalam jangka waktu lama ini akan mengganggu sistem pengaturan tekanan darah serta meningkatkan risiko hipertensi dan juga berbagai penyakit kardiovaskuler. Dan di American Heart Association dalam pernyataan ilmiahnya pada 2025 kemarin menyebutkan durasi tidur yang kurang dari 7 jam per malam berkaitan dengan meningkatnya risiko hipertensi, penyakit jantung, stroke, hingga gangguan metabolisme. Selain itu, durasi, kualitas, dan keteraturan waktu tidur juga berpengaruh terhadap kesehatan jantung. Kurang tidur dapat memicu peningkatan aktivitas sistem saraf simpatik, yaitu sistem yang mengatur respon tubuh terhadap stres. Kondisi ini juga menyebabkan detak jantung meningkat, pembuluh darah menyempit, dan hormon stres seperti kortisol meningkat sehingga tekanan darah menjadi lebih tinggi. Dan perlu Anda ketahui pendengar, begadang yang dilakukan dalam jangka panjang juga dapat memicu peradangan kronis, resistensi insulin, hingga peningkatan berat badan. Faktor-faktor tersebut diketahui menjadi pemicu berkembang

mengenai hipertensi dan juga penyakit kardiovaskuler. Itu untuk Anda, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, karena kalau sudah sakit, apapun planning Anda, apapun rencana Anda, pasti akan bergeser dan Anda tidak akan maksimal dalam melaksanakannya.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
2: Dari pemerintah selama hampir
3: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
2: Kondisi sambil ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
4: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
1: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Kembali di Suara Sumbang 0,1 RRI Batam, Derby Romero dengan Gita Gutawa, Cinta Takkan Salah. Di kesempatan pagi ini mengantarkan kita ke 41 menit lewat dari pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi dari dunia kesehatan masih saya hadirkan untuk menemani Anda, dilansir dari Antara, di mana sebuah studi jangka panjang dilakukan di Australia menemukan banyak tempat tinggal di lingkungan yang lebih banyak pepohonan dapat membantu melindungi dari depresi pada saat usia lanjut. Temuan tersebut telah dipublikasikan di dalam Journal of Affective Disorder, menyoroti peran potensial dari perencanaan perkotaan dalam mendukung penuaan yang sehat dan juga kesejahteraan mental. Demikian pernyataan dirilis oleh Center of for a Healthy Brain Sydney di Universitas Wallace, di mana peneliti tersebut dipimpin oleh Chiba melalui kolaborasi dengan Australia Catholic University, memantau lebih dari 1000 warga dalam usia lanjut atau lansia Australia berusia antara 70 sampai dengan 90 tahun hingga 12 tahun ya, selama 12 tahun ya. Hasil penelitian menemukan bahwa orang-orang yang tinggal di daerah dengan kanopi pohon yang lebih luas mengalami gejala depresi lebih sedikit seiring berjalannya waktu, dan para peneliti mengevaluasi bagaimana karakteristik lingkungan sekitar termasuk kanopi pohon, kemudian area taman, akses ke laut, sungai dan juga danau, akses ke fasilitas umum, serta tingkat polusi udara berkaitan dengan perubahan-perubahan gejala depresi. Paparan yang lebih besar berhadapan atau terhadap kanopi pohon dalam jangka panjang secara konsisten berkaitan dengan tingkat depresi yang lebih rendah. Sebut studi tersebut, dan depresi yang mempengaruhi hampir 1 dari 5 orang dewasa berusia di atas 60 tahun di seluruh dunia. Dan studi tersebut juga menemukan sedikit bukti bahwa karakteristik lingkungan sekitar lainnya, termasuk area taman atau ruang biru atau hijau, akses ke layanan ataupun kepaparan jangka panjang terhadap tingkat polusi udara yang rendah, memiliki dampak konsisten terhadap gejala depresi setelah memperhitungkan faktor-faktor lingkungan lain. Jadi faktor lingkungan termasuk pohonan yang ada di sekitar rumah kita, di sekitar lingkungan kita, itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita ataupun kesehatan para lansia. Terus di Pro 1 RRI Batam.

Tahun 2026, bangsa Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan. Perjalanan itu bermula dari 17 Agustus 1945 ketika Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas bangsa Indonesia membacakan proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Peristiwa bersejarah tersebut menjadi titik lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah melalui perjuangan panjang melawan penjajah. Kemerdekaan yang diraih bukanlah hadiah, melainkan hasil pengorbanan para pahlawan dari berbagai daerah di Nusantara yang rela mengorbankan tenaga, harta, bahkan jiwa demi kebebasan bangsa. Semangat persatuan, keberanian, dan cinta tanah air menjadi pondasi berdirinya Indonesia hingga saat ini. Memperingati hari kemerdekaan bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga melanjutkan perjuangan dengan cara yang berbeda. Melalui kerja keras, prestasi, gotong royong, dan menjaga persatuan, setiap warga negara dapat berkontribusi membangun Indonesia, membangun Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia terus melaju untuk Indonesia berdaulat, maju, dan

0: Sunlight, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Selasa 28 Juli 2026, bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal dikabarkan siap melakukan langkah besar demi memboyong Vinicius Junior dari Real Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu bahkan disebut rela menjadikan winger asal Brasil itu sebagai pemain dengan bayaran tertinggi sepanjang sejarah klub. Situasi kontrak Vinicius yang belum menemui titik terang bersama dengan Los Blancos menjadi celah yang ingin dimanfaatkan The Gunners untuk merekrut salah satu bintang terbaik dunia tersebut. Kontrak pemain berusia 26 tahun itu hanya tersisa satu musim lagi. Putaran negosiasi terbaru dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan setelah Vinicius kembali dari masa liburnya. Laporan menyebutkan pertemuan tersebut akan menjadi momen penentu bagi masa depan sang pemain. Jika kesepakatan kembali gagal tercapai, Real Madrid disebut siap mengambil keputusan final terkait nasib salah satu pemain andalannya.

Pecinta olahraga, Inter Milan berada di posisi terdepan untuk merekrut bek timnas Inggris John Stones yang berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama dengan Manchester City berakhir akhir Juni ini. Juara Serie A itu optimis bisa mendatangkan bek berusia 32 tahun tersebut dengan kontrak 2 tahun. Stones menjadi incaran sejumlah klub top Eropa musim panas ini. Chelsea dan Juventus termasuk yang menunjukkan ketertarikan, tetapi Inter memimpin persaingan mendapatkan pemain tersebut. Selama membela Manchester City sejak didatangkan dari Everton pada 2016 senilai 47,5 juta pounds, Stones telah tampil dalam 295 laga di semua kompetisi. Ia juga menjadi salah satu pilar penting dalam periode tersukses City dengan mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champion, dan 2 piala FA, 5 piala Liga Inggris, 3 Community Shield, serta 1 piala dunia antar klub dan 1 piala Super Eropa. Di level internasional, Stones memiliki 93 cap bersama dengan timnas Inggris. Stones juga menjadi bagian dari skuad The Three Lions yang finish di peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

0: Mr. Simon has two challenges for me.
1: Pendengar RRI, petenis putri Indonesia Aldila Suciadi melangkah ke perempat final nomor ganda WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington DC, Amerika Serikat bersama pasangan asal Selandia Baru, Erin Rotliff dengan mengalahkan Sofia Kenin dan Anastasia Potapova 6-3, 7-5. Berdasarkan statistik WTA, Aldila dan Rotliff tampil lebih efektif dengan mengkonversi 5 dari 9 peluang break point, sementara lawannya hanya memanfaatkan 3 dari 8 kesempatan. Mereka juga memenangi 71,4% poin dari servis pertama dan mengoleksi 64 dari total 121 poin sepanjang laga. Pada babak perempat final, Aldila dan Rotliff akan menghadapi pasangan tuan rumah Clavery Nongno, Anna Smith untuk memperebutkan tiket ke semifinal. Sementara itu petenis Indonesia lainnya, Janice Chan, melaju ke babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala City Open 2026 setelah menundukkan petenis kualifikasi asal Slovakia, Rebecca Sramkova. Janice menuntaskan pertandingan babak pembukanya dalam waktu 1 jam 21 menit dengan skor meyakinkan 6-4, 6-2. Kemenangan tersebut menjadi awal yang menjanjikan bagi petenis Indonesia itu dalam turnamen lapangan keras yang menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Grand Slam US Open.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dunia sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan kemenangan telak 5-1 atas Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengaku bangga dengan tim asuhannya yang mulai memperlihatkan identitas permainan tim. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gajar lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak?
2: Indonesia mengawali ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 dengan kemenangan setelah menundukkan Kamboja 5-1 di Stadion Pakansari Cibinong Bogor tadi malam. Penyerang debutan Michelle Lee Baker menjadi bintang pertandingan berkat torehan 3 gol yang memastikan dominasi skuad Garuda. Sementara 2 gol lainnya dibukukan oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Bagi pelatih asal Inggris ini, skuad Garuda mulai memperlihatkan identitas permainan yang dibangun selama masa pemusatan latihan.
3: Hari ini adalah tentang menerapkan identitas taktis kami dan membawa kerja keras saat pemusatan latihan dari 3 minggu terakhir ke dalam pertandingan ini. Jadi saya bahagia dengan performa para pemain, usaha dan sikap mereka. Ada kebersamaan yang nyata. Mereka berjuang bersama, bermain bersama, dan mereka terlihat menikmati permainan. Jadi saya sangat bahagia dengan awal baik ini.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michelle Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michelle mengungkapkan, ia memang mencetak 3 gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia memperoleh dukungan tim. Karenanya, Michelle pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
2: Berdasarkan hasil pertandingan ini, kini Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Karena Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya melawan Timor Leste yang dijadwalkan pada 31 Juli 2026 bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Pendengar RRI, pelatih kepala Persija Sinteyong mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya dalam mengikuti ajang Piala Presiden 2026. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persija Jakarta harus merelakan kemenangan kepada Persebaya Surabaya usai takluk dengan skor tipis 0-1 dalam laga grup B Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski memetik hasil yang kurang memuaskan, jajaran pelatih tetap mengapresiasi perjuangan pantang menyerah yang ditunjukkan seluruh pemain di sepanjang pertandingan. Pelatih Persija, Sintayong, mengungkapkan keterbatasan waktu persiapan menjadi salah satu tantangan besar bagi timnya. Menurutnya, waktu persiapan sangat penting untuk bisa memadukan para pemain dalam satu strategi permainan.
2: Seperti kita lihat, awal skor sempurna kita mengalami kekalahan dan kami sayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persebaya Surabaya. Kedua tim memang sangat sempurna keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah saya bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tetapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat berkelas dan memang musim masih juga beberapa.
1: Sementara itu, bek kanan Persija Jakarta, Rio Fahmi, mengakui laga melawan Persebaya bukanlah pertandingan yang mudah. Kondisi fisik dan masa persiapan tim yang berjalan singkat menjadi faktor krusial dalam laga kali ini. Meski begitu, Rio menegaskan hal tersebut bukan menjadi alasan utama. Ia tetap optimis dan percaya penuh pada kemampuan timnya untuk bangkit serta tampil lebih maksimal di laga-laga mendatang.
3: Tentunya bukan pertanyaan yang mudah bagi kita, apalagi kita baru latihan sekitar 1-2 minggu dan belum ada persiapan apa ya. Dan bahkan persiapan latihan fisik pun kita belum sampai situ, karena memang pada awalnya seperti yang kalian semua tahu seperti itu. Jadi bukan beralasan, tetapi ucapkan selamat buat Persebaya, dan saya percaya pada tim ini bahwa depannya bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik.
1: Kekalahan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Macan Kemayoran guna mematangkan persiapan menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya. Faris Yarbo melaporkan.

0: Ya, baik Rudy dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Anfa Arena Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana baru saja Timnas Futsal Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Sebanyak 19 dari 20 nama pemain yang dipanggil ke Hector Soto sendiri tetap mempertahankan sejumlah pemain inti, termasuk Kapten Muhammad Iqbal Iskandar, Israr Megantara, Reza Gunawan, dan kiper Ahmad Habibi. Namun untuk Israr sendiri saat ini dikabarkan masih belum dapat mengikuti training karena masih bersama klubnya di Polandia. Dan rencananya di Spanyol nanti Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi 3 klub divisi Primera atau kasta tertinggi futsal Spanyol, yaitu Palma Futsal, Noia Portus Apostoli, dan Oparulo Ferrol FS. Dari 3 tim tersebut, Palma Futsal menjadi lawan yang paling bergengsi karena merupakan 3 kali juara Liga Champions Futsal Eropa dan langganan papan atas Spanyol. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia Andri Paranoan ditemui di lokasi pagi ini mengungkapkan pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol merupakan program jangka panjang dalam persiapan menuju Piala Dunia Futsal 2028.
1: Jadi terkait dengan objektif PC yang Spanyol ini membuat satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapan ini sudah kita mulai saat kemarin mulai dari AFM, AFC. Jadi kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
0: Jadi ya, Andri juga mengungkapkan Spanyol dipilih sebagai lokasi training camp selain karena merupakan asal dari pelatih Timnas Hector Soto, tetapi juga karena saat ini Spanyol merupakan kiblat futsal dan sepak bola di Eropa maupun dunia. Bahkan Timnas sepak bola putra dan putri Spanyol sama-sama berhasil meraih gelar Piala Dunia. Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan berangkat ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang, sementara training camp dan laga uji coba akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 23 Agustus mendatang. Dari Kelapa Gading, Jakarta Utara, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Catur, Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi, periode 2026-2030, Agustiar Sabran berkomitmen untuk terus memajukan olahraga catur di Indonesia. Hal ini diungkapkan Agustiar Sabran pasca dilantik oleh Ketua KONI Marciano Norman di Jakarta kemarin. Agustiar Sabran mengungkapkan kepengurusan baru akan mempertahankan fondasi organisasi yang telah dibangun pada periode sebelumnya. Karena menurutnya, berbagai program yang dinilai berhasil akan dilanjutkan, sementara kekurangan akan menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki.
1: Artinya kami memimpin dari apa namanya dari sejak dilantik sampai 2026-2030 masa kami. Nah, tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Marciano, apa yang disampaikan kami juga tidak lain tidak bukan untuk memperkuat olahraga ini. Ya, tentunya apa yang dilakukan sebelumnya kami pastikan. Ya, fondasi yang kokoh yang dibuat yang sebelumnya kami akan pertahankan. Yang kurang pasti kami memperbaiki. Tentu kami terus bestiar, berseriat, berusaha untuk memajukan olahraga catur ini.
0: Menurut Agustiar, olahraga catur tidak hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga membentuk karakter generasi muda, dan ia menilai permainan catur mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, kesabaran, dan proses dalam mencapai tujuan. Agustiar mengungkapkan salah satu visi kepengurusannya adalah memasyarakatkan olahraga catur hingga ke akar rumput, dan untuk mewujudkannya, PB Percasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan agar catur dapat menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

0: Pecinta olahraga Asian Games semakin dekat. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia akan memanggil 22 pemain voli terbaik untuk diseleksi dan menjalani pelatnas. Satu Agung melaporkan.
1: Timnas Voli Putra Indonesia langsung mengalihkan fokus ke Asian Games 2026 usai menutup kompetisi voli Asia Tenggara CV Cup 2026 leg kedua di peringkat ketiga. Pelatih Timnas Riddle Toiran mengatakan akan kembali menggelar pemusatan latihan dengan memanggil sekitar 20 hingga 22 pemain untuk menjalani seleksi dalam waktu dekat. Usai laga perebutan tempat ketiga CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome minggu kemarin, pelatih asal Kuba itu mengungkap kebugaran pemain akan menjadi perhatian utama dalam menentukan komposisi skuad menuju Asian Games. Selain itu, Toiran tengah menyiapkan perubahan posisi pemain. Salah satunya dengan menggeser Boy Arnes Arabi ke posisi opposite karena Indonesia dinilai membutuhkan tambahan kekuatan di posisi tersebut. Sementara itu, atlet senior Rifan Nurmulki dan Nizar Zulfikar dipastikan tidak masuk dalam rencana pemanggilan setelah mengajukan surat pengunduran diri kepada federasi.
2: Ini sekarang grafik hari sudah itu. Ini perlu kita libur di mana sampai kalah. Perlu kita maksimalkan untuk fisik. Karena kita awal-awal pasti ada pemulis buat seleksi dulu. Kita langsung dipaksa dia. Nanti pasti surprise karena kita mau coba posisi.
1: Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, setter Timnas Alvin Daniel menghargai keputusan seniornya itu. Dengan skuad yang akan dipilih pelatih nanti, ia mengaku optimis Indonesia akan banyak bicara di ajang Asian Games.
3: Robot itu sebenarnya diperlukan ya Mas Hen. Tapi kan di satu sisi udah mengundurkan diri ya. Jadi ya optimis saja, sama kayak waktu kita di India berangkat dengan diremehkan semua orang. Tapi bisa juara Asia, tapi ya udah.
1: Di Asian Games, Timnas Voli Putra Indonesia berada di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kirgistan. Pelatih Riddle Toiran yang berhasil membawa Indonesia merebut gelar juara voli Asia itu untuk pertama kalinya meyakini Timnas dapat lolos hingga babak final 4. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 31 tim basket dari SMP dan SMA di Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati. Kejuaraan ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet potensial dan yang untuk dipersiapkan tampil di level yang lebih tinggi. Farin Regi melaporkan.
1: 31 tim dari SMP dan SMA seluruh Lamongan bersaing memperebutkan Piala Bupati yang digelar oleh Perbasi Lamongan. Turnamen tersebut sekaligus sebagai wadah pembinaan dan pencarian bibit atlet basket berprestasi menuju Porprov Jatim. Bupati Lamongan Yudhara Fendi menyampaikan apresiasinya atas komitmen Perbasi Lamongan dalam memajukan olahraga basket. Menurutnya, kehadiran Ketua Perbasi Jawa Timur menjadi bukti nyata dukungan terhadap pengembangan olahraga basket di Lamongan. Ia berharap kepengurusan Perbasi yang baru diharapkan mampu memperbanyak penyelenggaraan kompetisi basket secara berkelanjutan.
2: Piala Bupati kali ini dibuka langsung oleh beliau, Mama Evi ini yang mendedikasikan terhadap olahraga basket ini di Jawa Timur. Dan hari ini juga termasuk pelantikan Perbasi daerah Lamongan. Dan kita dorong supaya Perbasi ini akan terus banyak melakukan kompetisi-kompetisi sehingga akan melahirkan bibit-bibit bagi atlet-atlet basket di Jawa Timur maupun tingkat nasional dari Lamongan.
1: Ketua Perbasi Jawa Timur, Grace Evi Ekawati, mengapresiasi komitmen Bupati Lamongan yang telah diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang memenuhi standar penyelenggaraan kejuaraan tingkat Jawa Timur.
3: Oke, yang jelas kita sudah bisa lihat buktinya kalau Pak Bupati mendukung, karena event Bupati aja lapangannya sudah standarnya Jatim. Karena sudah bukan keras lagi, ini saya sampai kaget. Artinya nggak pakai ngomong-ngomong sudah disediakan. Jadi saya tuh amazing sekali dengan semua yang diperbuat oleh Pak Bupati, dukungannya, dan tiga anak-anak semua gayung bersambung nggak. Sementara yang di atas semangat. Ketua kita juga udah bilang Lamongan berprestasi. Jadi ini kata-kata slogan yang nggak main-main. Jadi mohon dukungannya mulai wartawan, mulai pelatih, mulai orang tua, sekolahan, semuanya nggak ada istilah nggak bisa. Lamongan harus betul-betul dibuat menggilat.
1: Mereka optimis dengan fasilitas yang semakin memadai serta kompetisi yang rutin digelar, Lamongan memiliki peluang besar melahirkan pebasket-pebasket muda yang mampu menunjukkan kemampuan serta membawa nama Lamongan di berbagai kejuaraan mendatang. Varian Reki melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Cap Fré, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan.
8: Baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral dari Program 3 Jakarta. Batam siang ini.

0: kemarin. Itulah. Suruh ngaji tak anda. Suruh sekolah lari. Tak anda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI.

0: kembali di sana semua koma satu terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melati Putih menanti satu lagu nostalgia ya, hadir untuk Anda di kesempatan hari ini ya. Hari Selasa 28 Juli 2026 bersama Ariana di Renta Melayu Pro 1 RRI Batam yang disiarkan dari Abulatama 2 Batam Center Indonesia. Harapan saya kabar Anda baik, sehat selalu, bahagia selalu bersama orang-orang tersayang tentunya ya. Seperti biasa Anda bisa bergabung bersama kami di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778101. Lagu-lagu terbaik dan juga lagu-lagu Melayu favorit Anda dengan banten-banten terbaik Anda, silakan di Rentak Melayu Jome Bukan edisi hari ini ya, di 463351 dan juga di WhatsApp 0811778101. Saya buka dulu yang sudah masuk lewat WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Zaini di Teluk Buntal ya. Angin berdengung di waktu petang, ikan toman meloncat ke dalam rumah. Duduk termenung di waktu petang, kena tak ada adik di teman rumah. Oh, banjir Banjarmasin namanya kota, di situ ada orang Cina. Kita miskin, hidup tak bahagia, dipandang orang selalu terhina ya. Bunga raya di dalam kampung dipetik setangkai oleh orang apa ni, benci ya. Kita kaya janganlah sombong, kalau sombong semua orang benci, betul ya. Terima kasih Bang Zaini sudah bergabung bersama kami ya. Kemudian juga ada siapa ni kata, okay, kita cek ya. Rentak Melayu Jumbuhkan ya, dari Bulik File. Tiada orang yang sempurna, tapi jadilah orang berguna. Kalau tidak dapat memberi, jangan pula dibuat rugi ya. Tebang seroja pagi berkabut, belayar sampan pulang ke hulu. Tebar jasa selagi hidup, selamanya akan dikenang selalu. Terima kasih, sihat selalu ya. Terima kasih Bu Leva sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kemudian assalamualaikum Mama Lina, hadir nak berpantun ya. Masa ikan berdaun talas, anak hewan mata-lata, berkawan itu hendaklah ikhlas, jangan pula hilang percaya. Anak ikan si ikan bilis, orang Dayak elok rupanya. Saya berkawan tidak memilih, asalkan baik budi bahasanya. Okey. Beli cempedak berbungkus koran, sampang kolek berisi kelapa. Harta tidak jadi ukuran, asal baik budi bahasa. Terima kasih ya. Kemain lagi pantun Mama Lina ya. Terima kasih Mama Lina, sihat selalu, bahagia selalu ya. Kak Jamila juga terima kasih menonton. Nampaknya Kak Jamila ya. Apa khabar Kak Jamila, sehat Kak Jamila ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, orang jauh datang.
0: Orang jauh datang, Bang Tengku, sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau bahasa Melayu begitu juga sebaliknya.
0: Okey, siap. Okey deh kalau begitu kita dengarkan.
1: Cuaca boleh tanya?
0: Cuaca dekat Batam redup-redup nampaknya ni. Cuaca dia.
1: Kalau dekat studio tak ada, kita dapat jemur ikan belukang.
0: Tak bisa jemur ikan belukang ya.
1: Batam boleh ya.
0: Tak boleh jemur ya. Tak kering-kering ya. Betul. Okey. Tak juga bisa juga nanti tak kering-kering juga ya.
1: Tak kering-kering.
0: Okeylah kalau begitu, siap.
1: Ini boleh saya berpantun?
0: Okey, silakan pantun. Boleh silakan Bang Teku pantunnya.
1: Saya fikir tadi tak tersambung, tapi kalau dah tersambung macam kelu lidah kata.
0: Gitu pula ya. Allah war.
1: Tapi bagaimana kena program dia, kalau tak pantun tak boleh minta lah.
0: Betul, kalau tak pantun tak pantun tak kawan.
1: Kalau tak kawan ni. Yang hari ini best lagu ni, tua dan puan-puan ni.
0: Kata kawan ya, tak lagu. Okey, siap, silakan.
1: Sebelum saya berpantun, saya tolong hadirkan lagu dari daerah Jambi ya. Apa ini? Biduk lapuk yang ori ya.
0: Biduk lapuk ya. Okey, siap.
1: Okeylah, karena kena program pantun, kena yang di belakang banyak yang antri. Anak Batam Balai, Batam Balai. Meranti sepanjang Bengkalis Timur.
0: Okey, siap.
1: Okey. Ambil kayak salah pula ya.
0: Pelan-pelan.
1: Ambil kapak menebang kayu. Kayu tumbuh di tengah hutan. Yuk hebohkan retak Melayu. Karena itu budaya dari zaman.
0: Betul ya.
1: Tenang-tenang air di laut. Tenang-tenang air di laut. Burung bangau menyambar ikan. Hati terkenang, mulut menyebut. Penyakit angau jangan dimainkan.
0: Jangan diturunkan, jangan dimainkan,
1: jangan,
0: ya.
1: Jangan dimainkan.
0: Itu dia penyakit angau ya.
1: Kalau penyakit angau ini bahaya, tidur tak kenyang.
0: Betul.
1: Tidur tak nyenyak, makan tak kenyang. Umpama kata orang bercinta, kalau bercinta ibarat mandi tidak bercebuk, ibarat makan tidak berlauk.
0: Itu dia.
1: Itu orang Melayu.
0: Burung
1: malam terbang yang malam. Tentu tak sama cendrawasih. Terima kasihku saudara mengakhiri salam. Cukup sekian, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Tengku. Siap, ada Tengku Ardiansyah ya. Terima kasih Kak Jamila, adik Kak Rosnayati juga terima kasih, Mama Indah 75 terima kasih. Udah panen atau udah musim tanam ya? Panen padi ya, oke. Kembali di belakangnya Bang Teguh 463031 dan juga di WhatsApp 0811 di Rentang Melayu juga bukan perusahaan terbata medisi hari ini ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Putra, sehat selalu.
2: Alhamdulillah
0: ya, alhamdulillah sila.
2: Apa kabar ya?
0: Baik, alhamdulillah Bang Putra, Bang Putra sehat. Oke, siap.
2: Kesempatan, kesehatan, jasmani maupun rohani.
0: Amin ya Allah, amin. Terima kasih.
2: Sebelum berpantun ni, kita minta lagu lah.
0: Apa lagunya tu Bang?
2: Lagu ni peminat daripada Kak Tensam lah ya. Apa lagu dia peminat itu, yang satu tu apa namanya?
0: Apa? Yang mana? Kalau sayang bukan?
2: Satu lagi apa nama tu?
0: Satu lagi seloka itu ya. Yang seloka ya.
2: Yang satu tu dari penyanyi Malaysia yang cowok, siapa lupa sama lagu.
0: Denyutan Hati. Bukan?
2: Oke,
0: kita carikan lagu nanti.
2: Lagu yang ditujukanlah pertama. Buat Kak Tensam tu, mudah-mudahan saya selalu panjang umur. Dilancar segala urusannya. Juga buat adik saya lah, adik kita dah menganggap adik ya. Buat Monique, mudah-mudahan apa yang dikasih dia kepada Putra Ransang, moga bergilir lah. Rezeki dia, banyak umur, selamat dunia dan akhirat.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Mudah-mudahan lancar segala urusannya. Rezeki dia mengalir seperti hujan lah ya.
0: Amin ya Allah, amin. Amin.
2: Yang menerima.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Okey, untuk Aras anak bertugas.
0: Terima kasih.
2: Lindung oleh mala dan bahaya.
0: Amin. Okey, yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Abang Putra sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Kembali di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781051 ya. Di telepon kita angkat lagi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wangi-wangi. Apa kabar?
3: Hujan lebat.
0: Hujan lebat. Ya Allah, hujan lebat Tanjung Pinang ya. Kira kalau begitu ya, hujan lembat di Tanjung Pinang ya. Silakan.
3: Bantunya Bang Pak Pintang ya.
0: Okey, siap, silakan.
3: Dari pembeli papan di Kayu Jati.
0: Papan Kayu Jati ya.
3: Ini buatnya Bang Pak Pintang. Baik, orangnya tampan dan baik.
0: Alhamdulillah. Ada lagi.
3: Buat Bapan si Kayu Jati.
0: Bapan Kayu Jati. Amin ya Allah, amin. Doa yang baik-baik insyaAllah ya. Kembali juga ke kita. Saya
3: punya dari Juli Reni ya abang sayang.
0: Abang sayang, abang di mana? Oke siap, Juli Reni ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Juli Roemi, abang sayang, abang di mana ya? Mama Indah terima kasih, Indah juga terima kasih, ada Asbar juga terima kasih sudah bergabung bersama Pro Satel Batam ya. Kak Raha juga terima kasih, Kak Masura, Kak Maslidar ya, Mak Kun ya, kemudian Longri, Mak Dia, Kak Farmawati, Kak Dinda ya, Papi Mami, Kak Ania, semua ya. Oke, Nek Karin, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Atu Engki, apa kabar? Akan. Mana signalnya nih? Hai.
4: Jelah. Di mana sama Aisyah duduk dari mana?
0: Ewa.
4: Di mana?
0: Di kalau. Macam mana tak dengar?
4: Pak Fauzi marah tak dapat.
0: Allahu Akbar. Tak bisa ya sinyalnya putus-putus ya.
4: Iya, lada kecil pokok di hutan.
0: Ewah.
4: Makan lada jangan ditelan.
0: Betul.
4: Kepada Aril Datuk berpesan. Jangan dengan gombalan. Asli kamu itu real, nah jangan tergoda. Nanti orang rumah hari marah tak akan mengenatu.
0: Asli tak asli nauri.
4: Apa busa asnu? Sunis bakal surga abadi, surga abadi banyak. Hari ini ulang tahun Intan Diana.
0: Okey, ragu eh.
4: Semoga si anak yang berjaya.
0: Alhamdulillah, barakallah.
4: Lagunya kalau dapat anakku Intan Diana, Ramli. Terima kasih, Re.
0: Okey, Mak Ato, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, salam tu Bunda ya, ini lagu nanti ya. Intan Liana dari Iramli nanti kita hadirkan untuk yang berulang tahun hari ini ya, barakallah fik ya. Kita bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp ya, pelan-pelan ya. Okey. Rentak Melayu yang bukan dari Yanis Beras jalan-jalan bersama keluarga sehingga sementara warung Kak Lilis, anak-anak sekolah pintar membaca dan juga rajin menulis. Terima kasih kakak. Terima kasih juga. Selamat siang Waril dari jauh naik kereta. Anak-anak bermain gamelan, jangan sampai jatuh cinta. Kalau enggak mau gemeteran. Ada jarum dalam wadah, jangan masuk dalam hati. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan dalam peti. Butakan anak banyak ya. Anak banyak kita buta ya. Anak sikit pun kita buta. Kak Jamila, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pergi ke daerah Bandung, singgah ke warung membeli kedondong, jangan sedih, jangan bingung. Mari berpantun bersama Ariel ya. Lagu boleh, Madah Berela ya. Madah Berela dari Yenzen ya. Ditunggu lagunya, terima kasih. Ditunggu nanti ya. Kita buka kembali tim 463351 di belakangnya. Madah Berela, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, Kak Norma sehat.
5: Alhamdulillah.
0: Sehat selalu ya. Tak hujan ya?
5: Tidak bang, panas.
0: Oh, siap persiapannya. Siap, silakan.
5: Persiapan apa? Persiapan ogos.
0: Dah mulai orang kan dah mulai bertanding-tanding tu. Dah mulai nyusun.
5: Turnamen bola dah ada kat guru tu.
0: Betul. Jangan lupa tanggal 2 ya. Datang ya.
5: Kemana?
0: Apa main bola? Lahan pasir. Hari Minggu.
5: Kalau guru
0: tak
5: jauh lah bang.
0: Tak jauh ya. Oh jauh, siap.
5: Jadi kita ada pantun bang.
0: Silakan.
5: Pantun dia ada 3 lah ya.
0: Ada 3 silakan.
5: Ini pantun buat yang dengar yang pertama ya. Begini bunyi dia.
0: Okey.
5: Turun ke seberang ternampak pula. Memandang pagar dikala senja. Pantun dibentang hendak dibaca. buat yang dengar di mana saja.
0: Ah, tu buat semua yang dengar di mana saja.
5: Sebenarnya pantun ni dengan Ardo semalam. Dengan pantun Ardo tu debentang-debentang jadi semalam bawa tak jadi kan. tak dapat bergabung macam mana ya? Jadi yang kedua lah bang ya. Yang kedua, melanggar kuala di tepian hulu, turunnya pula di subuh sayu, mendengar suara di angin lalu, pantun di bawah penyembuh rindu.
0: Oh, di bawah angin lalu penyembuh rindu.
5: Mendengar suara di angin lalu, pantun di bawah penyembuh rindu.
0: Alhamdulillah, dengan suara dah sembuh rindu, ya.
5: Ini buat Pak Fauzi bang.
0: Pak Fauzi.
5: Lalu tu kan radio mendesak. Dia risau ke hujung ke pantun. Sampai api dia orang telefon dia tak ada angkat-angkat jawab. Kata dia panggilan banyak nah kata dia kan. Api dia tinggal dia risau radio tak hidup kan. Jadi begini Pak Fauzi tengah ya.
0: Silakan.
5: Patah di tepi bersama rebah. Berbunyi rio. Terinjak patah. Usahlah Pak Fauzi merasa resah. Kini radio tidak mendesah.
0: Ah, dah bagus dah.
5: Dia kalau nak bergabung dengan Bang Ariel lagi dia sendiri.
0: Oh, itu pula. Ya Allah, ya Allah.
5: Ariel penyambung. Dia suka nak laku itu. Kalau Norma tu apa aja dia buat, dia tak apalah. Norma tak ambil hati dia, Bang. Ya? Kan orang semua punya hati, kalau dia ambil mati lah.
0: Tak boleh ambil hati.
5: Tapi kalau jantung tak punya, tapi kalau pisang tak punya hati bang. Dia punya apa jantung? Itulah pokok pisang. Okay, jadi siap. Lagu dia bang.
0: Apa lagunya kan Norma?
5: Penawar rindu lah bang.
0: Penawar rindu. Okey deh, siap.
5: Itu aja lah bang ya, buat yang lagi dengan dua ya. Itu aja, makasih ya.
0: Waalaikumsalam. Kak Norma sudah bergabung bersama Pro Satir Batam ya. Rumah Limas Anjung Selatan, bunga kemuning tumbuh di laman, tangkainya emas, bunganya intan. Bolehkah abang apa nih? Bolehkah ranting yang mbak patahkan? Mana boleh? Namanya patah-patah pula ya. Tunggu betik di tepi laman, pokok berangan, pokok beruntun. Sungguh cantik bunga di taman, bolehkah gerangan petik sekuntum? Tik sekuntum, dua kuntum, tiga kuntum. Habis lama-lama ya. Baik-baik mengayal tenggiri, takut terkena si ikan parang. Baik-baik perendahkan diri, jangan menjadi hambanya orang ya. Okey. Tekan di belakangnya Kak Norma 463301. Ada budak Melayu, terima kasih sudah bergabung ya. Di 463301.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Orang jauh dia datang. Orang jauh ya.
6: Iya, jauh banget Bang Arif, Tanjung Pinang.
0: Tanjung Pinang. Tepi laut.
6: Prok.
0: Siapa suka boleh ikut
6: prok.
0: Naik perahu, naik sampan.
6: Naik pompong,
0: naik sepit.
6: Tanjung Pinang
0: tepi laut.
6: Iya. Saya Bang Ari.
0: Sehat. Oke, siap. Silakan.
6: Tadi kayaknya tadi Bang Thank You pernah pun terakhir tadi.
0: Iya, kayaknya. Kayak ngincer kayaknya.
6: Dia ganti nomor HP Bang Ari.
0: Oh, banyak nomor ya.
6: Iya, dia di Bengkali satu. Di Selat Panjang satu. Batu Kecil satu. Semuanya satu-satu, jadi dihitung-hitung ada 20 nomor.
0: Aduh, terus jadi lacak nih kalau 20 ya.
6: Iya.
0: Oke, siap.
6: Ini pantunnya Bapak Arif.
0: Boleh, silakan.
6: Pergi ke pasar beli ketan. Jangan lupa beli ragi. Salam hangat buat Bang Aril yang tampan.
0: Dipaksakan guys.
6: Semoga persahabatan kekal.
0: Amin ya Allah, amin ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb.
6: Nah, ini spesial buat Ma Pajar nih.
0: Oh, Ma Pajar, dengan Ma Pajar ya.
6: Burung camar terbang di awan. Hinggap sebentar di dahan jati. Terima kasih Mama Pajar. Kalau ketawa
0: apa? Menakutkan hati. Saya kalau siaran malam agak-agak ini juga sih, agak-agak waspada.
6: Kemarin Najija malam Jumat dia takut pulang. Sampai katanya siaran mau ditemenin security, kata takut.
0: Takut.
6: Nah, ini satu lagi buat Bang Udin. Bang Andi,
0: Bang Andi di Handah ya. Oke. Okay.
6: Jalan-jalan ke Kota Tua.
0: Wah.
6: Banyak gedung antik tertata. Walau jarak memisahkan kita. Jangan lupa gabung sama Bang Ari. Kayaknya maksain ya.
0: Pastinya ya. Kayaknya maksain ya.
6: Kayaknya ada unsur-unsur politik ya.
0: Ada unsur-unsur lagu kayaknya.
6: Bang Ariel kasih lagu Lurus Cintaku, Bang Ariel.
0: Lurus Cintaku Sony ya.
6: Kalau Lurus Cintaku kalau bisa versi rock itu yang Bang Ariel.
0: Oke, okay, Lurus Cintaku ya. Oke, okay, saya carikan iya, versi.
6: Kayaknya Bang Ariel lagi suka yang pernah dengar dari tapi keren Bang Ariel.
0: Lurus Cintaku ya. Oke, okay, yeah, siap. Ya.
6: Kalau bisa versi cowok Bang Ariel.
0: Versi cowok boleh, siap.
6: Iya, Bang Ariel semoga sehat rezekinya lancar.
0: Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah. Ya,
6: ini udah mau waktunya
0: salat zuhur ya.
6: Zuhur Bang Ariel ya.
0: Oke, okay, siap.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita cek di 46.51 dan juga di WhatsApp 0811 ya. Kita break dulu sesaat ya. Nanti kita hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda. Dan juga kita kemarinkan azan untuk Batam dan sekitarnya. Setelah kita dengarkan yang satu ini di Pro 1 RRI Batam.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 Batam, tepat pukul 12:01 kita hadirkan Lintas Informasi edisi hari ini tanggal 28 Juli 2026. Diinformasikan dari Batam, di mana Batam atau BP Batam memperkuat komitmen dalam mempercepat realisasi investasi dan juga pengembangan kawasan ekonomi khusus Tanjung Sawuh melalui penandatanganan dua nota kesepahaman di Marketing Batam Center di hari Kamis 23 Juli 2026. Nota kesepahaman pertama ditandatangani oleh BP Batam dan juga PT Nusa Tama Property Panbil dan mendukung ataupun mengenai dukungan investasi dan juga perizinan, percepatan perizinan di KIK Tanjung Sawuh. Informasi kedua dari Karimun, diinformasikan pemerintah Karimun atau Kabupaten Karimun mendorong adanya kajian lingkungan terbaru yang komprehensif terkait dengan rencana aktivitas pengelolaan hasil sedimentasi laut di perairan Karimun. Hal tersebut disampaikan Bupati Karimun Ingha Iskandarsyah saat menerima audiens aliansi ataupun aliansi nelayan Kabupaten Karimun di rumah dinas Bupati pada Minggu 26 Juli 2026. Kemudian informasi yang terakhir, pengembangan kawasan ekonomi khusus KIK Tanjung Sawuh diharapkan memperkuat keandalan pasokan listrik Batam dan Bintan. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PT PLN Batam dan PT Panbil Ulilitas atau Utilitas Sentosa mengenai kerjasama penguatan sistem kelistrikan, dan di mana Chairman Panbil Group sekaligus Komisaris PT Nusa Tama Properta Panbil Johannes Kennedy Adetonang mengatakan Panbil Group telah membangun pembangkit tenaga listrik atau PLTU dan Tanjung Sawuh dengan kapasitas tahap pertama sebesar 300 MW yang ditargetkan mulai memasok listrik di Batam dan Bintan pada Desember 2026 dan sementara unit kedua dijadwalkan mulai beroperasi pada Maret 2027. Itu mendengar informasi-informasi terbaru untuk Anda, dan untuk mendapatkan informasi update lainnya Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Assalamualaikum, saya Dato' Jepidin.
3: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

hadis hari ini. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

Pendengar, Masjid Raya Sultan Riau atau biasa disebut dengan Masjid Penyengat, masjid ini dibangun sekitar tahun 1761 sampai dengan 1812 oleh Sultan Mahmud. Pada awalnya masjid ini hanya berupa bangunan kayu sederhana berlantai batu bata yang hanya dilengkapi dengan sebuah menara setinggi lebih kurang 6 meter. Namun seiring berjalannya waktu, masjid ini tidak mampu lagi menampung jumlah anggota jamaah yang terus bertambah. Sehingga yang di Pertuan Muda Raja Abdurrahman, Sultan Kerajaan Riau Lingga pada 1831 sampai 1844 berinisiatif untuk memperbaiki dan memperbesar masjid tersebut. Masjid ini awalnya dibangun oleh Sultan Mahmud pada tahun 1803. Kemudian pada masa pemerintahan yang di Pertuan Muda Raja Abdurrahman pada tahun 1832

Masjid ini direnovasi dalam bentuk yang terlihat sampai saat ini. Bangunan utama masjid ini berukuran 18 x 20 meter yang ditopang oleh 4 buah tiang beton. Di keempat sudut bangunan terdapat menara tempat Bilal mengumandangkan azan. Pada pembangunan Masjid Sultan Riau terdapat 13 kubah yang berbentuk seperti bawang. Jumlah keseluruhan menara dan kubah di Masjid Sultan Riau sebanyak 17 buah yang melambangkan jumlah rakaat dalam sholat wajib 5 waktu sehari semalam.

Masyarakat suku Melayu dikenal sebagai salah satu masyarakat di Indonesia yang suka berpantun. Tradisi berpantun bagi masyarakat Melayu dapat dilihat dari sejumlah acara adat mereka, mulai dari pernikahan hingga ke panen hasil bumi. Pantun sendiri merupakan bentuk puisi dalam kesusastraan Melayu yang paling dikenal oleh masyarakat. Bahkan di masa lalu, masyarakat Melayu menjadikan pantun sebagai pelengkap pembicaraan sehari-hari. Selain itu, pantun juga digunakan oleh pembuka adat dan tokoh masyarakat saat menyampaikan pidato. Pantun biasanya diucapkan sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat. Dalam sejumlah catatan disebutkan bahwa naskah asli Perhimpunan Pantun Melayu pertama kali diterbitkan pada tahun 1877. Hal itu menegaskan betapa berakarnya tradisi pantun di kalangan masyarakat Melayu. Dalam naskah itu, pantun diartikan sebagai puisi empat seuntai yang berirama silang. Pantun Melayu memiliki struktur teks yang sama seperti pantun lainnya, ditandai dengan adanya rima akhir baris yang berpasangan. Bagi masyarakat Melayu, pantun merupakan khazanah lisan yang terdiri dari empat baris yang mandiri dengan skema rima ABAB. Dua baris pertama pada pantun merupakan pembayang, sedangkan dua baris berikutnya merupakan isi. Bagian pembayang biasanya merupakan unsur alam, sedangkan bagian isi merujuk kepada perasaan, pemikiran, maupun perbuatan manusia. Sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai luhur budaya, pantun di masyarakat Melayu memiliki berbagai macam ragam. Pantun Melayu dapat digolongkan dalam 5 jenis, yaitu pantun adat, pantun tua, pantun muda, pantun suka, dan pantun duka. Selain itu, ada pula yang membagi pantun dalam 3 klasifikasi besar, yaitu pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Pantun anak-anak berisi suka dan duka cita. Pantun orang muda berisi pantun nasib muda jenaka, berkenalan, berkasih, dan bercerai. Adapun pantun orang tua dibagi dalam 3 macam, yaitu pantun nasihat, pantun adat, dan pantun.

0: kembali di 105,1 Soter Batam dari Ziana Zin Mada Brela mengantarkan kita ke 35 menit lewat dari pukul 12.30 masih di Pro 1 R Batam. Terima kasih untuk Anda tetap siap bersama kami dan juga yang terus setia bersama Pro 1 R Batam ya. Ada Mama Dewi di Pulau Ngal, terima kasih. Pisau tajam setelah diasah, batu asah dekat sepatu, jarak membuat kita berpisah, rindu membuat kita bersatu. Sarang lebah hasilkan madu, madu dicampur dengan jamu, ada harapan dalam rindu, berpadu kasih bila bertemu. Lagunya Karir, Sepi Dalam Rindu. Dari Datuk Jamal ya, nanti kita putarkan ya. Rentah Melayu bukan dari Patam Lestari hadir. Cina Melayu membeli baju, memakai kasut berhari-hari. Alangkah sakit menanggung rindu, nasi dimakan terasi duri. Warikosnya siksa dari UKS ya. Kalau cukup waktu nih ya. Okay, terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kita cek kembali di 463751. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jom ya buka. Nampaknya kena hujan ya. Jadi tak dapat gokok ya.
1: Ayu Teplak Atun. Ada pula si ganteng
0: Arel. Oh gitu ya. Okay.
1: Dia berlagu dalam berpantun. Si Arel ya dengan yang si ganteng si Arel.
0: Oh, udah berkukuk ya. Siap. Sehat Cik Mos.
1: Alhamdulillah Cik Arel.
0: Alhamdulillah. Okay, amin.
1: Sehat kantong. Sehat badan.
0: Alhamdulillah. Sehat semua ya. Saya betul. Okay, siap. Pantun.
1: Buat dia. Kenapa kembang selalu diinggap kupu-kupu supaya batang bunga supaya dapat berbuah? Kenapa kita minta kembang lagu itu supaya menenangkan hati orang yang benar sangat berpahala dan berharga.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Akhirnya pahala lah itu
0: katanya. Saya betul.
1: Oh, ada untuk lagu gitu itu aja. Dua orang lah.
0: Siap.
1: Hampir pita dah.
0: Okey.
1: Apa minta lagu?
0: Lagunya apa tu?
1: Kalau ada nggak lagu namanya Sekuntum Mawar Merah?
0: Sekuntum Mawar Merah ya. Okey, saya carikan ya. Okey. So, cek dulu ya. Sekuntum Mawar Merah ditunggu nanti ya, Cik Mos ya. Okey. Okey, sama-sama.
1: Betul. Lagi ya. Kenapa sering bangau terbang inggap ke dahan sukun?
0: Okey.
1: Sedangkan ikan selar mati belangau di perahu. Kenapa orang sering cakap angau dalam berpantun? Mungkin lidahnya dah melar, dah belangau dan bau. Jangan ngamuk, dah belangau dengan lidah. Belangau, au. Au, betul-betul. Kenapa mati santan kena pulut? Mati punah. Kenapa mati santan kena pulut? Pulut dimasak menjadi gosong. Kenapa mati badan? Karena berjenggot tu sakit akut. Banyak tu bohong.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makun, apa kabar San Makun? Kak Dinda juga terima kasih. Rumri, Mawazi ya. Ada Kamas Astura, Kamas Lidar, Papi Mami, Abang Salim bersama Bunda, Bang Haji bersama Bunda, Bang Haji bersama Kak Haji ya. Abang Main, Bang Amri, Bang Afaran juga untuk Abang Wahab ya. Kemudian juga ada Ani Roma, ada Mama Dewi di Baran ya. Kemudian juga ada Kak Nirmala, Matun saya dia tawar, sehat selalu Matun ya. Kampung Madini Rina dan juga untuk Bang No saya, sehat semua yang ada di Guntung dan sekitarnya yang terus setia bersama Pro 1 RRI Batam ya. Kita break dulu, kita hadiahkan satu lagu yang diminta tadi, ada anak banyak ya. Okay.

0: Sampai kalau buat anak banyak. Akunya udah tu bang, yang ditambah-tambah lagi ini tiap tahun gak enak, tiap tahun gak enak.
1: Iya, kau tu tidur bukan melasa.
0: Abang punya tak beralam tak?
1: Kau tu enggak pula.

0: bersama sama kawan saya terbatam dari Datura Fehah Buang dengan Penawar Rindu mengantarkan kita ke 46 menit lewat dari pukul 12.30 hari. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura, yang terus setia bersama kami di program Mentah Melayu edisi hari ini ya. Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu. Dan masih di 46351, kita ambil satu lagi yang bergabung, silakan. Apa kabar juga untuk Abang Tohar bersama Kak Lima ya, ada Wak Normi juga, Nek Fegi, kemudian juga ada Pak Mor ya. Terima kasih terus setia bersama Pro 1 RRI Batam, Bang Fauzi juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya Monik, silakan.
1: Lagu boleh?
0: Lagunya kalau cukup waktu ya. Oke. Oke, siap.
1: Hendak menuju Kabupaten Jati. Ambil pahat mau buat sumur. Pensiun yang baik hati. Sehat dan panjang umur.
0: Amin. Oke. Satu lagi silakan.
1: Di Kabupaten Jati membeli roti. Pulangnya pula membawa jamu. Ibu-ibu titi. Sehat dan panjang umur.
0: Amin ya Allah. Amin.
1: Dengan
0: ayam ya. Oke, siap. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Monik sudah bergabung bersama Prosater Batam di kesempatan hari ini ya. Kita cek lagi satu penelponnya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Abang Mail, apa kabar?
2: Apa baik?
0: Alhamdulillah lemah nampaknya ya. Ya Allah, hai lemah ya.
2: Lemah, badan tak dengar kau di
0: lama tak dengar suara Meti radio ya. radio tak ada api ya.
2: Api galah ada deh, sejak tempat galah masuk deh.
0: Itu pula, api di Kak Karimun pula yang tak hidup ya.
2: Susunya tapi kurang pula.
0: Okey lah, kalau begitu siap.
2: Tahu dia luar biasa. Ketawa itu memanggil orang semua tu.
0: Allah Akbar. Ya.
2: Masa ya aku tak tahu.
0: Okey.
2: Sekarang tak ada buat pantun.
0: Okey, siap.
2: Siap. Siap dulu lah. Hancur batu bukannya besi.
0: Betul.
2: Barang tenggelam atapnya biru. Pro satu idaman hati.
0: Betul.
2: Siang malam tetap kutunggu.
0: Terima kasih. Siap. Satu lagi silakan.
2: Tapi nanti masih dipikir nih. Lade terung runtuhnya daun.
0: Ewa.
2: Ikan pelata nama disambar. Kita bergabung untuk berpantun.
0: Betul.
2: Jangan untuk menyihat peniat.
0: Jangan
2: untuk menasehat peniat.
0: Gimana
2: kan ya? Okey. Kan kita kan patut.
0: Betul.
2: Kalau peniat tu tak bersinasehat, dia lebih pandai. Tadi kan itu siang malam tetap gak tunggu walaupun tak masuk, ya kan?
0: Okey, siap.
2: Halo.
0: Ini Pak Abdul Wahab. Oh, emang Wahab juga ada ya. Terima kasih Bang. Sehat selalu Bang ya. Okey Bang. Alhamdulillah sehat Bang. Sehat selalu ya. Okey.
2: Hah? Ya, lawanlah gambar cantiknya gambar. Dia gambar.
0: Nanti kita bikin gambar baru ya.
2: Gambar galah mana deh, gambar ngare.
0: Nanti kita ke rumah Haji ya. Oke.
2: Cuci pakai rinso.
0: Okay, buddy.
2: Oke. Ikutan aja.
3: Oke, okay, Bang. Terima kasih, Bang.
2: Alhamdulillah.
3: Siap. Oke, okay, Bang. Siap, Bang.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Mail, Abang Muhammad, terima kasih. Abang Haji juga terima kasih. Abang Alang, Abang Amri semua ya. Abang Salim juga kita usahakan. Rancangan Tetap Melayu edisi siang hari ini. Kita akan berjumpa kembali besok di waktu dan jam yang sama, tepat pukul 1:30 hari. Kita hadirkan Warta Berita Daerah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Oktober pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Berita Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan warta berita.
1: Saya pikir ini sangat berpotensi, Pak, untuk menggerakkan roda ekonomi di bagian barat Indonesia.
2: Kita ingin mereka lah nanti penerus estafet yang memberikan warna negeri ini. Putih negeri ini, hitam atau merah mereka yang akan memberikan warna.
0: Mengawali warta siang ini kami sampaikan sari berita, Batam diproyeksikan menjadi hub ekonomi strategis, Kepri tingkatkan akses dan program literasi. Warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya Aurel Arkaldia. Warta berita yang pertama, Batam diproyeksikan menjadi hub ekonomi strategis yang mampu memperkuat daya saing nasional melalui pengembangan investasi, industri, dan juga konektivitas kawasan. Laporan selengkapnya Nurul Mahfud.
3: Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsakar Ahmad, optimistis bahwa Batam akan menjadi penggerak utama perekonomian di wilayah barat Indonesia. Hal ini sejalan dengan target awal pendirian BP Batam untuk menjadikan Batam sebagai lokomotif perekonomian nasional. Menurut Amsakar, Batam memiliki letak yang strategis, infrastruktur yang memadai, serta kawasan industri dan perdagangan yang terus berkembang pesat. Ia menambahkan, BP Batam saat ini terus memperkuat ekosistem investasi dengan memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku usaha, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan pelayanan perizinan dan pembangunan infrastruktur pun menjadi fokus utama.
1: Batam ada 31 kawasan industri dan di Batam ada 135 industri shipyard, ya, galangan kapal, dan ada 4 kawasan ekonomi khusus, 3 PSN di Batam. Dan saya pikir ini sangat berpotensi, Pak, untuk menggerakkan roda ekonomi di bagian barat Indonesia, dan kami percaya bisa berkontribusi secara nasional. Karena pada awalnya BP Batam ini berdiri atau Otorita Batam ini berdiri, ini diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara BP Batam, Pemko Batam, serta pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Amsakar pun meyakini dengan semangat dan kerja bersama, Batam akan tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu mengangkat daya saing nasional. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEIKA Tanjung Sahu diharapkan memperkuat keandalan pasokan listrik di Batam dan Bintan. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PT PLN Batam dan juga PT Panbil Sentosa mengenai kerjasama penguatan sistem kelistrikan pada Kamis 23 Juli 2026. Chairman Panbil Group sekaligus Komisaris Utama PT Nusatama, Panbil Johannes Kennedy Aritonang, mengatakan Panbil Group tengah membangun pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Tanjung Saus dengan kapasitas tahap pertama sebesar 300 MW yang ditargetkan mulai masuk listrik ke Batam dan Bintan pada Desember 2026. Sementara itu, kedua dijadwalkan mulai beroperasi pada Maret 2027 dan Direktur Utama PT PLN Batam, Quinfo, mengatakan tambahan pasokan dari PLTU Tanjung Sauh akan menjadi dukungan penting bagi sistem kelistrikan Batam di tengah meningkatnya kebutuhan energi. Pendengar, berita selanjutnya, propotensi ataupun propotensi ganggu zona tangkapan nelayan, DPR RI dan juga DPRD Kepri memberi perhatian khusus pada rencana sedimentasi laut di Karimun, Bintan dan Lingga. Laporan selengkapnya bersama Ahmad Rifai Kasim.
4: Kalau dia melakukan kegiatan yang ilegal tertangkap, maka satu, otomatis kalau ada perusahaannya berarti izinnya bisa dicabut.
5: Beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Lingga, Karimun dan Bintan, kini tengah disibukkan dengan masalah resiko pengerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas sedimentasi. Bahkan masalah yang memberikan dampak sangat buruk bagi aktivitas nelayan dan turut mengancam pariwisata ini juga mencuri perhatian luar negeri. Aktivitas sedimentasi yang dimaksud merupakan rencana pembersihan hasil sedimentasi yang menutupi kawasan terumbu karang. Namun, justru yang terjadi berdasarkan pengakuan nelayan sekitar ialah penghisapan pasir dengan kapal berkapasitas besar menyerupai penambangan pasir yang naasnya dilakukan dalam wilayah zona tangkap atau fishing ground. Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, menduga Dinas Kelautan dan Perikanan daerah sekitar memberikan rekomendasi kepada pusat sehingga izin sedimentasi diberikan kepada beberapa perusahaan tanpa monitoran langsung dari pemerintah pusat. Sebab, tidak mungkin izin sedimentasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat bisa didapatkan tanpa adanya rekom dari Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah sebagai perpanjangan tangan.
6: Dan yang memahami zona-zona itu otomatis dari DKP Provinsi. Karena di tata ruang sendiri, tata ruang provinsi yang mengusulkan kepada pemerintah pusat. Makanya setiap ada turun untuk AMDAL, itu kan provinsi yang mendampingi tuh, dari DLH, dari DKP itu mendampingi. Nah, di pusat ini yang tidak perlu mendampingi. Nah, jadi tempat inilah, tiga tempat ini yang sekarang lagi gencar-gencarnya penolakan masalah sedimentasi. Karena sedimentasi izinnya semua dari pusat. Tapi daerah tetap memberikan rekom, yaitu dari Dinas Kelautan Perikanan sendiri.
5: Memanasnya kekhawatiran akan proses yang mengganggu pola daerah tangkapan ikan ini pun dikatakan Wahyu menuai respon perlawanan dari nelayan yang juga sempat mendatangi kantor Gubernur Kepri di Dompak. Bahkan, ada rencana demo besar oleh para nelayan jika proses tersebut tidak dihentikan. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 4 DPR RI, Riono, menegaskan bahwa pengawasan akan hal tersebut sepenuhnya berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP. Maka, apabila aktivitas tersebut ternyata melanggar peraturan atau dalam prosesnya menjadi aktivitas ilegal, PSDKP harus melakukan penindakan pada kasus sedimentasi di tiga wilayah di Kepulauan Riau ini. Untuk sementara ini, Komisi 4 DPR RI dikatakan Riono akan mendorong pemerintah agar pengawasan yang dilakukan oleh PSDKP bisa lebih intensif. Sebab diketahui saat ini pengawasan yang dilakukan hanya mencapai 60 hari dari total 365 hari dalam setahun karena keterbatasan anggaran.
4: Kalau pengawasannya, satu itu ada kewenangannya di PSDKP. Ya, PSDKP yang punyanya Kementerian Kelautan Perikanan, termasuk melakukan proses hukumannya itu ada di PSDKP. Kalau dia melakukan kegiatan yang ilegal tertangkap, maka satu, otomatis kalau ada perusahaannya berarti izinnya bisa dicabut, ya kan. Yang kedua, pasirnya bisa disita. Kemudian yang ketiga, jadi ya penangguhan terhadap aktivitas usahanya.
5: Adapun beberapa lokasi yang masuk dalam rencana sedimentasi di Kepulauan Riau dinilai tidak pas alias melanggar aturan. Sebagai contoh ialah larangan melakukan sedimentasi di wilayah habitat dan zona penangkapan ikan serta zona konservasi. Namun nyatanya kapal pengambil sampel diduga telah beroperasi di sekitar pulau-pulau kecil yang memiliki terumbu karang dan menjadi lokasi nelayan memancing. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengajukan rencana peraturan daerah atau raperda tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di DPRD Kepri untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat tata kelola penyelenggaraan peternakan. Gubernur Kepulauan Riau Anshar Ahmad menegaskan bahwa sektor peternakan dan juga kesehatan hewan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, menjaga kesehatan, meningkatkan perekonomian daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat hingga diperlukan regulasi yang mampu memberikan kapasitas hukum sekaligus memperkuat tata kelola penyelenggaraan peternakan. Sebagai daerah kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kepulauan Riau memiliki mobilitas lalu lintas hewan dan produk hewan yang cukup tinggi, dan kondisi tersebut memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain juga meningkatkan potensi masuk dan menyebarkan penyakit hewan menular serta penyakit zoonosis yang dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Pendengar berita selanjutnya, pemerintah terus mendorong peningkatan akses serta penguatan program literasi di Kepulauan Riau sebagai upaya pembangunan kualitas sumber daya manusia yang lebih unggul dan berdaya saing. Laporan selengkapnya bersama Nurul Mahfud.
3: Gubernur Kepulauan Riau Anshar Ahmad mengatakan percepatan peningkatan tingkat literasi untuk masyarakat Kepri merupakan modal utama untuk membangun sumber daya manusia yang mampu bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menurutnya, program literasi menjadi suatu keniscayaan yang sangat penting dilakukan serta menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Ia mengatakan urusan literasi harus ditanamkan sejak dini bagi generasi muda anak bangsa sebagai penerus estafet yang menentukan nasib negeri ini ke depan.
7: Karena mereka penentu-penentu masa depan, maka kita wajib mempersiapkan mereka dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu memang program literasi ini menjadi satu keniscayaan yang memang penting kita lakukan, kita perhatikan bersama-sama. Kita ingin mereka lah nanti penerus estafet yang memberikan warna negeri ini. Putih negeri ini, hitam atau merah mereka yang akan memberikan warna. Maka kita memiliki dosa yang besar sekali kalau kita tidak bisa memastikan memberikan warna yang baik buat mereka semua. Maka tadi urusan literasi jadi perhatian kita. Agar mereka punya kemampuan, kapasitas, kompetensi dengan kemandiriannya ke depan.
3: Ansar Ahmad optimistis, semangat dalam menanamkan literasi akan membentuk anak-anak hari ini menjadi generasi yang punya kemampuan, kapasitas, dan kompetensi dalam menentukan keberhasilan hidup mereka di masa-masa mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja bagi aparatur sipil negara ataupun ASN menjadi perhatian melalui sinergi TASPEN dan tenaga medis untuk memastikan pencegahan hingga penanganan berjalan optimal. Renita Suarjana melaporkan.
8: Program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK yang dikelola PT TASPEN memberikan perlindungan bagi ASN yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas maupun dalam perjalanan berangkat dan pulang kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Manfaat yang diberikan tidak hanya mencakup pembiayaan pengobatan, tetapi juga santunan dan tunjangan apabila terjadi cedera akibat kecelakaan kerja. Menjelaskan manfaat program tersebut, Branch Manager TASPEN Tanjung Pinang, Agnes Alidesi Ginting mengatakan, JKK memberikan perlindungan menyeluruh mulai dari perawatan hingga peserta dapat kembali bekerja.
9: Jadi untuk JKK ini sendiri ada 3 manfaatnya. Dulu yang harus teman-teman ASN ketahui nih, apa aja? Pertama tentunya perawatan, kedua ada santunan, yang ketiga ada tunjangan cacat. Nah kalau untuk perawatan ini, kita akan merawat sampai sembuh, sampai bisa bekerja kembali. Lalu kalaupun misalkan saat sudah keluar dari rumah sakit masih membutuhkan terapi, fisioterapi, kontrol, itu TASPEN cover semua.
8: Dalam proses penanganannya, TASPEN juga berkolaborasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi untuk memastikan kondisi kesehatan ASN, termasuk penilaian kelayakan kembali bekerja maupun penetapan derajat cedera sesuai ketentuan yang berlaku. Terkait hal tersebut, dokter spesialis kedokteran okupasi Rumah Sakit Awal Bros Batam, Dr. Zulkifli Dharma, menjelaskan bahwa penilaian dilakukan secara bertahap hingga kondisi pasien dinyatakan mencapai pemulihan maksimal.
10: Kami di kedokteran okupasi akan menilai derajat cacat sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada agar teman-teman yang mengalami cedera permanen ini akan mendapatkan kompensasi yang paling optimal yang sesuai dengan peraturan. Ada, nanti ada dasar perhitungannya, ada peraturan pemerintahnya tentang cacat itu. Di kelayakan kerja itu ada yang bisa langsung layak kembali kerja tanpa batasan, tanpa penyesuaian, ada yang perlu penyesuaian dan evaluasi berkala.
8: Melalui kolaborasi tersebut, ASN diharapkan semakin memahami pentingnya segera melaporkan setiap kecelakaan kerja agar memperoleh penanganan medis yang tepat sekaligus memanfaatkan hak perlindungan yang telah disediakan pemerintah. Selain itu, penerapan budaya keselamatan kerja dan pengenalan risiko di lingkungan kerja tetap menjadi langkah utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan berita olahraga. Bank Sentral Singapura atau Monetary Authority of Singapura kembali menarik perhatian pasar setelah secara mengejutkan memperketat kebijakan moneter dan berbeda dengan mayoritas bank sentral dunia. Emas tidak menggunakan suku bunga sebagai instrumen utama untuk mengendalikan inflasi. Sebaliknya, emas mengelola kebijakan moneter melalui nilai tukar dolar Singapura terhadap mata uang negara mitra dagangnya. Langkah tersebut dinilai lebih efektif mengingat Singapura merupakan negara dengan perekonomian yang sangat bergantung pada perdagangan internasional. Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
3: Dari olahraga sepak bola, Michel Becker langsung mencuri panggung bersama timnas Indonesia. Penyerang 19 tahun itu mencetak hat-trick pada laga debut saat Garuda menaklukkan Kamboja 5-1 di Piala AFF 2026. Debut internasional senior Michel Becker terjadi pada 27 Juli. Dalam pertandingan pembuka kejuaraan ASEAN 2026 atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja, ia membuka keunggulan Indonesia pada menit kelima setelah memanfaatkan umpan dari Tom Hay. Becker menggandakan golnya pada menit ke-15 lewat umpan silang Eliano. Gol ketiganya tercipta pada menit ke-56 melengkapi hat-trick yang mengantar Indonesia unggul jauh

0: yang sudah ditetapkan. Raja Wali juga bekerja sama dengan Perbasi Kota Medan dalam pencarian pemain ini. Kriterianya yaitu baik untuk pemain dari Pulau Sumatera dan pada khususnya Medan, yaitu usia 15 hingga 20 tahun dengan tinggi minimal 180 cm. Para pemain tersebut diminta mengirimkan video skill 1 menit dribbling, shooting, highlight match ke alamat yang tertera di pengumuman. Batas waktu pengiriman ada di awal bulan Agustus 2026. Kabar lainnya dari MotoGP, Marc Marquez kembali melontarkan kritik terhadap perkembangan motor MotoGP modern. Pebalap Ducati Lenovo tim itu menilai motor-motor yang saat ini menuntut gaya balap layaknya robot karena pengaruh aerodinamika yang sangat besar. Alhasil, pebalap tidak lagi bisa mengandalkan insting dan kemampuan individu seperti pada era sebelumnya. Dalam satu dekade terakhir, motor MotoGP mengalami perkembangan pesat, terutama pada sektor aerodinamika dan perangkat ride height device. Beberapa kendala yang dihadapi oleh pebalap MotoGP adalah semakin sulitnya melakukan aksi salib, ditambah karakter ban depan yang kini jauh lebih sensitif dibandingkan dengan sebelumnya. Sekian Berita Olahraga, saya Nur Mahfud, salam olahraga.
1: Demikian dengan informasi dan berita dari Batam sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Batam diproyeksikan menjadi hub ekonomi strategis, Kapri atau Kepri, tingkatkan akses dan juga program literasi. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam untuk menyimak sejumlah informasi dalam lintas Batam siang dan dapatkan informasi resmi kami di portal resmi kami di rri.co.id dan follow media sosial kami Instagram Pro 1 Batam dan juga mewakili tim redaksi yang bertugas. Saya Ariel Arkal, dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Can I have your attention?

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda, Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: Kembali di Tanah Semua Koma Satu Rai Batam, di Goyang Dangdut. Madu ya, mengawali perjumpaan kita di Goda di kesempatan siang hari ini Selasa 28 Juli 2026 bersama Aryan di Pro 1 RRI Batam yang disiarkan dari Batam Center Batam Indonesia. Terima kasih Tuhan atas share bersama kami, tetap share bersama Pro 1 Batam di Goda di Goyang Dangdut, baik yang ada di Batam, di Johor, Singapura, dan juga di wilayah Tanjung Balai Karimun dan sekitarnya ya. Yang ingin bergabung silakan di 463351 di WhatsApp 0811 dan juga bisa memonitor TikTok Aryan Arkadia di hari ini ya. Langsung kita buka di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 untuk Anda yang ingin bergabung silakan 463351. Selamat siang di Goda. Halo.
1: Di Goda, di Goyang Dangdut.
0: Di Goyang Dangdut, mantul, mantap betul. Dengan siapa ini, jauh sekali? Kak Siti Jamila di BRS ya, udah bisa diterima di BRS siarannya.
1: Ini cuma satu radio di sini kayaknya belum.
0: Oh, jadi ini bisa dengar?
1: Ini radio Kak Siti Jamila ini bersih kayaknya.
0: Oke deh kalau begitu ya, sampai di BRS ya berarti ya. Yeah. Oke siap, silakan pilihannya Pak Kak Siti. Kabarnya sehat semua kita. Oke siap. Oke silakan. Pilihan apa siang hari ini?
1: Ya, sihat alhamdulillah.
0: Menta lagu rel. Lagunya apa tuh?
1: Apa ya lagu yang segarap? Serigala berbulu domba.
0: Serigala dari Evi ya. Oke, serigala berbulu domba. Siap. Salam-salamnya silakan.
1: Salamnya. Sama buat Ariel.
0: Terima kasih.
1: Buat Nek Gembar, Nek Fesi, Mak Dia, Mak Boy, buat Monik, Kepincang, buat Jarina Kiu-Kiu, buat Teh Unik juga, Ratu Ayang, buat Jarina
0: Kiu-Kiu, okay.
1: Abid Mego, buat Janggala juga, buat Seralangsang juga, Bapak Mas juga, buat Abang Haji Imun, buat Bang Gapar juga, Durai, buat Prabu Bangkit juga, buat Kepala Kiyatun Nika Kawin, buat satu ya Cik Bu Nurma. Untuk satu ya untuk semua aja.
0: Oke Kak Siti, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Yo, oke. Siap. Waalaikumsalam dari BRS Guntong ya. Bukan kaleng-kaleng ya, dari PT BRS sudah bergabung. Ada BRS, ada MKI ya. Ada Rotan Senelor ya, ada Teluk Bakau, Teluk Kayu ya, ada Tagar Raja ya, ada Asia Brothers, apa ya, Kampung Baru ya, Surabaya, Jakarta, Bandung. Kembali di belakangnya Kak Siti silakan di 463351 masih di Goda. Selamat siang di Goda. Halo, halo.
2: Halo, mantul, mantap betul.
0: Mantap betul, siap. Oke. Cik Mos sudah berkokok ya, siap. Silakan Cik Mos, sehat ya.
2: Sehat, Papa Soleh masuk kembali.
0: Oke, siap. Silakan. Requestnya.
2: Minta lagu sekarang dulu lah.
0: Apa sekarang?
2: Sekarang ya apa ya? Dia yang versi baru ya. Kita kain dia versi baru ya.
0: Oke, siap. Silakan salam-salamnya.
2: Tunggal untuk
0: di Jare. Oke.
2: Satu kru RRI.
0: Oke,
2: ya.
0: Siap.
2: Buatnya lagu ini untuk Kapten Sampemar yang berbaik hati selalu. Amin.
0: Amin.
2: Kak Siti di Beduk ya.
0: Oke, amin.
2: Buat Nemoni, Mang Seni dan anak yang tercantik bernama Ari ini. Dan selalu kasih amin.
0: Ya. Amin ya Allah, amin.
2: Buatnya Yoi Karwangi ya, buatnya tuh yang rapi yang meja semin, buatnya tuh si Akna ya,
0: Mas
2: Kar, oh nah, Tak lupa buat udin beton. Udin Gesi. Oh, Gesi masuk. Tak lupa buat nenek Sakira di Patang Besari. Tak buatnya tu Kak Pah, Bulek Pah. Mamiya ke mana tak masuk-masuk dia? Mamiya.
0: Mamiya jarang ya?
2: Oh, dia tu di luar negeri kali.
0: Okey.
2: Buat dah di rumah. Tak lupa Ana di Tengah. Buatnya mestura,
0: tak mestura.
2: Kakak kue cantik, nenek kembar.
0: Okey.
2: Cik Arun, kalau kau yang muda dia, nenek Karin.
0: Nenek Karin.
2: Jamila ya.
0: Ya, Kak Jamila betul.
2: Kak Jamila, oh Mak Jamila. Tak lupa buatnya tu si Yuliana.
0: Okey.
2: Ya. Tak lupa Aleni. Buat itu si siapa? Bang Haji Hoi. Janganlah Bantuan Tok Cik, Tok Enci, Putera Ransang saudara aku.
0: Okey.
2: Buat itu si Tok Bang Komen juga. Anak saudara kita di Pekan Baru, Rahman Arahab. Buatnya tu Ika di Jambi. Ratu tak lupa dengan Teh Unik. Satu sapu jagat semua lah Cik Arin.
0: Okey, siap.
2: Terima kasih.
0: Yo, sama-sama. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya, yeah, ada Cik Mos ya. Apa koko ya? Sakit-sakit sikit ya. Okay, kita bacakan di WhatsApp boleh di 0817781051 ya. Okey, dari Parit 100 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di Goda. Mantul mantap betul dari Bang Saiman ya. Lagunya Kana sudah kita putarkan dari Ayah Mansur, spesial buat Kapten, kemudian juga Monik, Raja Lang dan juga Putra Rangsang, Sekarwangi, Mas Prabu, Koko Ayam dan juga Tu Jaka Suara, Bang Ude, Nek Kembar, Nek Fegi, Nek Fajar dan juga Kak Sarina QQ, warga Paris ya, dengan ucapan semoga terhibur ya. Oh, Paris 100 maksudnya. Thank you Warir, thank you juga. Digoda digoyang dangdut dari Asnah di mana nih? Oh, dari Mercem ya. Bukan yang pertama ya. Salamnya buat Monik dan juga untuk Mas Lidar, Sarina, Kapa, Bang Udin dan juga untuk Kapten dan juga untuk Cik Mustafa, Mas Prabu dan juga untuk semua pendengar Prosat Batam di manapun Anda berada ya. Untuk Cik Asnah, terima kasih. Kemudian di belakangnya digoda digoyang dangdut dari Yani di Seberas, salamnya untuk Kinara Umah dan juga untuk Mancong, Ajis dan juga Kasur, Kazul dan semua pendengar Pro 1 R Batam, sama siang untuk Mahara. Terima kasih. Di belakangnya kita cek lagi ada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Mama Dewi. Oke, salamnya untuk Pangah, Bunda dan juga untuk Monik, Mak Fajar, Malina, Maleni dan juga untuk Mama Azi, rumahnya Kak Ania dan juga untuk Kak Dinda, ada Iman, Iwan, Roni dan juga untuk Pak Haji, Pak Alang dan juga Pak Nego, Bang Gafar, Amira, Bang Udin dan juga untuk Kak Mila, Kak Juliana, Kak Jamila, Kak Mas, Pak Mustafa, Merbekis, Nek Sakira, Nek Zua dan juga untuk Nek Fegi, Nek Kembar, Nek Karin, Mas Lidar, Zia, Ida dan salam satu untuk semua. Untuk hari ini, terima kasih. Terima kasih kembali untuk Mama Dewi yang sudah bergabung bersama Pro Satu Batam di Pulau Ngal. Di belakangnya ada Bulefa digoda digoyang dangdut mantul mantap betul lagunya Buah Jadi Permadani. Salamnya untuk Nek Kembar dan juga untuk Fegi, Mak Dia, Bu Asri dan juga untuk Mama Azi, Wak Normi, Pak Mor, Kamila dan juga untuk Bang Gafar, Monik dan juga untuk Kak Mustafa, Putri Cantik, Uni Desi, Melati dan salam satu untuk semua. Untuk Ariel, thank you ya. Karaha di Selat Panjang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda dangdut mantul mantap betul. Salamnya untuk Kak Monik, okay, Putri Cantik, Emira, Bang Udin dan juga untuk Bang Toha, Pak Alang, Biti Rafia, Karika, Rahma, Anan dan juga Kak Norma, Iman, Roni dan juga untuk Boy, Mama Azi, Nek Kembar, Nek Shakira, Nek Fegi, Jamila, Juliana, Beneko, Kak Sarina, Sekarwangi. Salam satu untuk semua. Lagunya dari Umi Ritas Kecil ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapakah ini? Oh, dari Kakak Sumarlina. Minta lagu Jangan Tunggu Lama-Lama. Salamnya untuk semua pendengar Pro Satu Batam dimanapun Anda berada dan keluarga saya di kampung ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih Bang Aris, sehat selalu dan murah rezeki, amin. Di belakangnya kita cek lagi ada Kanur Bilqis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mahari. Salamnya untuk semua saja pendengar Prosat Terbatam. Ada Tok Cik Pak Sulimin, Pak Mur, dan juga untuk Kapten, dan juga untuk Kak Suni Aryati, Wano Ima, dan juga untuk Mak Kun, Bang Udin, Gala, Iman, Abid, Nego, dan juga untuk Cik Mus. Ada Bang Rujais, Mak Dia, Mama Aziz, Mama Dewi, dan juga untuk Roni, Roy, Iman, dan juga untuk Kak Mila. Kemudian Kak Monik, Wak Normi, Mama Sisil, dan salam satu untuk semua. Untuk Bang Hari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian kita cek lagi siapakah dia. Oh, ada Bang Haji ya. Lagunya sudah kita putarkan tadi ya, Madu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Real dari Mama Lina hadir. Kalau bisa naikkan lagu Tega dari Umi Reta. Salamnya untuk Panga-Manga Bunda, dan juga untuk Mami Papi, Kak Ida alias Kak Anek Kembar. Kemudian Mak Leni, Kak Fat, Monik, Dinda, Jamila, Mak Dewi. Kemudian juga Delong Asri, Mak Dia, spesial buat Kapten Syam dan Kakak Nia, Tok Cik Abinego, Kamila, Bukti, dan juga untuk Norma, Cekes, Anek Kembar, Kak Fah, Roni, Putar Rangsang, dan semua pendengar Pos 1 RRI Batam ya. Kita cek kembali di 463351. Di belakangnya Mama Lina. Digoda, selamat siang. Halo, halo.
3: Halo, digoda, digoyang dandek bernama.
0: Oke, mantu. Dari Monik, silakan Monik.
3: Oke, Monik. Kami barusan tadi Pak Cik Mustafa minta dijaga India ya.
0: Oke.
3: Yang sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang saja ya. Oke, salamnya silakan.
3: Oke. Oke, salamnya pertama buatnya Bang Aril Endro. Mereka ada di
0: Kiaan. Oke.
3: Oke, salam sebesarnya buatnya Kak Tentang Pemuda India, Pak Siti kita, ada Koko Ayam tadi, ada Mama Lina, Pak Aisyah, Bu Asri, Pak Tentara Wangi Wangiku, Udang Gala, Pak Haji Gemoy, Pak Kabupaten Pabuda, Kak Arahan, Pak Sina, Siti Jamila tadi ya, Siti Jamila, Kak Jamila, Nenek Karim, Nenek Kembar, grup Nano-Nano ya.
0: Oke.
3: Di Jambi, terus Kak Mastura ya.
0: Kak Mastura.
3: Sidar. Kalau
0: gitu,
3: besok lagi.
0: Oke, okay, siap. Oke, ditunggu lagunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Monik di Tanjung Mas. Salam juga untuk Bang Tenin dan keluarga. Sehat selalu, bahagia selalu ya. Bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang ya. Ada Bang Haji jadi, terima kasih Bang Haji. Abang Main, Bang Wahab ya. Bang Amri juga terima kasih ya. Abang Harun bersama Bunda ya. Papi Mami juga terima kasih. Mak Kun ya. Ada Anis juga terima kasih. Kemudian juga ada Mabi ya. Ada Longri ya. Ada Mama Aziz juga terima kasih. Kak Dinda, apa kabar sehat ya? Nah, sebut-sebut ya. Kak Fatmawati juga terima kasih ya. Papi Mami juga terima kasih. Abang Dama terima kasih juga. Putra Dingga, kemudian Mama Dani, Abang Sony ya. Matun saya, Rina, kemudian juga Dini, dan juga untuk Bang No, dan juga untuk Siska ya, di Air Tawar ya. Terima kasih terus dia bersama Pro 1 RRI Batam ya. Terima kasih juga untuk Abu Tumbihio, waktu Abu Tumbihio ya. Selamat siang digoda, halo halo.
3: Siang kembali digoda di Goyang Dandut.
0: Oke, di Goyang Dandut. Terima kasih Kak Norma, siap.
3: Kembali dapat dua kali.
0: Dapat dua kali, alhamdulillah ya.
3: Memang ditunggu, memang nomor di... menecah ya, dapat dua kali.
0: Oh siap, oke deh. Lagunya apa Kak Norma?
3: Lagu dia dari Evita Mala. Evita Mala.
0: Evita Mala judulnya apa tuh?
3: Lilin-lilin putih.
0: Lilin-lilin putih ya. Oke, okay, siap.
3: Lilin putih lah ya. Terus salamnya lah Bang ya. Ustaz dilamukan, salam dia buat Bang Ari lah yang lagi tugasnya.
0: Oke. Okay. Amin selalu, ya Allah, amin. Amin, amin, ya Allah, amin.
3: Semakin banyak fan dia.
0: Amin, ya Allah, amin.
3: Terus yang ada di Tanjung Batu Kecil ada Kak Ani. Adanya Kak Ana, jangan dilupakan ya. Buatnya Bang Ari juga. Terus buat Bang Ismail.
0: Bang Ismail.
3: Buatnya Kak Rahat, Kak Puspa, buatnya Mas Lida, buatnya Mama Azi, buatnya Long Asri, Long Kek Lalu, Long. Terus buatnya Mama Iman, Pak
0: Mama
3: Fauzi.
0: Iman.
3: Buatnya Nenek Kembar.
0: Okay.
3: Buatnya itu apa Cik Harun? Cik Harun.
0: Pak Nga Cik Harun ya. Okay.
3: Salahnya Cik Harun, Norma marah.
0: Betul.
3: Pak Nga sama Bunda, semoga sihat selalu.
0: Amin
3: ya
0: Allah, amin.
3: Terus buatnya Bang Cik, buat Riasyah, buat Andi, buat Mas Abu juga.
0: Siapa lagi?
4: Halo? Terputus ya? Oke, kita cek lagi. Kak Norma? Oh kan, terputus ya.
0: Terima kasih Kak Norma sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam ya. Di Pro 1 RRI Batam. Oke, siap di 463351. Kita cek kembali di belakangnya Kak Norma. Masih kita buka 463351. Digoda, selamat siang, halo-halo.
5: Selamat siang, halo-halo.
0: Siap, datang dua kali Bang Tengku, siap. Oke.
5: Makan nasi udah apa belum? Bukan makan siang, makan nasi.
0: Makan nasi ya, oke. Siap.
5: Udah makan apa belum?
0: Saya belum, nanti ya setelah ini ya.
5: Setelah dinas ya.
0: Setelah dinas ya. Oke, Bang Tengku, request apa siang ini?
5: Siang ini mau dengar dari penyanyinya Helen Separinga, Fat Jojon ya. Jodoh nada suaranya Rencana.
0: Rencana ya, oke, nah, ditunggu nanti ya.
5: Rencana mau hidup sukses, mau hidup bahagia. Mau rencana mau jadi orang terpandang.
0: Oke deh, siap.
5: Kirim-kirim ya.
0: Oke. Okay.
5: Normal lewat depan rumah tapi nggak mampir.
0: Oh, nggak mampir ya? Nggak
5: kirim biar dia mampir ya seperti dia. Iya, salam sehat buat. Kak Norma ya.
0: Oke. Siap ya. Bukan main muncul dia.
5: Udah pindah alamat itu.
0: Oke, siap.
5: Itu siapa? Siapa? Mau tahu enggak orang dia?
0: Siapa tuh?
5: Prabu.
0: Oh. Prabu ya. Oke, siap.
5: Kalau saya enggak. Prabu itu peramah suka berbagi uang.
0: Oh siap, alhamdulillah, amin.
5: Terus ada Pak Fauzi ya, okay, bersama Mama Eman, salam sehat. Terus ada Amira dan Roni juga di STB. Ada Saiman di Tanjung Batung. Terus ada Bung Abed Nego. Ya Tanjung Batung siapa?
0: Bang Roy.
5: Ada satu lagi yang
0: pemantun
5: itu.
0: Oh, Boy Tasaka.
5: Oh, artis sinetron itu.
0: Oke, siap. Boy Sandi ya.
5: Semua lagi mendengarkan di Air Pro 1.
0: Oke.
5: Makam salam sehat.
0: Siap.
5: Terus ada pendengar dia itu di Banglas, Bang Wahab. Di Banglas Selat Panjang.
0: Oke.
5: Permai ya. Tapi kalau saya sekarang di Dumai.
0: Oh, ini Dumai ya. Oke deh. Siap.
5: Oke, terima kasih sudah selamat bertugas. Salam sehat. Kalau pulang pandang ke depan, kalau makan suap di mulut.
0: Oke okay, deh. Anda banting you ya sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Batam. Satu lagi kita ambil tepat pukul 14 kita berikan cek fakta dan kita teruskan Digoda. Selamat siang Digoda.
6: Digoda mantul, mantap.
0: Mantap betul Bang Putra, silakan sehat Bang.
6: Dua kali
0: ya. Alhamdulillah siap.
6: Rezeki semua ya.
0: Amin. Oke,
6: ini lagu pemilihan sistem udah diputar semua orang. Jadi terpaksa kita minta lagu yang kita tahu, cuma tahu lagu kecil cuma dua aja kan.
0: Oke.
6: Sedang-sedang saja udah juga.
0: Siap.
6: Udah diputar.
0: Udah di request ya. Oke, siap.
6: Kalau gitu aku minta lagu sendiri tapi tujuan buat kecil juga.
0: Oke, judulnya apa tuh?
6: Lagu ini khususnya buat nonek, suami dan anak-anak ibu.
0: Oke.
6: Ayo orang dulu ya. Doa saya mudah-mudahan baik selalu ya.
0: Amin.
6: Rezekinya mereka tuh ya.
0: Oke.
6: Saya minta lagu ini. Saya minta lagu Roma dengan judul Aku Sayang Padamu.
0: Ya. Aku Sayang Padamu ya. Oke.
6: Sayang pada mereka tuh semua ya.
0: Oke deh, siap Bang Putra.
6: Pemerintahan kita yang mana saja berada ya.
0: Oke, okay, siap.
6: Apa tadi Tengku dan sahabat dia okay. Ke kecamatan tapi gak tahu alamatnya di mana.
0: Oh kan, gitu ya, ya. Oke okay, nah, siap
6: Oke okay, itu aja lagu.
0: Oke okay.
6: Bersama Monek.
0: Oke okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Putra Angsang ya. Amanda, apa kabar ya? Terima kasih juga untuk yang ada di Bulang, ada Mama Reza, thank you. Ada Mak Hitam kita di Bintan ya. Ada Nek Fegi, Wak Normi, Pak Mor, Kamila ya, Bang Tohat, Kak Lima ya. ada Kak Sarina QQ di PIU ya. Kak Rasmawati, Kak siapa lagi? Kak Tia di Sekupang ya. Kemudian Nek Syakira ya, yang ada di Kak Patam Lestari. Wah, ini kita siap-siap untuk lomba 17 Agustus ya. Jangan lupa Pak pasang bendera tinggi-tinggi ya. Kemudian yang bergabung di Dr. Aerial ada Kak Miliu. Wah, Kak Miliu, terima kasih. Adi juga terima kasih ya. Digo dan selamat siang.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Eh, apa kabar?
4: Bye, Bang. Eh, masuk ya, Bang. Eh. Oke.
7: Butuh-butuh
4: sel
7: radio
4: dia
7: tak isian sampai
4: jelas. Iya ya. Gangguan direl. Memang enak, memang gangguan kangen kencang agaknya ya.
7: Oh, Abang Adi nak baik ke Gunung Jantan tak bisa pula pergi ini
4: yang. Oh, angin kok angin kuat ya. Abang di mana nih? Di Selat Belia atau dekat Tanjung Batu? Oh, Selat Belia. Siap.
7: Lagu real enggak
4: boleh sini. Apa lagu judul?
7: Lagu Sejengkal Tanah lah.
4: Woi, dua jengkal boleh juga. Ya sejengkal aja. Nanti sejengkal kasih Bang Mail ya, dua jengkal.
7: Bang Mail agaklah ada tamu tuh.
4: Ada tamu, siapa tamu deh?
7: Tamu dari Penyalai.
4: Oh, siapa Penyalai?
7: Namanya Zazali.
4: Oh, sangat tambuan tadi.
7: Anak-anak ke Zazali.
4: Oh, gitu.
7: Tamu sosial dia tuh.
4: Oh, alhamdulillah. Sehat selalu. Siapa namanya? Abang Zazali ya?
7: Abang Zazali.
4: Siap.
7: Ini mulai ayam tadi itu.
4: Wih, ayam kampung lah.
7: Ayam kampung aku kan jelasnya beli aja tak boleh kan, tak boleh lama sekali kan. Ikan gonjing aja yang kau. Ikan luka.
4: Ikan luka susah cari.
7: Hari salam ni.
4: Okey bang, siap bang, sila.
7: Salam untuk saya dengan Zazali, dengan Wahabuddin, tiga Abdul lagi ni.
4: Tiga Abdul, kau tadi masuk mereka berdua.
7: Masuk eh?
4: Masuk mereka berdua tadi, kompak pula tu.
7: Iya.
4: Iya masuk tadi dia berdua.
7: Pantun
4: eh? Di Pantun. Sama Bang Wahab ya.
7: Mantap.
4: Alhamdulillah.
7: Aisyah juga ya.
4: Ada masuk.
7: Untuk ini untuk Bang Iman untuk Malu lah ya.
4: Siapa?
7: Begina, no galare pakai baju air perubatan real. Begina.
4: Iya.
7: Tahu. Betul lah real, dapat dia real.
4: Alhamdulillah. Iya.
7: Wah, baju real yang kemarin tu kan tak muat semua real, tak boleh mengaji. Apa yang just bolak real, just maju.
4: Tak mampu besaran. Iya, bolak ya. Apalah bang, nanti lain kali kita ukur ya.
7: Dia solat kan orang tanya, baju apa ni? Oh, Singapura ni, dia bilang. Dapat juga hari lah, dapat juga pahala
4: kan. Amin ya Allah, amin. Terima kasih Pak Haji.
7: Siapa nak pakai pesan dengan dua hati dengan orang-orang negara berpesan dengan lain. Ambil lah hasil. Ambil lah terima. Hari tak kena membeli aku. Dia tak kena pengadilan Bang Haji Gengsi ya.
4: Iyalah.
7: Benar
4: deh. Kuat. Besar memang ya berarti ya Allah. Rupa pula ya kecil ya nanti. Allah Akbar. Ambil
7: ya, ambil sosialat juga ambil ya. Dari bergaya pula Bang Haji kan. Kemarin nambah keren. Cucu tunangan yang laki kemarin di Jembatu tu.
4: Oh di Jembatu.
7: Tanggal 24, 25
4: kemarin. Oh iya kemarin betul-betul Bang Haji betul.
7: Bawa tunang tu deh. Tapi antara ni lancar
4: ya. Lancar ya, tinggal tunggu tanggal untuk ininya ya.
7: Tak mahal ya, hanya kurang 70 aja ya.
4: Alhamdulillah.
7: Bisa menang itu. Salam untuk ini Bakri Penengar, Bang Didin di Penengar. Rawa
2: sudah nengok dia marah aja, kan yang bagus.
4: Masih tak nenggol aja kata dia.
2: Untuk tujuan aja tu, untuk Abdul Rahman, untuk Kita, untuk Pak Sur, untuk Mahadi.
4: Betul.
2: Dan sih yang untuk Dewi juga ya, untuk Dewi, untuk Nek Karim, Mas Ridal, Mbak Dinda, apa sih, Mbak Boy, Putri, Bunda tak lupa Bunda dengan anu ini apa dengan Bangah ya?
4: Bangah, okay.
2: Bangah, Abi Palu, Kak Mas Dinda, mana lagi yang Tanjung Batu semua lah ya?
4: Tanjung Batu semua, siap.
2: Di Ngecan, di Sunti, ada di Gengkang, di Kasu, di Pecong deh, di Pecong.
4: Di Pecong ya, keluarga di Pecong Haji ya. Okay, siap.
2: Di Pasaman, Pak Pasaman, Haji Rahmat, apa, Pak Haji Rahmat Harup di Pasai.
4: Okay, Pasai.
2: Malam di Bukabuli juga nih, Bukabuli banyak pagi-pagi. Dua panjang semua, satu lima rele.
4: Okay, Bang Haji, siap Bang Haji.
2: Untuk koko ayam yang mereka buka dengan udin buteng.
4: Cik Mos ya.
2: Okay. Tinggal, siap. Awak bayar. Jadi dapat nombor berapa Bang Haji? Dapat nombor last kan? Dapat juga kan? Viti angkat, angkat arah terlepas lah kan. Itu untuk tamu kami gaya dengan Abang Zazali.
4: Abang Zazali, betul. Okey, siap Bang Haji. Waalaikumsalam Bang Haji, terima kasih. Abang Haji dari Selam Belia ya. Baik, mendengar di mana-mana anda berada, kita break dulu. Kita hadirkan satu informasi di Cek Fakta, dan nanti kita lanjutkan di Goda, di Goyang Dangdut, Dangdutnya Indonesia.
8: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
4: Kembali di 101.1 RRI, kita berada di Cek Fakta untuk edisi hari ini tanggal 28 Juli 2026, di mana beredar unggahan di media sosial X Twitter berisi narasi yang dikirim memperlihatkan razia kepatuhan pajak di jalan tol. Dalam foto tampak papan bernanda bertuliskan operasi razia pajak 2026 Samsat Jabar. Keterangan tersebut mengindikasi ataupun mengidentifikasikan bahwa foto diambil di sebuah jalan tol di Provinsi Jawa Barat. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, di mana Direktur Lalu Lintas Ditlantas Polda Jawa Barat membantah klaim tersebut. Ditlantas Polda Jawa Barat menyatakan tidak ada operasi razia pajak seperti dalam foto tersebut. Gambar tersebut adalah berita palsu dan hasil rekayasa. Satu unit patroli dan juga di jalan raya tol pada di lantas Polda Jabar juga telah mengkonfirmasikan tidak melaksanakan kegiatan operasi seperti dalam foto tersebut. Jadi informasi tentang Polda Jabar menggelar operasi razia pajak 2026 di jalan tol tidak benar, dan kabar dan informasi tersebut adalah informasi hoax untuk tidak dipercayai. Untuk informasi-informasi update lainnya Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
9: Hai, pendengar dimanapun berada, saya Dilza, dengarkan Pro 1 RRI Batam, memang asyik.

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda, Digoyang Dangdut, Dangdut.

0: 101,1 RRI Batam dari Romai Rama, ku sayang padamu Magaita ke 34 menit lewat dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Masih di Pro 1 RRI Batam dan masih digoda Diko yang dangdut dangdutnya Indonesia bersama Arya Ringa Tuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih yang sudah bergabung lewat WhatsApp dan juga yang terus setia bersama Pro 1 RRI Batam ya. Terima kasih untuk siapa ini, kita cek lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aisyah ya, Aisyah hadir, salamnya buat Mas Aryati, ke Bang Suami, Mak Kun, dan juga untuk Bunda Wi, dan juga untuk Pak Usulimin, dan juga untuk Bang Dedi, Bang Awi, Bang Bagung, dan juga Bang Nor, Kak Nor ya, Adima. Kemudian juga ada Mak Nois, semoga lekas sembuh seperti semula ya. Salam satu untuk semua dimanapun Anda berada. Terima kasih. Terima kasih untuk Aisyah. Kemudian di belakangnya Aisyah siapa ini? Ada Bang Roni ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda di Gang Dangdu dari Bang Roni. Request lagunya Birunya Rinduku dari ke Nurjana ya. Oke, salamnya untuk Kara, Kak Sarina, Betty Rafia, Putra Rangsang, Nenek Vegi, kemudian juga ada Putri Cantik, Tuk Cik, dan juga untuk Tengku Ardiansa, Pindigo, Cik Norma, dan juga Tio Mira, Pak Mur, Bang Iman, Nanggala, dan juga untuk Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, kemudian Nek Kari, Nek Kembar, dan juga untuk Pak Nurmi, Pak Usulimin, Kak Jamila, Syakira, Nenek Syakira, ya, Azwa, dan juga untuk Nur Bikri, Siti Jamila, Palang, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam dari Abang Roni di STB, ya. Kemudian ada Sekarwangi. Oke, siang Bang Aril. Lagunya ada Bayanganmu. Salam spesialnya untuk Kapten dan juga untuk Desi, Kara, Kapa, Kak Mastura, Bang Iman ya. Kemudian Bang Saiman, Bang Mus, Bang Andi, dan juga Bang apa nih ya, Bang Nek Vegi ya. Kemudian Nek Kembar, kemudian juga Melati, Majian, Mama Boy, Mama Dewi, Mazi, dan juga untuk Bang Udin, Mak Fajar, Bang Toha, dan juga untuk Kalima ya, Nek Yasmin, Norma, Pak Usulimin, Rahma, kemudian juga Kak Aisyah ya. Terima kasih untuk Sekarwangi. Di belakangnya Sekarwangi ada Kak Jamilah ya. Assalamualaikum Arir, penyalai hujan dari jam 1 sampai sekarang hujan ya. Oke, hati-hati ya, matikan radio ya kalau hujan, takut nanti ya. Oke, siap ya. Di 463351 kita cek lagi di line telepon ya. 463351 digoda, selamat siang. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sehat Bang?
1: Alhamdulillah Bang Arir.
0: Iya, saya siap. Hujan tak ya?
1: Di sini tadi ada
0: rintik-rintik grimis ya. Oke lah kalau begitu, siap. Silakan Bang Iman.
1: Lagu di Weni Bang.
0: Weni ya. Oke, siap. Itulah takdir dari Weni ya. Oke, salamnya silakan.
1: Pertama dan utama buat Bang Arif.
0: Terima kasih.
1: Tadi pagi kita kapu Bang. Pagi saya kedengar ini.
0: Ama tak berubah sama Bang Haji ya.
1: Mancing
0: kangen ya. Siap. Betul, siap.
1: Habiskan dia kan.
0: Siap.
1: Tanggal lama ya.
0: Silakan Bang Iman.
1: Bang Arya yang ada tugas.
0: Terima kasih Bang Iman.
1: Ambil dari kejauhan dulu ya. Ambil dari jauh dulu ya. Dekat ketua Ayu, Farida, Rumi, PT Rumi ya.
2: Wah, bahasa sayang.
1: Bang Setiawan.
2: Sayang.
1: Ada Kak Mas ini, kena salam.
0: Kak Mas, terima kasih Kak Mas Cura, Kak Mas Kidar juga.
1: Nanti kita ke pantai Bang, Bapak Kumis itu ya.
0: Pak Kumis itu, siap.
1: Yasmin, ada Pak Ican gitu. Ada kataan ini ya. Itu Sekarwangi.
0: Sekarwangi, siap.
1: Sekarwangi juga. Assalamualaikum Kak Sarina ya.
0: Kak Sarina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarina.
1: Ada guru-guru yang masuk. Kami siapa, Bang Udin, Pak Bu Bangkit. Ada Moneng, ada Satira.
0: Oke.
1: Nanti Kak Sisi Janila ya, di Guntung kan
0: ya. Di Guntung.
1: Nanti kita Bang Ismail juga masuk.
0: Bang Ismail.
1: Ada Kak Mas juga, ada Kak Anisna. Kak juga rame kan juga
0: nih. Bang Atan, apa kabar Bang Atan?
1: Ada Cikgu Noma itu.
0: Cikgu Noma.
1: Ada Mbak Limban. Nama Boy.
0: Nama Boy. Okey.
1: Ada Pak Nyamanya. Ada ini Bang Arel juga atau Arpendi
0: ya. Oh, Bang Arpendi di Tanjung Balai Karimun ya. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terus kita ada Maminah kita
0: dia. Nona, sehat Mona.
1: Kau suruh lagi kita gitu ya. Ada Nona Rasul kita lihat. Kemudian ada Raja juga. Ada Raja. Ada Nirmala.
0: Ya, Nirmala ya. Mbak Yasin ya.
1: Mbak Yasin.
0: Jangan melau dulu, air kencang ya.
1: Melau dulu, kuat angin ya.
0: Oke.
1: Ada kali ada Akaisa juga, terkenal Fajar Marini. Ada terima tu ada Roni. Ada Roni bukan Roni Lancang.
0: Nah, ada Roni, ada Roy.
1: Bang Roy, ada
0: Bang Roy, Bang Saiman.
1: Bang Saiman.
0: Bang Saili, Bang Saidi juga.
1: Saidi ada juga. Mama Dewi kita
0: sehat. Okay, Mama Dewi ya.
1: Ada Kak
0: Pau Sulaiman kita, Kak Jaminah kita, ya, ya. Mak Jihan.
1: Kita di pinggiran juga kita dia. Mak Jihan kita juga. Ada Roni Rangsang. Ada
0: Roni di Rangsang.
1: Ada mentang-mentang ada Kak Pilihan sama Bang Abed, Ada Ramai Bersambari, semuanya Bang Andi ya.
0: Bang Andi ya.
1: Bang Durais.
0: Bang Durais ya, okey. Bang Iwan juga. Okey, Bang Iwan, terima kasih Bang Iwan. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Iwan ya, ada Kak Ika di Jambi, Bang Setiawan juga. Kawan-kawan di Guntung, semua yang mendengarkan siaran kami, Bang Andi di Mandah ya. Di Pelangiran, di Teluk Lanjut ya, di Tagaraja dan sekitarnya. Di Penjuru juga terima kasih, Teluk Blengkong ya, di Guntung Pasar ya. Di Sambu semua ada yo, di situ terima kasih kawan-kawan di PT Pulau Sambu yang mendengarkan siaran kami di 107,2 FM ya. Pulau Burung ya, kemudian Durai, Sungai Danai ya. Kemudian juga Penyala ya. Oke, Kuala Selat. Nah, kalau mendengarkan ya, terima kasih kawan-kawan di PT ya, baik yang ada di BRS, di MGI, kemudian di STI ya. Sehat selalu semua, terus dia bersama Pro Satu Batam. Satu lagi kita angkat, nanti kita hadirkan lagu-lagu kesayangan Anda. Digoda, selamat siang.
3: Halo, Digoda, selamat siang, Ren.
0: Selamat siang, Abang, sehat?
3: Alhamdulillah, Ren.
0: Pak More, Pak More.
3: Iya, iya, Ren.
0: Oh, iya.
3: Itu betul lah, saya tidak tahu dapat di Radio Batam, Ren.
4: Bingung kata dia, Ren.
0: Aduh, padahal saya siaran siang malam, oh.
4: Putih,
0: tapi sekarang dah okey ya, dah bisa dengar ya.
4: Alhamdulillah. Kata nanti mantah dia rel.
0: Allah Akbar. Tidur tak lena ya, makan tak kenyang ya.
4: Iya rel.
0: Apa pamor lagu itu pamor?
4: Lagu?
0: Lagu
4: Tajam Karang aja rel.
0: Yeah, Tajam Karang ya, boleh siap. Okey.
4: Salam rel.
0: Siap, pamor silakan.
4: Salam terutama untuk Arif.
0: Okey, siap. Amin ya Allah, amin.
4: Yang selanjutnya buat istri yang tersayang.
0: Oh, ya Intan Bayung ya.
4: Bayung tua, Intan Mulia Ren.
0: Bulan bintang ya.
4: Bulan ya. Anak Munazir, Abdul Ghafur keluarga Selat Panjang.
0: Okey.
4: Pak Zaini, Indah Selibunta, Mama, Peggy, Tuengki, dan anak dia dua, anak dia Intan, Juliana Tayu Medang, Mepa, Azwa, Kembar, Mama Azri, Putri Cantik, Mama Lina, Nur Baikis, Prabu Bangkit, Amit Nego, Gamila Guntung, Mone, Rangsang, Jul Jahil, Nawa Dewi,
0: siap.
4: Bukti terutama.
0: Bukti.
4: Ya, Udin Butun, Pak Jidemoy, Mang Danggala, Mak Maklung Yana.
0: Maklung Yana.
4: Ya, Ahmad Jais, Lela, Bang Tahir, Tiza di Tupang, Roni, Emira, STB, Suleiman, Mahadi di Pangke, dan Pak Pak Izin, RW Parit Lajar Lalu.
0: Oh, Pak RW ya? Ya,
4: tukang pakai rambut je tu.
0: Hati-hati.
4: Tukang pegang kepala orang. Wiki,
0: Tunut,
4: Sudong Lio. Satu untuk semua.
0: Okey, Pak Mor, siap. Yuk, Kamilah, sama-sama. Yuk.
4: Dapat masuk lagi.
0: InsyaAllah, terima kasih. Waalaikumsalam, Pak Mor, Kamilah, ya. Pak Normi, ya. Mak Fegi, Mak Hitam kita semua, ya. Kemudian di Singapura, ya, ada Mak Siti, ya. Ada Bang Taman juga, ada Bang Mac, ada Bunda Saya, Bunda Nena, ya. Kemudian juga ada Bang Saleh. Terima kasih di Johor Baru semua yang mendengarkan siaran kami di 105.1, eh. Di Konjan Johor juga terima kasih kawan-kawan, dan juga ada Kak Maria, Kak Smonita, dan juga untuk Bang Jun, ya. Insyaallah kita akan bersama kembali di lain kesempatan di program bersama di Goda, di Goyang Dangdut, Dangdutnya Indonesia. Saya pamit dan terima kasih atas perhatian Anda. Selanjutnya dari rekan saya Aziz akan menemani Anda di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Selasa 28 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, personel piket patroli Batara Biru Polsek Sekupang bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana pencurian di Indomaret RSBB Batam, Kecamatan Sekupang pada hari Senin kemarin. Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat itu merupakan bagian dari implementasi program presisi Kapolri, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Patroli berada di bawah penanggung jawab Kapolsek Sekupang, Kompol Hipal Tua Sirait, dengan personel yang bertugas Aibtu Lukman dan Aibda Suherwin. Berbagai laporan masyarakat, personel Batara Biru langsung mendatangi lokasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Setibanya di tempat kejadian, petugas berkoordinasi dengan pihak Indomaret dan memperoleh keterangan bahwa seorang perempuan berinisial ED telah diamankan karena diduga melakukan pencurian. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Wajah pelayanan pengadilan negeri atau PN Batam kini kian modern. Pada Selasa pagi ini, PN Batam meresmikan dua fasilitas baru sekaligus, yaitu gedung arsip dan musola Baitus Salihin. Peresmian yang berlangsung khidmat ini ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan kain oleh pimpinan tertinggi di lingkungan Mahkamah Agung atau MA dan pemerintah Kota Batam. Hadir dalam acara itu Kepala Badan Urusan Administrasi atau BUA Mahkamah Agung RI, Subandi, Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, dan Ketua PN Batam, Tiwi. Tampak pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, perwakilan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, serta para hakim dan pegawai PN Batam. Dalam sambutannya, Ketua PN Batam, Tiwi, menyampaikan rasa syukur. Menurutnya, hadirnya Gedung Arsip Baru adalah lompatan besar dalam pengelolaan administrasi perkara. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, sore ini Anda ditemani oleh saya, Aziza Palefa, hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa pendengar, di hari Selasa setiap pukul 15 hingga pukul 16 kami akan hadirkan program Asta Cita Kentongan. Nanti kita akan sama-sama dengarkan dialog kentongan rekaman yang akan membahas soal cegah bahaya penyakit tuberkulosis di Kota Batam. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Dialog Kentongan di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.
1: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Aziza yang masih menemani pendengar kali ini di dalam segmen Dialog Kentongan ya, di mana kita bisa berbagi informasi dan juga edukasi yang tentu saja bermanfaat untuk semua pendengar. Di sore hari ini pendengar, kita akan membahas topik yang sangat penting untuk kesehatan masyarakat ya pada umumnya, yaitu mengenai mencegah bahaya penyakit TB atau tuberkulosis di Kota Batam. Seperti yang kita ketahui bersama ya pendengar, tuberkulosis ini masih menjadi masalah serius di Indonesia, khususnya di Kota Batam ya. Nah, tapi kabar baiknya, penyakit ini bisa dicegah dan bisa disembuhkan asal kita tahu cara deteksinya, kemudian kita tahu cara pengobatannya, dan tentu saja kerjasama antara masyarakat dan juga petugas kesehatan. Di studio Pro 1 RRI Batam sudah rame ya, ini ada 3 narasumber cantik-cantik yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio Pro 1 RRI Batam. Ada yang paling jauh dari saya nih, ada Dr. Hilda Insyafri, Kepala Puskesmas Tiban Baru. Halo Dr. Hilda, selamat sore.
2: Halo sore Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya dokter ya?
2: Alhamdulillah sehat, luar biasa.
1: Alhamdulillah sehat. Kemudian di sebelah dokter Hilda ada Ibu Surohimi. Biasa dipanggil siapa Bu?
3: Ibu Emi.
1: Ibu Emi ya, Ibu Emi sebagai apa Bu?
3: Sebagai kader Jumantu.
1: Kader
3: Juru
1: Jumantu.
3: Pemantu Batu.
1: Oke, lalu di sebelah Ibu Emi ada dokter?
4: Dokter Ayu.
1: Dokter Ayu, masih tak Ayu nih ya?
4: Iya benar.
1: Selaku apa dokter Ayu?
4: Saya di Puskesmas Tiban Baru sebagai dokter umum. Alhamdulillah diamanahi sebagai dokter penanggung jawab bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
1: yang biasa dikenal
4: P2P.
1: Luar biasa sekali narasumber yang hadir di studio di sore hari ini ya pendengar. Dan pendengar, sebelum kita ngobrol bersama dengan ketiga narasumber yang ada di studio, saya ingatkan kembali kalau dialog di sore hari ini interaktif ya ibu-ibu sekalian. Jadi bagi pendengar yang ingin bertanya kepada ketiga narasumber yang hadir di studio, bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau juga bisa melalui WhatsApp kami ya di 0811778151. Dan apa yang Anda dengar sekarang juga bisa ditonton di aplikasi RRI Digital ya, yang ada di smartphone pendengar, dan juga bisa ditonton melalui akun YouTube resmi kami di RRI Batam. Baik, kita langsung mulai saja perbincangannya. Yang pertama tentu saja dari Kepala Puskesmas Tiban Baru ya.
2: Baik,
1: ada Dr. Hilda. Dr. Hilda, bagaimana sejauh ini dok kondisi kasus TB di wilayah kerja Puskesmas Tiban Baru ya?
2: Baik. Untuk kasus TB di Tiban Baru sendiri ya, dari target nasional itu kan kita harus menemukan sekitar 80-90%. Tapi kenyataannya yang datang berkunjung kan biasanya masalah ini kalau dia sakit baru berobat ya. Oh, kalau nggak sakit kan enggak tuh. Satu. Yang kedua, di Batam juga banyak pilihan, bisa kemana aja. Jadi yang kita temukan di Puskesmas Tiban Baru itu sekitar 50% yang datang berkunjung. Sedangkan sisanya memang kita harus menjangkau ke masyarakat, harus menjemput bola lah, kita katakan seperti itu.
1: Oke. Lalu kalau untuk kondisi kasus TB sendiri di Puskesmas Tiban Baru, apakah dalam kondisi yang mengkhawatirkan atau masih tergolong aman, Bu Dokter?
2: Dari kasusnya itu kita sekitar 50% itu masih aman lah. Masih aman. Bisa yang datang diobati. Yang kita takutkan dia tidak berobat, taunya sudah parah dan nggak bisa kita apa-apain, nah, itu masalahnya.
1: Oh, jadi kalau misalnya tuberkulosis itu kalau sudah parah sudah tidak bisa diobati?
2: Ya bisa, bisa menimbulkan kematian.
1: Oke, baik. Lalu sekarang kita ke dokter Ayu ya, selaku penanggung jawab program P2P ya dokter ya. Dokter Ayu, bisa dijelaskan nggak dokter, gimana sih peran program dari P2P ini dalam menangani kasus tuberkulosis di Batam, khususnya di Tiban Baru ya?
4: Oke, jadi kan P2P itu pencegahan dan pengendalian. Jadi kita nggak hanya mengobati, tapi juga mencegah ya. Mencegah itu mencegah penularan, mencegah kematian, mencegah komplikasi, seperti itu. Jadi TBC ini sebenarnya penyakit yang sangat mudah diobati sebenarnya.
1: Oh, sangat mudah.
4: Kalau dia ditemukan dalam baru gitu.
1: Oh.
4: Ya, belum ada komplikasi. Misalkan baru batuk-batuk nih ya. Belum ada komplikasi yang berat, belum perlu ke rumah sakit gitu, kita tersedia obatnya, dan itu dimanapun kita berobat ya sama obatnya. Seperti itu, memang sudah ada obatnya, paket dari Kemenkes. Nah, kebanyakan pasien yang memang cepat kita temukan dan kita obati, alhamdulillah ya bisa sembuh, seperti itu. Kecuali pasien-pasien yang mungkin memang ada riwayat penyakit lain ya, itu memang agak lebih sulit dan butuh pemantauan khusus.
1: Oke, saya jadi penasaran nih dokter, bagaimana ya cara deteksi dini kalau kita batuk-batuk, apakah, kan gak langsung TB tuh harusnya, deteksi dini paling mudah yang bisa kita sadari untuk apakah ini batuk biasa atau batuk TB?
4: Jadi sebelum ke situ mungkin kita harus tahu dulu nih sebenarnya sakit TB saya itu apa gitu ya.
1: Boleh.
4: Jadi benar masyarakat tuh banyak kan yang wah kayaknya kalau dengar TBC itu yang udah kurus gitu ya katanya, yang pundaknya naik kan dok, katanya saya tuh enggak lah dok, kayak gitu kan. Saya ini masih oke kok, masih bisa kerja, kayak gitu, banyak yang seperti itu ya. Nah, jadi banyak sih memang gejala-gejala yang itu tadi, yang kalau masih awal tuh dia masih ringan. Nah, sehingga saat pasien ini sebenarnya kita suruh atau kita anjurkan untuk oh mungkin nih TBC nih, mereka sampai nggak terima, seperti itu. Nah, jadi yang perlu diwaspadai yang tadi seperti Mbak tanya ya, itu batuk ya pertama. Jadi TBC ini sebenarnya sih nggak harus batuk ya, karena ada TBC yang paru dan TBC di luar paru. Ya, jadi kalau yang batuk tuh biasanya ya TBC paru. Memang 80% dari penyakit TBC itu TBC paru ya. Nah, kalau TBC paru itu ciri-ciri yang paling sering ya batuk. Nah, tapi batuknya bagaimana? Batuknya tuh biasa kronis, lebih dari 2 minggu. Nah, jadi kalau sudah batuk lebih dari 2 minggu, ada baiknya kita periksakan dahak, seperti itu. Nah, kemudian batuk 2 minggu, setelah itu biasanya ada penurunan berat badan. Nah, penurunan berat badan ini biasanya agak lumayan signifikan nih. Misalkan dalam dia batuk tuh udah sebulan lah ya, misalkan sebulan, tapi berat badannya tuh selama sebulannya turunnya sampai hampir 10 kilo misalkan.
1: Berarti memang drastis ya?
4: Iya, drastis. Terus kemudian ada keringat malam, kemudian lemas, gak nafsu makan, pokoknya bawaan badannya tuh beda gitu ya. Terus demam-demam, sering demam, hilang, timbul, meriang-meriang, seperti itu. Nah, kalau sudah begitu, yaitu kita harus mencurigai ke arah TBC. Nah, cara deteksi dini yang paling mudah selain dari gejala itu tadi ya pemeriksaan dahak.
1: Pemeriksaan dahak.
4: Iya.
1: Oke. Jadi memang dari batuk yang memang sudah enggak sembuh-sembuh selama 2 minggu awalnya ya dok berarti.
4: Iya, betul.
1: Oke. Lalu sekarang kita ke Bu Emy, ini sebagai kader Jumantuk ya. Bu Emy, bisa dijelaskan dulu enggak ke pendengar Jumantuk itu apa sih sebetulnya?
3: Ya, sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya kader Jumantuk. Artinya juru pemantau batuk.
1: Pemantau batuk.
3: Batuk.
1: Oke.
3: Kader pemantau batuk ya. Nah, di sini kami dari Puskesmas Tiban Baru sangat berbangga adanya sistem Jumantuk untuk kader. Kalau nggak ada Jumantuk, mungkin kami tidak bisa membantu ataupun memperpanjang tangan mengenai TBC ini.
1: Oke. Jadi tugas Bu Emy nih selaku kader Jumantuk itu bersama rekan-rekan, pasti nggak sendiri kan ya? Itu seperti apa Bu dalam membantu pemberantasan TB di khususnya di Tiban Baru?
3: Contohnya kan kami udah memang ada SK-nya Jumantuk dari Puskesmas Tiban Baru. Nah, itu untuk penemuannya pasien di masyarakat. Contohnya misalnya ibu-ibu ada PKK, ibu-ibu pengajian. Mereka sering adakan perkumpulan. Nah, di situ kan saya sering bergabung ke masyarakat. Jadi saya dapat informasi kalau ada pasien yang batuk-batuk, mereka ke saya. Contohnya gini, Bu Emy, saya mau nanya, saya bilang ada tetangga saya yang udah batuk-batuk selama 2 minggu tidak sembuh-sembuh, itu bagaimana caranya ya?

0: laporan
1: oh, online ya kayaknya.
0: Yeah. Oke. Okay. Nah, jadi udah saya udah lapor ke Dr. Bikli. Mm-hmm. Nah, kadang kan pasien tidak tahu kan apa itu Bu gini-gini. Nah, jadi dengan cara saya dimantu kader, saya menyarankan kalau misalnya Bapak, Ibu misalnya batuk, saya bisa membantu Bapak Ibu membawa periksa dahaknya ke puskesmas.
1: Oke, jadi Bu Emi ini sebagai perpanjangan tangan dari puskesmas Tiban Baru ya?
0: Iya.
1: Jadi kalau ada tetangga ya yang ada keluhan batuk-batuk bisa melapor ke Bu Emi ya?
0: Iya.
1: Dan memang tetangga sudah pada tahu ya kalau Bu Emi ini kader Jumantuk ya?
0: Udah.
1: Oke, luar biasa sekali. Ini memang kita butuh orang-orang seperti Bu Emi ya, perpanjangan tangan ya. Iya. Dan ini sangat bermanfaat untuk warga khususnya di Tiban Baru. Baik, kita balik lagi ke Dr. Hilda selaku Kepala Puskesmas. Dokter, dokter, menurut dokter seperti apa sih upaya pemberantasan TB yang sudah dilakukan oleh pihak Puskesmas Tiban Baru selama ini, apa saja yang dilakukan?
2: Baik, yang sudah kita lakukan itu untuk pencegahan itu adalah kita melakukan screening ya. Okay. Kita punya beberapa kegiatan di puskesmas. Yang pertama, screening TBC yang di anak sekolah. Okay. Kita punya screening TBC di pondok pesantren. Okay. Di wilayah kerja kita. Kita punya screening TBC di wilayah masyarakat. Kita juga, teman-teman juga turun ke lingkungan RT/RW. Ada kegiatan massal gotong royong dan sebagainya. Kita kolaborasi dengan kegiatan lintas program yang kita sekali turun tuh bisa semua dapat kegiatannya.
1: Okay.
2: Seperti itu. Yang kedua juga kita juga punya di puskesmas sudah ada pemilahan pasien. Pasien yang infeksi itu tidak kita campur dengan pasien yang non infeksi. Di depan itu sudah ada pemilahan. Kalau yang infeksi itu kita arahkan ke pojok infeksi namanya. Itu khususnya di luar bangunan puskesmas, ruangannya memang terbuka saat ini. Seperti itu.
1: Oke, jadi memang sudah dijalankan dan itu rutin ya dok ya?
2: Iya rutin, setiap hari sudah kita jalankan untuk programnya sendiri sesuai dengan kegiatan kita.
1: Oke, itu. Luar biasa sekali ya Puskesmas Tiban Baru ya. Oke, kita balik lagi ke Dokter Ayu selaku penanggung jawab program P2P ya. Dokter, sejauh ini kan sudah, dari kapan nih ada ini gertak ataupun kader Jumantuk ini?
3: Oke, kalau untuk kader Jumantuknya itu dari sejak 2023.
1: 2023 ya, dan itu dari pemerintah pusat ya?
3: Ya kita sih yang bentuk.
1: Oh, okay.
0: Inovasi okay, bapak
1: yeah. Oh, biasa.
3: Jadi kan seperti yang Bu Emi bilang ya tadi, jadi banyak isu di masyarakat yang sebenarnya kita nggak bisa jangkau kan.
1: Okay,
3: nah, kalau kita hanya nunggu nih pasien tuh belum tentu, kata Bu Hilda kan tadi cuman yang sakit aja. Nah, bahkan belum tentu yang sakit itu mau berobat.
1: Benar,
3: ya kan?
1: Benar. Ya, ya.
3: Jadi dengan berkembangnya isu di masyarakat, kita mikir nih kayaknya bisa dapat lebih banyak nih kalau kita bentuk aja kader gitu kan.
1: Okay.
3: Bentuk kader yang khusus memang untuk membantu kita dalam menemukan kasus TBC kayak gitu.
1: Oke. Okay. Jadi sejak tahun 2023 ya, Dok ya?
3: Iya, benar.
1: Dan selama 3 tahun berjalan berarti ya ini, 2 tahun ya?
3: Ya, 2 tahun.
1: Tahun ketiga
0: tahun
1: ya.
0: Ketiga.
1: Selama 3 tahun berjalan ini pelaksanaan dan efektivitas program Gertak TB di Tiban Baru seperti apa, Dok?
3: Efektivitasnya alhamdulillah saya cukup membantu untuk meningkatkan capaian kasus ya. Jadi selama ini tuh masih PR nih seperti yang tadi Bu Hilda bilang, kita treatment coverage atau penemuan kasus TB ini dari estimasi, jadi estimasi itu sudah ada dari nasional ya. Kalau misalnya udah kerja puskesmas Tiban Baru, misalkan nih sekitar 200 orang nih terdiagnosis TB. Nah, tapi kita paling menemukannya tuh hanya sekitar 50%, itu pun belum tentu sampai gitu ya. Nah, jadi dengan adanya kader Jumantuk, lebih masif aja gitu ya kita untuk screening. Jadi mereka bisa membantu screening, menemukan masyarakat yang mungkin terindikasi, oh ini kayaknya TB nih gitu. Jadi kita periksakan dahaknya dan ternyata memang dapat dan memang meningkatkan capaian temuan kasus, baik capaian terduga atau suspek atau juga capaian penemuan kasus positifnya. Nah, jadi semakin banyak pasien positif yang kita temuin, itu berarti kan semakin mudah ya kita obati dan mencegah juga menularkan ke keluarganya, ke orang lain, kayak gitu.
1: Oke, baik, menarik sekali. Jadi TB ini bisa dicek ataupun diperiksa dari dahak seseorang.
3: Iya,
1: ya.
3: Iya, benar.
1: Dan itu yang dicek apanya, Dok? Maksudnya dari dahaknya itu kandungan apanya?
3: Oke, jadi yang mau kita lihat itu kumannya.
1: Kumannya.
3: Jadi kan TBC itu penyebabnya itu kuman ya. Kuman, bakteri. Bakterinya namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, itu jadinya yang kita cek. kita periksakan di laboratorium, kuman ini terdeteksi atau tidak.
1: Gitu.

0: Dan TB ini menular ya dok ya?
1: Betul, menular.
0: Apakah sejak awal terindikasi gejala TB itu sudah menular dok?
1: Iya, bahkan sebelum jadi gini, jadi sebenarnya sebelum terdiagnosis itu kan pasti dia udah batuk sekian lama ya.
0: Betul.
1: Nah, dari dia sejak dia batuk itu ya sudah menularkan.
0: Dan itu menularnya melalui apa aja dok?
1: Menular melalui air liur, droplet ya, bersin, batuk, berbicara gitu ya.
0: Oke, jadi dari air liur aja sudah bisa menularkan ya dok?
1: Iya benar.
0: Oke, lalu kita balik lagi ke Bu Emy ya, sebagai kader Jumantuk. Ini Bu Emy, selama menjadi kader Jumantuk sebelumnya memang dikasih briefing ya sama dokter-dokter di Tiban Baru ya, di Puskesmas Tiban Baru ya?
2: Ya, kami di sini ada pelatihannya.
0: Oh, ada pelatihannya. Ya,
2: diberi pelatihan, diberi sosialisasi. Nah, jadi kami ada setiap posyandu ada kader Jumantuknya.
0: Oke.
2: Nah, jadi di masyarakat itu kalau ada kader masing-masing kan terjangkau.
0: Oke. Jadi kalau untuk kader yang ada di Puskesmas Tiban Baru ada berapa, Bu Emy?
2: Kalau kader Jumantuk kami banyak.
0: Banyak ya?
2: Iya.
0: Itu karena, tersebar semua di Tiban Baru berarti ya?
2: Iya, karena posyandunya juga banyak.
0: Oh, jadi satu posyandu ada berapa kader gitu seperti itu ya, Bu?
2: Ada satu.
0: Oke, ya, menarik sekali ya ini. Jadi bagaimana Bu Emy bisa mengenali ataupun mendampingi orang-orang yang punya ciri-ciri TB? Terus menyampaikan informasinya ke masyarakat itu seperti apa Bu?
2: Ya itulah tadi, ada perkumpulan kan, nah, di Wirid dengan PKK. Nah dari situlah kita mendapat informasi dari masyarakat.
0: Oke.
2: Okay. Nah jadi sebelum kita membawa pasien yang mau diperiksa dahaknya, kita harus sosialisasi dulu lah ke masyarakat. Bahwasanya ibu-ibu kalau ada yang batuk, ada apa, saya sebagai Jumantuk bisa membawa ibu ke rumah sakit, ke puskesmas, berobat dan sebagainya. Yang penting kita memberi pemahaman dulu ke masyarakat.
0: Oke. Okay.
2: Kadang kan masyarakat selama ini dia sering mengatakan batuk itu kan tabu ataupun sering dibilang orang malu.
0: Ya. Yeah.
2: Nah, jadi dengan ada sosialisasi dari kader, mungkin mereka sudah menambah sedikit ilmunya dan pemahamannya tentang TB.
0: Oke. Okay. Dan selama ini sejak tahun 2023 sebagai kader Jumantuk ya Bu ya, bagaimana Bu respon dari masyarakat seperti apa?
2: Ya alhamdulillah, karena mungkin kita sama masyarakat dekat ya, dekat, udah mungkin sering sosialisasi, udah mungkin sering ketemu, malah masyarakat sering menjulukkan saya Ibu Batu.
0: Ibu Batu.
2: Ibu Batu. Asal jumpa Bu Batu dada kata.
0: Jadi punya nama julukan malah ya Bu ya. Dan ada nggak Bu respon dari masyarakat yang kayak pasti kan katanya tabu ya batuk itu ya. Ada nggak respon dari masyarakat yang nggak kok ini bukan TB, ini batuk biasa gitu?
2: Ada juga.
0: Ada ya.
2: Nah, cuma
0: bagaimana Bu cara menghadapi orang-orang seperti itu? Pasti ada kan di kawasan Tiban Baru.
2: Ya, ada juga. Karena mungkin kami sering agak orang bilang mengatakan saya nggak batuk kok Bu, saya hanya main-main lah batuk gini-gini. Tidak bisa Bu, kita kasih pengertian sejelas-jelasnya, dan kalau mereka tidak percaya kita jelaskan lewat buku ya. Nah ini contohnya, kalau misalnya pasien tidak diberi pengertian, diberi pemahaman yang benar, takutnya ya itu tiba-tiba kita bawa dia mereka ke puskesmas tiba-tiba sudah terlambat. Nah jadi kita diobatin itu udah positif. Nah udah positif itu kan susah juga kita memberi obat yang terbaik buat masyarakat.
0: Oke, menarik sekali ini ya Bu Emy. Bu Emy selama jadi kader Jumantuk pernah nggak ada rasa khawatir ataupun takut bisa tertular?
2: Kalau kekhawatiran mungkin ada ya Bu, dengan usianya juga. Ini hanya saya kedepannya berinisiatif. Saya yang penting saya membantu masyarakat yang mempunyai unsur mungkin penyakit. Dan kalau saya sendiri, alhamdulillah dari puskesmas banyak support. Nah, yang penting semangat aja.
0: Iya. Memang masyarakat. Jiwanya membantu ya Bu Emy ya. Iya. Kalau jadi kader memang jiwanya juga hatinya tulus sekali. Luar biasa ya pendengar dari Bu Emi selaku Kadar Jumantek. Pendengar silakan masih ada waktu untuk Anda bertanya di 463351 atau bisa melalui WhatsApp kami di 0811778 1051. Kita balik lagi ke Dr. Hilda ya, masih dari Ibu Kepala Puskesmas Titipan Baru. Bu Hilda, dalam pelaksanaan Gertak TB ini Bu, sejauh mana keterlibatan masyarakat dan bagaimana caranya puskesmas untuk membangun kerjasama dengan kader TB seperti Bu Emi di lapangan?
3: Baik, kegiatan TB ini tidak terlepas memang peran dari lintas sektor ya Mbak ya, kita sampaikan juga pada saat pertemuan lintas sektor kecamatan, kita sampaikan juga di kegiatan di kelurahan, kita bersama dengan tim penggerak PKK kelurahan Tiban Baru dan Tiban Lama, kita juga bekerja sama, kita juga ada penyuluhan ke masyarakat, dan tidak lupa kita juga bekerja sama dengan jaringan wilayah kerja puskesmas, kita punya klinik, kita punya praktek bidan, kita punya teman-teman praktek wilayah kerja, itu memang kita libatkan semua. Okay. Tidak bisa kita bergerak sendiri karena di wilayah kita itu kan pemegang kesehatan bukan hanya puskesmas, tapi ada beberapa klinik yang memang bisa menjangkau masyarakat. Itu dibuktikan dengan adanya MOU dari Dinas Kesehatan sendiri melalui Dr. Didi Kusmaryadi, diteruskan kepada bidang P2P dengan Bu Melda. Itu dari sana dibuat MOU-nya dengan klinik bahwa setiap pasien yang ada keluhan dengan batuk 2 minggu, mereka bisa ke puskesmas. Dengan karena ini kegiatannya program, tidak dikenakan biaya walaupun BPJS-nya bukan Tiban Baru, dengan membawa surat dari puskesmas dan sudah ada MOU antara klinik dan puskesmas, itu melalui arahan dari Dinas Kesehatan, mereka mendapatkan pelayanan baik periksa dahak, baik pengobatan selama 6 bulan di puskesmas itu gratis.
0: Gratis, tis-tis, ya. Tanpa biaya, baik, tambahan apapun,
3: tidak ada
0: pungli ya.
3: Iya betul, ya. Tidak ada.
0: Oke, menarik sekali ini pendengar. Luar biasa ya ini para tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Tiban Baru nih ya, demi menjangkau masyarakatnya yang terkena TB ya Bu ya. Jadi ya, melakukan baik segala cara ya agar bisa diminimalisir jumlahnya ya. Oke, baik, kita kembali lagi ke Dr. Ayu. Dr. Ayu, kalau misalnya ada warga yang terindikasi TB nih, misalnya dari Ibu Emi sudah, ini dok ada yang TB nih, gimana nih? Apa sih dok langkah-langkah yang harus dilakukan oleh tim medis selanjutnya dok?
1: Oke, jadi biasanya sih ada ini ya, kalau misalkan dari Ibu Emi nih, kan ada tadi sistem lapor cepat ya biasanya, atau by phone juga boleh gitu. Okay. Ini ada nih di wilayah ini, atas nama ini udah batuk, kayaknya sih mengarah ke TB nih misalnya kayak gitu. Nah, ada dua pilihan sih, bisa jadi Bu Eminya yang langsung ambil dahaknya, kita periksakan, atau pasiennya diarahkan ke puskesmas.
0: Okay.
1: Ya, jadi tergantung kondisi pasien juga. Kalau pasiennya memungkinkan, misalkan dia ada kendaraan dan segala macam, ya kita arahkan ke puskesmas, ke pojok ya, pojok infeksi. Kita periksa pemeriksaan seperti biasa. Kalau memang menurut dokter, memang iya ini suspek ya, terduga TB, ya kita langsung periksakan dahaknya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Nanti setelah hasil dahak keluar, kalau memang hasilnya positif, memang ada kuman TBC-nya di dahaknya, biasa langsung kita treat.
0: Okay.
1: Langsung kita kasih obat. Pengobatannya itu sih paling cepat 6 bulan.
0: Paling cepat 6 bulan.
1: Iya.
0: Itu termasuk yang terindikasi TB atau gejala TB awal atau bagaimana?
1: Iya, semua. Pokoknya setiap TBC yang hasil dahaknya sudah positif, itu langsung kita treat.
0: Dan treatmentnya sampai minimal 6 bulan ya?
1: Iya, minimal
0: maksimal
1: 6 bulan. Maksimal bisa ada yang 9 bulan, ada yang 1 tahun.
0: Dan itu kalau sudah ditreatment apakah benar-benar negatif TB?
1: Iya, jadi selama treatment itu juga kita nggak lepas ya, nggak lepas gitu aja ya. Dia datang per 2 minggu untuk fase awal, nanti 2 bulan pertama tuh per 2 minggu nih kita lihat ya efek sampingnya ada atau enggak.
0: Oke.
1: Okay. Ada perbaikan enggak klinisnya gitu ya. Batuknya berkurang atau tidak. Nanti di bulan kedua kita periksakan dahak ulang.
0: Oh.
1: Nah, biasanya dalam 2 bulan pertama itu sudah negatif.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tapi harus tetap kita lanjutkan. Biasanya udah enggak ada keluhan nih. Nah, dilanjutkan dengan fase lanjutan 4 bulan, di bulan kelima nanti kita periksa dahak lagi.
0: Oke.
1: Okay. Nah, bulan keenam kita periksa dahak lagi. Jadi total evaluasi pengobatan tuh ada 3 kali periksa dahak ulang. Nah, kalau pasien-pasien dengan imunocompromise, misalkan pasien DM ya, pasien gula, atau pasien yang saat evaluasi ini kok kayaknya keluhannya tidak membaik gitu ya, tetap berat badannya nggak naik segala macam, itu kita evaluasi lagi ronsen.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita benar-benar buktikan udah bersih belum sih gitu ya parunya seperti itu. Dan kita minta konsul juga ke dokter paru, apakah sudah selesai nih sembuh 6 bulan atau perlu lanjutan lagi tambahan 3 bulan atau tambahan 6 bulan lagi gitu.
0: Oke. Jadi bisa dinyatakan benar-benar sembuh dari TB itu ketika apa, Dok?
1: Ya, kalau misalkan dia nggak ada keluhan lagi, ya itu sama hasil BTA-nya itu tadi.
0: Hasil BTA-nya.
1: Iya, hasil hasil evaluasi dahaknya yang bulan kedua 5 sama 6.
0: Tandanya di dahaknya sudah tidak ada kuman lagi ya, Dok, berarti ya sudah dinyatakan sembuh ya.
1: Iya.
0: Dan memang sudah tidak menularkan lagi ya, Dok, berarti.
1: Betul,
0: ya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau sejauh ini, Dok, selama menjadi dokter di P2P di Puskesmas Tiban Baru, ini kasus untuk TB sendiri di daerah sana seperti apa, Dok?
1: Kasusnya cukup banyak sih ya.
0: Banyak ya?
1: Ya, jadi karena kita mungkin masih semakin masif ya screeningnya, jadi semakin banyak kita dapatnya seperti itu. Tahun ini aja sudah lumayan lah, sudah banyak yang memang berobat di Puskesmas Tiban Baru. Belum lagi yang memang mereka ketemunya tuh di rumah sakit. Nah, tadi kan bilang ya, gejala TB itu ada yang dari yang ringan sampai yang berat nih. Kadang yang pas di ringan itu nggak kejangkau, nah pas berat misalkan dia udah mungkin sesak atau batuk darah banyak, dia langsung ke rumah sakit. Nah, berarti ketemu atau terdiagnosisnya di rumah sakit, nanti rumah sakitnya akan announce ke kita, kayak lapor ke kita, oh di wilayah kalian nih ada nih orang yang sakit TBC. Nah, itu setiap orang yang sakit TBC terdiagnosa itu wajib kami datangi. Wajib kami lakukan investigasi kontak. Kita datangi ke rumahnya, kita tanya ada berapa orang di rumah, seperti itu. Kita periksakan, kita screening anggota keluarga. Dan ada namanya sekarang pemberian terapi pencegahan.
0: Oke, jadi setelah selain untuk mengobati, ada juga terapi pencegahan.
1: Betul.
0: Bisa diceritakan, dokter?
1: Iya,
0: terapi pencegahan. Penasaran saya.
1: Ya, jadi menurut penelitian kan, kenapa nih gak selesai-selesai nih TB, masih banyak aja gitu kan. Ternyata TBC itu bisa aktif, bisa laten.
0: Laten itu tidak aktif berarti?
1: Laten itu tidak aktif, jadi istilahnya kumannya tidur. Nah, jadi saat tertular saat ini, belum tentu dia langsung sakit. Bisa jadi dia tertular nih, kumannya tergantung daya tahan tubuh ya. Nah, misalkan nih ada di orang di rumah, bapaknya lah misalkan ya, batuk-batuk nih, kumannya pasti terpapar dong anaknya, istrinya gitu ya. Nah, kalau daya tahan tubuhnya kuat, mungkin dia hanya terpapar tapi kumannya tidak masuk, tidak terinfeksi ya. Atau bisa jadi kumannya ini masuk, masuk tapi dia tidur atau laten. Nah, kemungkinan ketiga ya, kumannya masuk dan aktif, jadi sakit. Nah, jadi kemungkinannya itu, yang sakit ada gejala, batuk, terus kita obatin. Kalau yang laten ini nggak ada gejala sama sekali.
0: Berarti dikasih preventif tadi ya?
1: Ya, nah yang nggak ada gejala ini, tapi suatu waktu, misalkan 10 tahun lagi, 5 tahun lagi, mungkin saat itu daya tahan tubuhnya drop, kuman yang ada di dalam diri dia itu bisa aktif. Nah gitu. Jadi untuk mencegah hal itu terjadi, ada namanya terapi pencegahan.
0: Oke. Gitu. Dan itu untuk satu keluarga yang terkena, ada yang terkena TB di dalamnya ya?
1: Iya, di dalam rumahnya.
0: Oke. Dan itu masih gratis ya, Dok, terapi pencegahannya ya?
1: Iya, gratis.
0: Luar biasa sekali nih Puskesmas Tiban Baru ya.
1: Program pemerintah.
0: Dan tidak menutup kemungkinan ya, Dok, dari tempat manapun, misalnya di Batam Center nih, kayaknya bisa nih periksa di sana nggak ya, tetap gratis?
1: Bisa, iya.
0: Tetap gratis ya di sana ya.
1: Obat juga semuanya gratis sih, karena memang ini program nasional ya.
0: Oke, baik, menarik sekali ya pendengar. Jadi bagi pendengar yang mungkin ada keluhan batuk-batuk ya, terus bingung nih setelah mendengar ini, jadi oh kayaknya bisa nih ke Puskesmas Tiban Baru, jadi bisa bertemu dokter Ayu ya.
1: Iya.
0: Baik, luar biasa. Kita balik lagi ke Bu Emi selaku kader Jumantuk. Bu Emi, saya penasaran nih, udah lama ya, 3 tahun kan kader Jumantuk ya, Bu ya. Pasti ada suka dukanya dong. Gimana Bu Emi, suka dukanya jadi kader Jumantuk di Puskesmas Tiban Baru?
2: Kalau dukanya mungkin adalah enggak banyak ya. Kalau sukanya memang saya suka jalan-jalan.
0: Jadi memang suka jalan-jalan, jadi kader aja gitu ya.
2: Iya, karena kan kalau enggak kita dengan cara jalan-jalan berkumpul sama masyarakat, kita kan nggak menemukan pasien.
0: Iya, benar.
2: Nah, ya, kalau nggak menemukan pasien, kita curhat-curhatan, gitu. Ada yang bilang, Bu, jangan dibilang-bilang orang ya, kalau saya kena TB, gitu.
0: Oh, ada yang seperti itu
2: nah,
0: juga.
2: Ada. Ya, ya, ya. Jadi kami dengan program Bu Ayu, kalau survei ataupun mengunjungi pasien, kami diam-diam karena pesan dari masyarakat juga kan, tolong ya Bu, kalau kesini jangan rame-rame katanya, mungkin mereka malu. Tapi dengan ada sosialisasi dan penyuluhan, mereka udah sadar kalau penyakit TB itu bisa disembuhkan.
0: Jadi dukanya bisa diceritain nggak Bu Emi nih?
2: Kalau dukanya kadang masyarakat tuh degil sekali.
1: Melak ya Bu.
2: Iya,
1: kadang Bu Emi ini sampai nganter-nganterin obat loh Kak.
0: Karena Bu Emi nggak mau datang ke puskesmas.
1: Iya, yang nganterin ke rumah kayak gitu ya Bu ya.
0: Luar biasa Bu, membantu banget. Kontribusinya memang ya luar biasa ya. Jadi itu ya, memang ada pasien-pasien yang memang nggak mau datang ya. Alasannya apa Bu kira-kira Bu?
2: Ya itu lah sampai di Bu, saya mau ke puskesmas nggak ada kendaraan, mau ke sana jauh. Jadi bilang, dah Bapak Ibu jangan takut, nanti saya ambilkan obat, saya antar. Yang penting mau diminum itu obat katanya. Okay. Jadi mungkin masyarakat dengan cara gitu sakitnya tuh terobati lah dengan cara kita mungkin melayani dengan baik, dengan fasilitas kena sana kita juga baik. Karena kan istilahnya kami kader. Sama-sama manusia,
0: betul.
2: Jadi hati manusia sama hati pasien kan sama. Kami mau sembuh, yang penting sembuh gitu. Kalau misalnya dukanya, kadang masyarakat nih tidak mengambil obat. Selama beberapa bulan dia tidak minum obat. Tiba-tiba saya dengar dari tetangga, Bu Emi, pasien Bu Emi sudah meninggal. Itu yang sedihnya di situ.
0: Jadi kalau untuk selama ini 3 tahun ini ada berapa banyak kasus yang meninggal Bu Emi kalau ingat?
2: Ada sih, ada Bu.
0: Banyak. Tapi nggak banyak ya?
2: Banyak. Nggak banyak. Itu pun dari yang dari rumah sakit.
0: Berarti kalau untuk dari rate kesembuhannya lebih tinggi ya daripada yang tidak berhasil ya?
2: Luar karena itulah biasa. Pasiennya degil kan.
0: Tapi sejauh ini aman terkendali ya Bu masalah-masalahnya ya?
2: Aman.
0: Aman ya. Apa yang nggak bisa dilakukan oleh kader ya kan? Oke, kita balik lagi ke Dr. Hilda. Dr. Hilda, ini kan tadi membutuhkan banyak sekali yang terkait ya dari ini. Apakah mendapat dukungan dari pemerintah secara penuh, Dokter?
3: Baik, ini kegiatannya adalah kegiatan dari pemerintah pusat, dari Kementerian Kesehatan. Ini masuk dalam salah satu program dari nawas kitanya Pak Presiden yang diterunkan ke Kota Batam. Itu pasti mendapatkan dukungan dari pusat. Setelah itu untuk itu juga disosialisasikan ke lintas yang lain, ke kita sampaikan di kecamatan, kita sampaikan di sekolah, jadi sangat mendapat dukungan. Dan di luar ini kalau dari pihak swasta ada ya Bu Emi ya, biasanya ada LSM yang mendukung. Dulu itu ada global kan ya Bu Emi ya,
2: tahun ini masih ada namanya ya? Linus
3: ya, lintas nusa.
2: Lintas Nusa.
3: Jadi selain dari pemerintah ada LSM yang menaungi terkait kegiatan dari TBC sendiri.
0: Jadi didukung penuh ya puskesmas Tiban Baru ya.
3: Sekota Batam sih karena dia program nasional, jadi dukungannya itu masih dari pusat juga ada. Untuk Kota Batam sendiri lintas Nusa namanya.
0: Kalau untuk target sendiri ada nggak sih Dok dari pemerintah pusat?
3: Targetnya yang dikatakan tadi sekitar 80% ya Dr. Ayu ya, 80-90%. Tapi karena memang kita berhadapan dengan Kota Batam yang warganya urbanisasinya sangat cepat.
0: Betul.
3: Ya 3 bulan ada 3 bulan hilang. Jadi kadangkala kita ketemu kasusnya dan nggak selesai pengobatan seperti itu. Tapi jangan takut, untuk pemerintah TBC sendiri ini sudah lintas wilayah. Kita punya satu kemarin dari luar daerah, dia dapat kerja di Batam baru minggu kemarin. Dapat kerja di Batam, dipindahkan ke Batam hanya dengan modal KTP. Jadi kita bisa ambil obat di Batam. Dia di Batam selama setahun, bisa pengobatan di Kota Batam, dipindahkan. Tapi dia memang punya pencatatan aplikasi secara nasional, ya. Jadi karena dia pindah ke Batam, otomatis datanya itu masuk ke Puskesmas Tiban Baru karena pengambil obat di Tiban Baru.
0: Jadi sebenarnya memang sudah difasilitasi oleh pemerintah ya,
3: iya, betul.
0: Dan tenaga kesehatan juga, tinggal kesadaran diri masing-masing. Luar biasa sekali. Kita balik lagi ke Dr. Ayu. Dr. Ayu, ini kalau untuk penularan itu untuk TB itu apakah secepat itu atau seperti apa Dok?
1: Kalau cepatnya sih tidak secepat kayak COVID ya. COVID itu kayaknya kita ngomong gini aja bisa nular nih ya. Kalau TB sih tidak. Jadi sejauh kami investigasi kontak yang satu rumah, misalkan ini ada pasien TB ya aktif, kemudian kita kunjungi dan kita periksa dahak anggota keluarga di rumahnya, yang kena sakit juga itu nggak banyak sih. Tapi satu lagi itu tergantung juga dengan kondisi masing-masing ini ya, kondisi tubuh ya. Kalau yang biasanya yang paling rentan tuh anak-anak.
0: Anak-anak usia di bawah
1: 5 tahun.
0: Oke, balita ya.
1: Anak-anak, kemudian lansia, kemudian orang-orang dengan penyakit gula, HIV. Nah, itu sangat rentan, ibu hamil seperti itu. Nah, kalau yang biasa kayak sehat-sehat aja sih, kemungkinan tertularnya itu sangat kecil sih sebenarnya. Nah, selain dari faktor individunya, yang kedua juga faktor lingkungan rumah. Iya, jadi semakin padat ya, makanya biasanya sih yang cepat nular tuh kayak pesantren misalnya, yang memang mereka tinggal bareng-bareng, atau rumah padat penduduk nih ya, yang memang mungkin sirkulasi rumahnya tuh nggak baik, gitu ya, lembab, gelap, terlalu banyak orang di dalam rumah itu, atau di misalkan di lembaga kemasyarakatan, ya kayak gitu tuh yang memang lebih gampang menular. Tapi kalau rumahnya baik, sirkulasinya bagus, tidak terlalu ramai, ya daya tahan tubuhnya kuat, tidak semudah itu sih memang menularnya. Cuman memang wajib kita periksakan.
0: Ya, jadi memang kalau TB tidak terlalu perlu dikhawatirkan seperti COVID ya, dok ya?
1: Iya, nggak perlu kayak misalkan, oh pisang nih nggak mau bareng nih sampai 6 bulan, enggak. Karena menurut penelitian juga penularannya itu sampai di 2 minggu pengobatan tuh biasanya sudah tidak menularkan lagi. Jadi yang penting minum obat. Nah, yang penting minum obat. Kalau udah minum obat 2 minggu sampai 1 bulan sih biasanya angka penularannya udah sangat kecil dah. Enggak menularkan banget.
0: Berarti sudah tidak terlalu mengkhawatirkan lagi.
1: Iya. Ya.
0: Oke, saya penasaran, Dok, masih penasaran masalah pengobatan. Tadi kan dokter menceritakan dari 3 sampai 9 bulan tergantung ya tingkat keparahannya ya.
1: 6 bulan
0: sampai 6 bulan sampai 9 bulan. Itu kalau misalnya kita di tengah-tengah bulan tiba-tiba berhenti.
1: Nah, itu
0: dia seperti apa, Dok?
1: Itu PR kita ya, Bu Emi. Banyak banget itu, Kak. Karena kenapa? Karena biasanya memang udah gak ada keluhan. Nah, 2 bulan di fase awal itu udah enak tuh. Udah naik beratnya, udah gak ada batuknya, batuk darahnya udah gak ada, sesaknya udah gak ada, udah seger. Jadi pasien tuh sering merasa sembuh.
0: Kayak,
1: udah gak ada, udah sembuh kok, udah gak merasa butuh obat ya. Nah, jadi dia gak datang-datang lagi. Yang dikhawatirkan, kalau misalkan dia putus, itu namanya putus berobat ya, atau lost to follow up, itu bisa kambuh. Jadi kumannya kan gak benar-benar mati tuh. Nanti
0: laten,
1: mungkin ya, dia setahun kambuh lagi, ada lagi batuknya. Dan ternyata saat kita periksakan, ternyata kumannya itu karena tidak tuntas berobatnya, kumannya jadi kebal. Itu namanya TB kebal obat. Jadi obatnya udah gak bisa seperti obat yang biasa. Bukan yang di puskesmas lagi, udah gak bisa lah istilahnya kita.
0: Jadi kalau sudah kebal obat macam mana?
1: Kalau kebal obat, berarti kan diperiksa nih dahaknya. Di situ terdeteksi, oh TBC-nya ini nih kebal obat nih. Nah, ya harus di rumah sakit.
0: Sudah harus ke paskes yang lebih mendukung ya perawatannya. Tapi masih bisa disembuhkan ya, Dok ya, walaupun
1: kebal obat. Insyaallah bisa. Cuman ya itu tingkat komplikasinya lebih tinggi.
0: Baik. Kita balik lagi ke Bu Emi selaku kader Jumantek. Bu Emi, selama ini sebagai kader Jumantek itu bisa melihat gak ataupun menilai di keluarga itu yang paling banyak atau yang beresiko kena TBC itu yang seperti apa? TBC itu yang seperti apa?
2: Itu kebanyakan yang lansia.
0: Lansia ya. Nah, selama ini yang, kasusnya di Tiban Baru lansia ya.
2: Lansia yang mempunyai penyakit DM atau gula.
0: Diabetes ya.
2: Iya.
0: Oke. Dan itu banyak jumlahnya, Bu Emi?
2: Lebih kurang lah.
0: Dan masih yang mendominasi ya di antara yang terkena TB ya.
2: Iya. Karena di lingkungannya, mungkin dengan cara lingkungannya enggak berpHBS, mungkin dia cepat. Di samping itu juga mungkin merokok. Bisa jadi juga.
0: Oh, itu jadi faktor penentu juga ya, merokok
2: bisa,
0: atau risiko.
2: Merokok bisa,
0: risikonya. Oke. Kalau untuk anak di bawah 5 tahun, balita itu banyak gak Bu Emi kasusnya?
2: Kalau TB paru jarang ada.
0: Jarang ya?
2: Iya, paling klinis dia ya, budak ya.
1: Iya, bedanya TB kelenjar.
2: TB kelenjar.
0: Apa bedanya TB klinis dan TB paru?
1: TB klinis, maksudnya TB di luar paru. TB paru dan TB di luar paru. Kalau TB di luar paru ya kuman TB-nya tidak di dalam paru-paru. Iya, jadi bisa di kelenjar, bisa di otak, bisa di perut, banyak, bisa di tulang, banyak sih.
0: Tapi pengobatannya tetap sama ya, Dok ya?
1: Sama. Oke, okay, baik, menarik sekali.
0: Enggak terasa nih, Dok, sudah hampir kita di ujung pertemuan kita di sore hari ini ya. Seru sekali ngobrol sama dokter-dokter hebat dan juga tentu saja kader Jumantek yang luar biasa ini. Oke. Pertanyaan terakhir untuk ketiga narasumber yang ada di studio, Dr. Hilda, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak kepada pendengar ataupun kepada pemangku kebijakan nih, mungkin nih sebagai kepala puskesmas di Tiban Baru, apa yang ingin disampaikan, Dok?
3: Mohon dukungan dari semua lintas program, lintas kegiatan kita, jadi bahwa tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan takut untuk sehat, jangan takut untuk periksa kesehatan, karena itu adalah menjadi modal pertama untuk karena untuk mengobati itu lebih susah.
0: Ya.
3: Itu yang pertama. Yang kedua, jangan takut ke puskesmas. Itu aja sih. Karena kita puskesmas Kota Batam sudah lebih bagus, sudah obatnya mungkin lebih bagus dari ini. Karena kita memang sudah mendapat support ya. Kita ada dari pemerintah Kota Batam, kita juga ada BPJS. Jadi intinya jangan tunggu sakit dulu baru berobat, karena program pemerintah sendiri sudah ada cek kesehatan gratis itu sekali setahun untuk deteksi dini terkait kesehatan seluruh warga Kota Batam. Dan bagi warga Kota Batam sudah ada program baru dari Pak Wali kita, dengan KTP Batam sudah bisa berobat gratis di bisa mendaftar di semua puskesmas wilayah Kota Batam.
0: Modal KTP aja.
3: Modal KTP. Pos TV temukan obati sampai sembuh tuberkulosis.
0: Oke, luar biasa sekali nih closing statement dari Dr. Hilda ya. Lalu kita ke Dr. Ayu. Dr. Ayu, ada yang ingin disampaikan nggak untuk pendengar Pro 1 RRI Batam mengenai ini nih selaku penanggung jawab program P2P?
4: Oke, baik, kalau dari saya sih sebagai klinisi ya, saya ya sebagai dokter, saya berharap sih mungkin saya berharapnya stigma negatif tentang TB ini segera hilang ya, karena ini yang juga menjadi tembok penghalang nih bagi masyarakat untuk bertemu dokter, untuk bertemu tenaga kesehatan, karena itu tadi ya, takut dijauhi gitu kan, takut dijauhi. Atau banyak juga nih masyarakat yang masih ngira sakit gejala TB ini kayak sakitnya diguna-guna gitu. Kurus, batuk darah gitu ya, jadi bener, berobatnya bener. Ke orang pintar misalkan gitu, padahal ternyata TB. Nah, jadi mungkin saya harap ya melalui Gertak TB ini, jadi puskesmas Tiban Baru ini kayak lebih dekat lah dengan masyarakat ya, melalui kader jadi bisa menjangkau lagi lebih banyak masyarakat yang butuh bantuan, mungkin ya butuh bantuan, dan kita sama-sama sukseskan nih program dunia sih sebenarnya untuk eliminasi TB di 2030.
0: Okay. Gitu. Baik, luar biasa Dokter Ayu. Kita ke Ibu Emi selaku kader Jumantek, ada yang ingin disampaikan enggak Bu Emi untuk kader-kader yang lain atau untuk masyarakat mungkin agar lebih sadar?
5: Ada, tapi nanti saya sedikit ada istilahnya pantun mengenai TB ya.
0: Waduh, sila.
5: Saya sebagai kader Jumantu, mohon kepada masyarakat, hendaknya jangan malu-malu untuk berobat ke puskesmas. Sedikit kami mau sedikit pantun, tapi menjurus ke TB ya.
0: Boleh.
5: Kunyit jahe dibuat rempah.
0: Ewa.
5: Berikan teri hidangan lodeh.
0: Ewa.
5: Penyakit TB paru dapat dicegah.
0: Ewa.
5: Imunisasikan bayi dengan BCG.
0: Ewa.
5: Nih ada lagi nih, pokoknya lebih mantap. Bawa perahu, arungi selat.
0: Ewa.
5: Salah kemudi, semapan berbelok.
0: Ewa.
5: Supaya paru jantung sehat, elok kehindaran kebiasaan merokok.
0: Ewa.
5: Nah, jadi maksudnya kepada bapak-bapak, kalau merokok boleh, tapi jangan di ruangan.
0: Iya.
4: Jangan boleh lah Bu, nggak boleh.
5: Kalau bisa jangan
3: nggak merokok.
0: Demi keselamatan keluarga. Ya,
5: satu lagi.
0: Boleh.
5: Satu lagi ya, Pantai Labu airnya tenang. Banyak pengunjung bermain joker.
0: Ewa.
5: Kalau TB paru dapat menyerang, segera datanglah ke puskesmas atau ke dokter.
0: Ewa.
5: Terima kasih.
0: Luar luar biasa pantun dari Bu Emy nih menutup dialog kentongan kita di sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Dokter Ayu, Bu Emy dan juga Dokter Hilda sudah datang jauh-jauh dari Tiban Baru ya ke RRI Batam untuk membagikan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Jangan kapok datang ke sini ya, Bu dan Dokter. Oke, pendengar, kita sudah di penghujung segmen dialog kentongan di edisi hari ini. Ya, terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah mendengarkan kami ya, dan semoga bermanfaat ya untuk pendengar Pro 1 RRI Batam. Jadi kuncinya memang harus ada kerjasama ya antara tenaga medis, kemudian kader, kader-kader Jumantuk dan juga masyarakat tentunya yang paling penting ya, yang nggak boleh degil ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Dr. Hilda, Dr. Ayu dan juga Ibu Emy atas waktunya. Saya Aziza sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di dialog kentongan selanjutnya.
6: Terima kasih Anda baru saja mengikuti dialog kentongan.

Masih di Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan program Mas 1 RRI Pekanbaru untuk kita update berita wilayah Kepulauan Riau dalam lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan Stasiun Pro.

Ya, selamat sore saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Perantau.

Momentum Hari Sungai mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sungai demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Natuna. Kuasa hukum bacakan duplik sebut Abdul Wahid tidak bersalah dan optimis hadapi putusan yang direncanakan berlangsung pada 30 Juli mendatang. Ya saudara, untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan studio penyiaran RRI Bengkalis. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya hari ini edisi Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Mengawali berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini, saudara, kami hadirkan informasi dari Batam. Berpotensi ganggu zona tangkapan nelayan, DPR RI dan DPRD Kepri beri perhatian khusus pada rencana sedimentasi laut di Karimun, Lingga, dan Bintan. Berikut dari Batam, Ahmad Rifai Kasim laporkan.
1: Kalau dia melakukan kegiatan yang ilegal, tertangkap, maka satu, otomatis kalau ada usahanya, berarti izinnya bisa dicabut.
2: Beberapa wilayah di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Lingga, Karimun, dan Bintan, kini tengah disibukkan dengan masalah resiko pengerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas sedimentasi. Bahkan masalah yang memberikan dampak sangat buruk bagi aktivitas nelayan dan turut mengancam pariwisata ini juga mencuri perhatian luar negeri. Aktivitas sedimentasi yang dimaksud merupakan rencana pembersihan hasil sedimentasi yang menutupi kawasan terumbu karang. Namun, justru yang terjadi berdasarkan pengakuan nelayan sekitar ialah penghisapan pasir dengan kapal berkapasitas besar menyerupai penambangan pasir yang naasnya dilakukan dalam wilayah zona tangkap atau fishing ground. Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, menduga Dinas Kelautan dan Perikanan daerah sekitar memberikan rekomendasi kepada pusat sehingga izin sedimentasi diberikan kepada beberapa perusahaan tanpa monitor langsung dari pemerintah pusat. Sebab, tidak mungkin izin sedimentasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Pusat bisa didapatkan tanpa adanya rekom dari Dinas Kelautan dan Perikanan daerah sebagai perpanjangan tangan.
3: Ini memahami zona-zona itu otomatis dari BKP Provinsi.
2: Panasnya kekhawatiran akan proses yang mengganggu pola daerah tangkapan ikan ini pun dikatakan Wahyu menuai respon perlawanan dari nelayan yang juga sempat mendatangi kantor gubernur Kepri di Dompak. Bahkan, ada rencana demo besar oleh para nelayan jika proses tersebut tidak dihentikan. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 4 DPR RI, Riono, menegaskan bahwa pengawasan akan hal tersebut sepenuhnya berada di bawah wewenang Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP. Maka, apabila aktivitas tersebut ternyata melanggar peraturan atau dalam prosesnya menjadi aktivitas ilegal, PSDKP harus melakukan penindakan pada kasus sedimentasi di tiga wilayah di Kepulauan Riau ini. Untuk sementara ini, Komisi 4 DPR RI dikatakan Riono akan mendorong pemerintah agar pengawasan yang dilakukan oleh PSDKP bisa lebih intensif. Sebab diketahui saat ini pengawasan yang dilakukan hanya mencapai 60 hari dari total 365 hari dalam setahun karena keterbatasan anggaran.
1: Kalau pengawasannya itu ada kewenangannya di PSDKP. Proses hukumannya itu ada di PSDKP. Kalau dia melakukan kegiatan yang ilegal, tertangkap, maka satu, otomatis kalau ada usahanya berarti izinnya bisa dicabut, ya kan? Yang kedua, hasilnya bisa disita. Kemudian yang ketiga, jadi ya penangguhan terhadap aktivitas usahanya.
2: Adapun beberapa lokasi yang masuk dalam rencana sedimentasi di Kepulauan Riau dinilai tidak pas alias melanggar aturan. Sebagai contoh ialah larangan melakukan sedimentasi di wilayah habitat dan zona penangkapan ikan serta zona konservasi. Namun nyatanya kapal pengambil sampel diduga telah beroperasi di sekitar pulau-pulau kecil yang memiliki terumbu karang dan menjadi lokasi nelayan memancing. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Ya, saudara, momentum Hari Sungai mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sungai demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Natuna. Berikut dari Ranai, reporter Analia Widi melaporkan selengkapnya.
4: Peringatan Hari Sungai Nasional menjadi momentum untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kelestarian sungai. Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna, Hazriani, mengingatkan bahwa sungai merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga bersama demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Mengusung tema Sungai Lestari Lingkungan Sehat, Masyarakat Sejahtera, Hasriani mengatakan sungai bukan sekedar aliran air, melainkan sumber air bersih yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menjunjung kehidupan masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruh warga untuk tidak membuang sampah ke sungai dan bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan perairan.
5: Mengajak kita semua, mulai dari sendiri, pertama jangan buang sampah ke sungai. Yang kedua, kurangi penggunaan plastik sekali pakai yang berakibat ke lingkungan nanti bisa jadi sampai ke sungai. Dan yang ketiga, marilah kita mengelola sampah dengan bijak dari rumah kita.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Natuna, Nanang Agus Hidayat menyebut, sebagian besar kondisi sungai di Natuna masih tergolong baik. Menurutnya, sungai-sungai di Natuna yang umumnya berukuran kecil masih mampu menjalankan fungsinya sebagai saluran air, terutama saat musim hujan dengan kualitas air yang relatif aman.
6: Kalau dari kami, sungai-sungai di Natuna kan kecil-kecil, banyak sungai-sungai kecil, dan alhamdulillah kondisinya masih termasuk baik ya lah ya. Masih bisa menjalankan fungsinya untuk mengalirkan lebih air, terutama pada saat musim hujan, kualitas airnya juga masih relatif aman lah.
4: Melalui peringatan Hari Sungai Nasional 2026, Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna bersama Dinas PUPR berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian sungai terus meningkat, sehingga fungsi sungai sebagai penopang kehidupan dapat terpelihara secara berkelanjutan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Saudara, BMKG Stasiun Pekanbaru memperkirakan sebagian wilayah Riau masih berpotensi diguyur hujan. Sementara operasi modifikasi cuaca terus dilakukan untuk mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Berikut dari Pekanbaru, Femi Astiofani melaporkan.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Pekanbaru memperkirakan kondisi cuaca di Provinsi Riau pada hari ini bervariasi dari udara kabur hingga cerah berawan. Forecaster BMKG Stasiun Pekanbaru Gita menjelaskan, pada pagi hari, hujan ringan yang bersifat lokal diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Memasuki siang hingga malam hari, cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, namun hujan ringan hingga sedang diperkirakan turun di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir. Sementara pada dini hari, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Bengkalis, Indragiri Hilir, serta Kota Dumai. Kita juga mengingatkan adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Kuantan Sengingi pada sore hingga malam hari serta dini hari.
8: Hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Siang hari cerah berawan hingga berawan. Sore hingga malam hari, cerah berawan hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Dini hari udara kabur hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Sengingi, Bengkalis, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai.
7: Dengan kondisi tersebut, maka Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau, M. Edi Afrizal mengatakan operasi modifikasi cuaca atau OMC masih dapat dilakukan karena berdasarkan prediksi BMKG, potensi awan hujan masih tersedia. Menurut Edi Afrizal, OMC tidak hanya bertujuan membantu upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga untuk membasahi lahan gambut yang mulai mengering, terutama di wilayah pesisir. Selain itu, operasi diharapkan dapat mengisi embung-embung yang menjadi sumber air untuk penanganan karhutla.
9: Dan BMKG, ya, mumpung masih ada potensi awan yang bisa kita OMC, dan ini kita gunakan untuk bukan untuk memadamkan, tapi untuk membasahi lahan-lahan gambut yang sudah mulai kering, terutama di daerah pesisir, dan sekaligus untuk mengisi embung-embung atau kanal-kanal nanti yang sebagai sumber mata air kalau jika terjadi kebakaran.
7: Edi Afrizal menambahkan OMC direncanakan berlangsung selama pekan ini, namun pelaksanaan tetap bergantung pada keberadaan potensi awan hujan. Apabila terdapat awan yang memenuhi syarat, proses penyemaian akan dilakukan. Sebaliknya, jika tidak ada potensi awan hujan, operasi tidak akan dilaksanakan karena dinilai tidak efektif. Sementara untuk titik panas atau hotspot di Provinsi Riau terpantau 6 titik yang tersebar di 5 daerah, yakni Kabupaten Kampar 2 titik, Kabupaten Bengkalis 1 titik, Kabupaten Rokan Hilir 1 titik, Kabupaten Siak 1 titik, dan Kota Dumai 1 titik. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, dari Padang, yang penerapan sistem pertanian modern Advanced Agriculture System di Sumatera Barat ini ditargetkan tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Berikut dari Padang, Widi Dwi Putri Liani melaporkan selengkapnya.
10: Penerapan pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS di Sumatera Barat dinilai tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga membuka peluang lahirnya lebih banyak petani milenial. Modernisasi sektor pertanian diharapkan mampu menarik minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian melalui pemanfaatan teknologi dan alat mesin pertanian modern. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BBRMP Sumatera Barat, Salwati, kepada RRI kemarin mengatakan penggunaan teknologi modern dalam PMAAS membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan berbagai alat dan teknologi pertanian. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi generasi muda untuk mengambil peran dalam membangun sektor pertanian. Salwati menjelaskan penerapan PMAAS diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan produksi dan terbukanya lapangan kerja baru di sektor pertanian. Anak-anak petani dan generasi muda memiliki peluang besar menjadi pelaku utama pertanian modern yang berbasis teknologi ini.
11: Kalau semakin modern, tentu semakin banyak alat atau tools yang akan

0: Siapa ya? Tentu anak-anak muda yang punya passion di bidang pertanian.
1: Sementara itu, pengamat pertanian Universitas Andalas Dr. Muhammad Maki mengatakan PMAAS merupakan langkah positif dalam menggeser sistem pertanian konvensional menuju pertanian modern yang terintegrasi dan padat teknologi. Menurutnya, transformasi tersebut sangat relevan dengan kondisi Sumatera Barat yang sektor ekonominya masih bertumpu pada pertanian.
2: Yang penting nanti akan terbentuk wirausaha-wirausaha di bidang pangan. Jadi tidak hanya memanen dan menjual, tapi kemudian mengolah dan olahannya itu menjadi produk yang siap dikonsumsi, gitu ya. Ini akan menjadi suatu wahana baru yang sangat menarik bagi generasi muda untuk memilih profesi di bidang pertanian.
1: Maki menambahkan, modernisasi pertanian juga akan mendorong lahirnya wirausaha baru di sektor pangan, tidak hanya memproduksi hasil pertanian, tetapi juga mengolahnya menjadi produk bernilai tambah. Kepastian pasar, penggunaan teknologi, dan jaminan pendapatan yang lebih baik akan

0: Jurnalis Nur Fitriani melaporkan.
1: Identitas kependudukan digital atau IKD menjadi salah satu inovasi pemerintah dalam mempermudah layanan administrasi kependudukan secara digital. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, Sahrudin, mengatakan IKD tidak hanya menampilkan kartu tanda penduduk digital, tetapi juga menyimpan berbagai dokumen kependudukan lainnya dalam satu aplikasi.

0: Menurut Syahrudin, kehadiran IKD memudahkan masyarakat saat membutuhkan dokumen kependudukan tanpa harus membawa berkas fisik. Seluruh data dapat diakses melalui telepon genggam setelah melakukan aktivasi di Disdukcapil. Sementara itu, salah seorang warga Bengkalis, Rina, menyambut baik kehadiran IKD karena dinilai lebih praktis dan memudahkan masyarakat saat memerlukan dokumen kependudukan.
1: Kalau semua dokumen sudah ada di satu aplikasi, tentu lebih praktis. Kita tidak khawatir lagi kalau lupa membawa KTP atau kartu keluarga saat diperlukan.
0: Disdukcapil Bengkalis mengimbau masyarakat untuk mengaktifkan IKD melalui layanan yang disediakan agar dapat menikmati berbagai kemudahan layanan kependudukan berbasis digital. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, dari Tanjung Pinang dalam laporan Rizvan Badrian yang melaporkan terkait dengan keluarga memiliki peran paling besar dalam membentuk karakter anak dan membantu generasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
3: Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda menekankan pentingnya pendidikan karakter sebagai pondasi utama dalam membentuk generasi Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Hal ini disampaikan saat menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional di kawasan Tugu Siri, Gulindang 12, Kota Tanjung Pinang. Selvi Ananda mengatakan, kecerdasan akademik saja tidak cukup apabila tidak diimbangi dengan etika dan budi pekerti, sehingga pendidikan karakter harus dimulai sejak dini melalui pola asuh yang baik di lingkungan keluarga dan diperkuat di sekolah maupun lingkungan sosial.
4: Pendidikan karakter itu menurut saya adalah dasar dari segala-galanya. Anak boleh menjadi pintar, boleh sukses, kalau tidak mempunyai etika dan budi pekerti itu juga tidak ada gunanya.
3: Istri Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Yana Ardian Bima Arya, mengatakan pembentukan karakter dan nilai-nilai kehidupan dimulai dari keluarga, sehingga pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan pada setiap tahap perkembangan anak.
5: Karena karakter, nilai-nilai kehidupan itu orang tua yang tanamkan sejak kecil. Jadi anak yang berhasil adalah anak yang terus didampingi sama orang tuanya.
3: Selvi menegaskan, keluarga memiliki peran paling besar dalam membentuk karakter anak. Selain pendidikan karakter, Selvi mengingatkan pentingnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, maupun ancaman di ruang digital. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Serikat pekerja di Batam meminta perusahaan dan industri memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal di tengah terus berkembangnya investasi. Dari Batam, Nurul Mahfud melaporkan.
6: Serikat pekerja di Batam meminta seluruh perusahaan mengutamakan tenaga kerja lokal dalam setiap proses perekrutan. Langkah ini dinilai penting agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Batam. Aktivis Serikat Pekerja Suprapto mengatakan, tenaga kerja lokal memiliki kemampuan yang mampu memenuhi kebutuhan industri. Karena itu, perusahaan diharapkan memberikan kesempatan pertama kepada pencari kerja asal Batam selama memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.
7: Investasi yang sudah berkembang ini harus diisi dong, minimal bahwa secara Kepulauan Riau Batam, lulusan-lulusan lokal, sekolah-sekolah lokal ini harus sesuai dengan kebutuhan industri gitu. Sehingga apa? Terserap oleh industri di Kota Batam dan di Provinsi Kepulauan Riau. Jangan sampai nanti membangun sebuah industri, ternyata tenaga kerja industrinya bukan dari daerah sini. Lulusan Batam, lulusan Kepri hanya jadi penonton dan ini tidak elok.
6: Sementara itu, Ketua Apindo Batam Rafki Rashid mengatakan, saat ini penggunaan tenaga kerja dari luar daerah sangat minim. Rekrutan dari luar Batam umumnya hanya dilakukan untuk kebutuhan tenaga kerja dengan keahlian atau keterampilan khusus yang belum tersedia di daerah. Apindo menilai ketersediaan tenaga kerja lokal sudah mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan perusahaan. Karena itu, dunia usaha terus berupaya memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat Batam.
8: Dari

0: Makassar boleh dikatakan sudah hampir tidak ada ya, karena yang apa kalau dari luar tenaga skill tertentu yang belum ada di Batam mungkin ada, masih ada. Tapi untuk tenaga unskill ya yang belum terampil sekarang ya, dengan adanya perda kemudian dorongan dari pemerintah juga untuk merekrut pekerja lokal itu sudah mulai jauh lah, sudah jauh berkurang ya.
1: Ke depan, Apindo mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan agar tenaga kerja lokal semakin siap menghadapi kebutuhan industri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nurul Mahfud melaporkan.
2: Ya saudara, harga minyak goreng merek minyak kita di Natuna masih dijual di atas harga eceran tertinggi atau head, sehingga hal ini dikeluhkan masyarakat karena membebani kebutuhan rumah tangga dan pelaku UMKM. Berikut dari Ranai, reporter Marjani melaporkan.
3: Harga minyak goreng merek minyak kita di tingkat pengecer di Kabupaten Natuna masih dijual di atas harga eceran tertinggi head yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini dikeluhkan masyarakat karena dinilai menambah beban pengeluaran rumah tangga dan pelaku usaha. Di sejumlah pengecer di Ranai, harga minyak kita mencapai Rp20.000 per liter. Kenaikan harga tersebut dirasakan langsung oleh ibu rumah tangga maupun pelaku UMKM yang bergantung pada minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari. Warga Ranai Juleha kepada RRI Selasa pagi mengatakan tingginya harga minyak kita membuat pengeluaran keluarga semakin besar. Menurutnya, kondisi tersebut juga berdampak terhadap keberlangsungan usaha kecil yang membutuhkan minyak goreng sebagai bahan utama.
4: Macam ragam yang ada di warung-warung terdekat. Ada yang 20, ada yang 21, ada yang 22. Mau nggak mau minyak kita memang jadi solusi sih. Ada yang 20. Jadi kami sebagai ibu rumah tangga nih harus pandai-pandai ya cari. Misalnya yang tempat yang warung ini 20, warung ini 21, warung ini 22. Kami cari yang terjangkau dari di kami, sungguh-sungguh mempengaruhi pengeluaran rumah tangga kami.
3: Kondisi serupa juga terjadi di wilayah Kecamatan Kepulauan. Harga minyak kita di tingkat pengecer masih berada di kisaran Rp20.000 per liter sehingga memberatkan masyarakat. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan harga minyak kita yang tinggi dirasakan hampir seluruh warga di wilayahnya. Menurutnya pelaku usaha makanan menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak karena biaya operasional ikut meningkat.
5: Untuk minyak goreng kita per liter itu Rp20.000. Harapan kami Pak, tentunya minyak ini harus stabil Pak. Stabilnya minyak ini dengan masuknya kapal Sabu Nusantara 36, Sabu Nusantara 48 dan Sabu Nusantara 110 itu harus rutin masuk Pak. Jadi ketika kapal ini masuk, insya Allah minyak ini akan stabil Pak di Pulau Laut.
3: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Natuna sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi bersama instansi terkait mencari solusi terhadap tingginya harga minyak kita. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sehingga masyarakat dapat memperoleh minyak goreng sesuai head yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian Marjani melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Beralih kita ke berita selanjutnya, saudara. Warga Kampung Banjar Baru Kecamatan Gunung Kijang menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan rusak yang telah lama belum mendapatkan perbaikan dari pemerintah. Dari Tanjung Pinang, informasi selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Valantra.
7: Warga RT 1 RW 1 Kampung Banjar Baru Kecamatan Gunung Kijang menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan yang rusak dan belum kunjung diperbaiki. Aksi yang dilakukan warga merupakan aksi damai untuk meminta perhatian pemerintah terhadap kondisi jalan yang dinilai membahayakan pengguna. Ketua RT 1 RW 1 Kampung Banjar Baru Ferdianus Yohanes mengatakan kerusakan jalan tersebut telah terjadi sekitar 15 tahun. Menurutnya usulan perbaikan sudah berulang kali disampaikan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang, namun hingga kini belum terrealisasi. Warga juga menyebut telah beberapa kali melihat kecelakaan terjadi di ruas jalan tersebut. Meski tidak seluruh kejadian terdokumentasi, masyarakat sekitar selalu membantu saat terjadi insiden.
8: Artinya selama ini kami merindukan jalan ini bisa perhatian dari pemerintah supaya jalan tetap aman, nyaman dan sampai dosa-dosa. Karena di sini sudah banyak kejadian, tapi kami kena ada tidak ada dokumentasi, tapi sebagian warga di sekitar sini setiap kali ada kejadian, kami tetap membantu.
7: Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan Wan Afandi mengatakan pihaknya telah bertemu dengan warga untuk memberikan penjelasan terkait proses penanganan jalan. Ia juga menyebut usulan perbaikan jalan Kampung Banjar Baru sudah masuk dalam musrembang tahun 2026. Wan Afandi juga menjelaskan pemerintah daerah tetap memberikan perhatian terhadap usulan tersebut, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas pembangunan daerah.

0: Pemerintah Kabupaten Bintan berharap proses perencanaan dan penganggaran dapat berjalan sesuai tahapan sehingga kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur jalan dapat ditangani secara bertahap. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, revitalisasi pasar raya yang sudah dimulai sejak tanggal 22 Juni 2026 lalu ini memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian para sopir angkutan kota. Omset turun dari hari sebelumnya. Kami hadirkan informasi selengkapnya dalam laporan Armen Ramli melaporkan dari Padang.
2: Perubahan arus lalu lintas yang tidak lagi sama seperti biasanya membuat penumpang kebingungan. Sehingga jumlah penumpang berubah drastis dibanding hari sebelumnya. Dedet, salah seorang supir angkot jurusan Lubuk Buaya ke pusat kota, kepada RRI pagi tadi mengatakan, menurunnya pendapatannya dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum mengetahui jalur sementara yang berlaku. Perubahan jalur ini direncanakan berlangsung hingga akhir tahun 2026.
3: Kita sudah menang hitung ini, Bang. Jalan-jalan angkotin baik ini. Sekarang jalan yang jelas, kan? Boleh 6 bulan, Bang. Sekarang aja kita hitung ini, Bang. Sudah dapat 2 jalan. Tiku ke kosong, Bang. 3 kali makanan tadi, Bang. Sekarang 2 kali lagi, Bang.
2: Sementara itu, salah seorang Satuan Petugas Pengamanan Pasar Raya Padang, Hanovi, mengatakan perubahan jalur kendaraan sementara ini mengakibatkan beberapa ruas jalan ditutup. Jalur angkot Teluk Bayur dan Indarung sekarang menunggu penumpang di depan Balai Kota Lama. Untuk jalur ke Lubuk Buaya dialihkan ke Sentral Pasar Raya Padang.
4: Yang tahu saya kalau misalkan rute Lubuk Buaya itu diubah sekarang ke sebelum SPR, simpang SPR, terus tembus ke Blok A, nanti sampai ke Selasar. Kalau yang lain misalkan ke Teluk Bayur, ke Indarung, itu mangkalnya di depan Balai Kota Lama. Oh, sama aja sih, tergantung harinya. Kalau misalnya hari Sabtu Minggu itu rame, tetapi pada saat Senin sampai Jumat itu biasa aja.
5: Kalau dihitung persentasenya ini baru sekitar 10%. Kalau dampaknya ada, karena dari arah Balai Kota itu jalan kan satu jalur ke sini. Nah, otomatis orang ada yang dari Selasar ke sini agak benturan di fase 7 macet karena ini kan bikin taman.
2: Dijelaskan Hanovi, konstruksi ini direncanakan untuk penataan taman bermain di kawasan air mancur, pembersihan basement blok 2 dan 3, serta rekayasa lalu lintas. Menurut Hanovi, revitalisasi ini membawa dampak positif bagi perkembangan pembangunan dan perekonomian di Kota Padang khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya, serta meningkatkan kenyamanan pengunjung di saat berbelanja.
1: Selanjutnya, saudara, dari Pekanbaru, reporter Santi Yunas melaporkan terkait dengan kuasa hukum bacakan duplik. Sebut Abdul Wahid tidak bersalah dan optimis hadapi putusan yang direncanakan berlangsung pada 30 Juli mendatang.
6: Sidang perkara dugaan korupsi atau pemerasan di lingkungan dinas PUPR PKPP Riau dengan terdakwa Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid memasuki agenda pembacaan duplik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Selasa siang. Duplik dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa sebagai tanggapan atas replik dari jaksa penuntut umum. Dalam dupliknya, penasihat hukum menegaskan bahwa Abdul Wahid tetap teguh menghadapi proses hukum yang sedang berjalan dan meyakini kebenaran akan terungkap melalui persidangan.

0: Usai persidangan, Abdul Wahid enggan memberikan banyak tanggapan terkait materi duplik yang telah dibacakan. Ia hanya meminta doa kepada masyarakat menjelang putusan majelis hakim yang dijadwalkan pada Kamis 30 Juli 2026.
1: Hari ini sudah dibacakan duplik. Oke. Saya rasa saya tidak ada komentar. Komentar saya cuma satu saja. Mohon doanya kepada masyarakat agar putusan di hari Kamis itu benar-benar adil.
0: Perkara dugaan korupsi atau pemerasan di Dinas PUPR PKPP Riau kini memasuki tahap akhir. Setelah agenda pembacaan duplik, Majelis Hakim dijadwalkan membacakan putusan terhadap Abdul Wahid pada Kamis 30 Juli 2026. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Untuk informasi terakhir dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini, saudara, kami hadirkan dari Bengkalis. Balap liar yang meresahkan masyarakat ini menjadi perhatian serius Lembaga Adat Melayu Riau, Kabupaten Bengkalis, dengan mengajak orang tua mengawasi anak agar tidak terlibat aksi tersebut. Muhammad Iqbal melaporkan.
3: Lembaga Adat Melayu Riau LAMR Kabupaten Bengkalis mengingatkan para remaja dan pelajar agar tidak terlibat dalam aksi balap liar yang hingga kini masih kerap terjadi, khususnya di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Mandau. Selain membahayakan keselamatan pelaku, aksi tersebut juga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Ketua Dewan Pimpinan Harian DPH LAMR Kabupaten Bengkalis Datuk Syaukani Al-Karim mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Bengkalis agar upaya pencegahan dan penindakan terhadap balap liar terus ditingkatkan. Menurutnya, para pelaku balap liar mayoritas merupakan anak-anak muda dan remaja. Karena itu, upaya pencegahan tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan peran aktif orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak-anak mereka. Sokani menilai Satlantas Polres Bengkalis telah menjalankan berbagai langkah sesuai kewenangan, mulai dari patroli, membubarkan aksi balap liar, hingga melakukan penindakan melalui tilang. Namun, menurutnya upaya tersebut harus mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
4: Polisian, khususnya lantas misalnya, telah melakukan upaya-upaya sesuai dengan kewenangan yang mereka miliki. Tapi perlu kita ketahui bahwa menyelesaikan sebuah persoalan tentu harus juga didukung oleh instrumen-instrumen lain. Ketika kepolisian telah melakukan kewajibannya, melakukan proses tilang, mencoba untuk menghalangi anak-anak muda melakukan kegiatan balapan liar, tetapi upaya yang dilakukan oleh kepolisian juga harus didukung oleh lingkungan. Masyarakat yang berada di lingkungan itu juga harus ikut serta secara bersama untuk menghalangi kegiatan tersebut, juga para orang tua.
3: Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bengkalis AKP Sandra Amalia mengakui aksi balap liar masih sering ditemukan meskipun berbagai langkah penindakan telah dilakukan.
5: Kan putusannya itu kan nanti dari jaksa dan pengadilan kan? Selalu menerapkan sesuai dengan pasal yang terkait dengan pelanggarannya. Sejauh ini tetap kita setiap sewaktu-waktu di mana kita lihat situasi dan kondisinya ternyata ada peningkatan trafik terkait biar pasti kita langsung turun. Apalagi jika ada masyarakat yang melaporkan ke 110, itu pasti kita langsung tidak lanjuti.
3: Ia mengimbau kepada seluruh pihak, khususnya para orang tua, untuk bersama-sama mengawasi anak-anak agar tidak terlibat dalam aksi balap liar yang dapat membahayakan keselamatan jiwa. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Momentum Hari Sungai mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian sungai demi keberlangsungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Natuna. Kuasa hukum bacakan duplik sebut Abdul Wahid tidak bersalah dan optimis hadapi putusan yang direncanakan berlangsung pada 30 Juli mendatang. Saudara, mewakili kerabat kerja bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tadi kita sama-sama update berita dari Korwil 15 Pedang Prabu ya, pendengar, tadi dari pukul 16 hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, saya ingin membacakan beberapa rilis panggilan dari Pengadilan Agama Kota Batam. Yang pertama, telah memanggil Vera Desi Natalia binti Johni Budi Santoso, tempat dan tanggal lahir di Yogyakarta, 24 November 1984, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di dahulu beralamat di Perum Anggrek Mas 2, Blok H nomor 1, RT 002 RW 019, Kelurahan Taman Balai, Kecamatan Batam, Kota Batam, Provinsi Kepri. Saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan sebagai termohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa di tanggal 1 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Praven Kumar Munikoti bin Gopal Rao Munikoti sebagai pemohon melawan Vera Desi Natalia binti Johni Budi Santoso sebagai termohon. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Kemudian selanjutnya pendengar, telah memanggil Nurofik bin Mun Syarif, tempat dan tanggal lahir Demak, 7 Juli 1969, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wira swasta. Tempat tinggal di dahulu beralamat di Perum Phoenix Garden Blok B nomor 11 RT 006 RW 018 Kelurahan Sungai Langkai, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepri. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI, dan sebagai tergugat agar bisa datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa di tanggal 1 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sumiati binti Soaripudin alias Syarifudin sebagai penggugat melawan Nurofik bin Munsyarif sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Itu tadi pendengar beberapa rilis panggilan dari Pengadilan Agama Kota Batam, dan kita akan hadirkan informasi-informasi menarik lainnya pendengar, masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda edisi Selasa 28 Juli 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa temuan 74 kg emas yang disita dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah merupakan emas palsu. Faktanya, klaim narasi yang menyatakan 74 kg emas di rumah Febri Adriansyah palsu merupakan hoax. Dilansir dari Tempo.co, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengumumkan barang bukti 74 kg emas dari rumah mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah terbukti asli dan telah diuji oleh PT Pegadaian. PT Pegadaian menunjukkan 74,01 kg emas tersebut merupakan logam mulia 23 karat dengan tingkat kemurnian 95,8 hingga 98,8%. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda pendengar di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Masih di Pro1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam sore ini. Dan saya kini akan hadirkan beberapa rilis panggilan kembali masih dari Pengadilan Agama Kota Batam. Ya pendengar, ada dua panggilan edisi sore ini. Yang pertama telah memanggil Wardi Binuran, tempat dan tanggal lahir Sali Bawan, 18 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di dahulu, beralamat di Kafling Flamboyan, Blok E nomor 93, RT 006, RW 002, Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepri. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI dan sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa di tanggal 1 Desember 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Mardesi binti Tarman sebagai penggugat melawan Wardi Binuran sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Kemudian yang kedua telah memanggil Imam Ismoyo alias Imam Iswoyo bin Iksan, tempat dan tanggal lahir Tegal, 13 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu, beralamat di perumahan Taman Hang Tuah, Blok D2 nomor 36, RT 004, RW 6, Kelurahan Baloy Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepri. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI dan sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Senin di tanggal 7 Desember 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Yustin Ismaningsih binti Masito Sumapawiro alias Masito sebagai penggugat melawan Imam Ismoyo alias Imam Iswoyo bin Iksan sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Itu tadi pendengar beberapa rilis panggilan dari Pengadilan Agama Kota Batam. Bagi yang namanya tadi disebutkan, silakan bisa hadir di RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang ya pendengar, untuk bisa menghadiri sidang perkara cerai ya dari Pengadilan Agama Kota Batam. Nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya pendengar, masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan

0: Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Jangan overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.
2: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
3: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Eh, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah ya telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Ya udah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Sandra dan Maika kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
4: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Selasa 28 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Balai Karantina Kepulauan Riau atau Kepri kembali mengamankan ratusan koli bawang dan cabai tanpa dokumen karantina yang hendak dikirim ke Natuna melalui pelabuhan Sri Payung Kota Tanjung Pinang pada hari Selasa ini. Komoditas tersebut ditemukan saat akan dimuat ke kapal kayu tujuan Sedanau, Kabupaten Natuna. Petugas mendapati bawang putih, bawang bombay, bawang birma, dan cabai kering tidak dilengkapi dokumen resmi dari karantina. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Kepri menemukan praktik pengupahan yang dinilai menyimpang di sejumlah perusahaan menengah dan besar, terutama di kawasan industri Kota Batam. Perusahaan-perusahaan tersebut diduga membayar pekerja di bawah upah minimum kabupaten atau kota atau UMK dengan memanfaatkan skema pengupahan yang sejatinya hanya berlaku bagi usaha mikro dan kecil. Temuan itu diperoleh dari hasil pengawasan ketenaga kerjaan yang dilakukan Disnaker Trans Kepri dalam beberapa waktu terakhir. Modus yang ditemukan relatif seragam, perusahaan menggunakan dalih kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja, lalu mengklaim sebagai pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, meski skala usaha dan omsetnya tergolong besar. Informasi yang terakhir, pendengar, program seragam sekolah gratis bagi siswa baru SD dan SMP di Kota Batam dipastikan tetap berlanjut pada tahun ajaran 2026-2027. Meski belum dibagikan di awal masuk sekolah, Dinas Pendidikan atau Disdik Kota Batam memastikan prosesnya kini masih berada pada tahap pengukuran-ukuran pakaian para siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, mengatakan pengukuran dilakukan karena seluruh penerima merupakan siswa baru yang baru memulai kegiatan belajar mengajar. Langkah ini penting agar seragam yang diterima sesuai dengan ukuran masing-masing siswa. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, malam ini Anda masih bersama saya, Aziza Paleva, hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan untuk azan maghrib di wilayah Kota Batam dan sekitarnya hari ini akan jatuh di pukul 18 lewat 19 waktu Indonesia Barat, dan akan kami sharekan juga di program 1 RRI Batam. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Aku yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Okay, let's go.
2: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut gyrinotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Siratul Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika

keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian tiga siksaan di dalam kubur. Yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

0: Hadis hari ini.
1: Senikmat dan seindah apapun keburukan, tetap tidak akan membawa keberuntungan. Namun sekecil dan sesederhana apapun kebaikan, akan tetap membawa keberuntungan. Jadi, siapa saja yang memilih setia di jalan kebaikan, berarti ia telah memilih jalan yang akan sampai pada kebahagiaan. Maka jika seseorang menyadari tentang besarnya ganjaran dan keutamaan melakukan kebaikan, niscaya ia akan berlatih-latih berusaha melakukan apa saja yang masih bisa dikerjakan untuk kebaikan. Dan betapa ruginya orang yang sama-sama menghabiskan waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, atau 12 bulan setahun, tetapi dalam catatan Sang Rahman, tak satu pun memiliki nilai kebaikan. Maka itu, mulai detik ini, tekadkan niat bahwa kita harus memiliki program-program kebaikan. Allah berfirman, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan juga kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surat Al-Isra, ayat 7.

Pendengar, di dalam cerita Sufi dikisahkan tentang adanya seorang yang berminat kepada tasawuf. Dari seorang temannya dia mendengar tentang adanya guru Sufi yang agung. Karena itu ia pergi ke sana dengan menyewa seekor unta dari seorang gembala. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang berat dan lama, akhirnya sampailah dia di rumah sang guru. Ternyata orang yang akan dijadikan gurunya itu justru bersikap sangat hormat kepada si pengembala unta. Sampai-sampai si penyewa unta itu terheran-heran. Saya datang untuk berguru kepada Anda, tetapi sikap Anda kepada pengembala unta layaknya kepada seorang guru saja, kata si penyewa unta itu tanpa menutupi kekesalannya pada sang guru. Sang guru, yakni si tuan rumah itu, menjelaskan bahwa si pengembala unta itu memang tidak lain adalah gurunya sendiri. Cerita seperti itu banyak sekali di dalam tasawuf, tetapi sebetulnya bukan monopoli tradisi Sufi, sebab hampir semua budaya mengarah ke situ. Dalam pepatah Melayu dikatakan, makin berisi, padi makin merunduk. Tentang sikap rendah hati, seperti ditampakkan oleh si pengembala unta dalam cerita di atas, yang ternyata adalah guru dari guru Sufi. Dan di kalangan ulama, ada pandangan bahwa tidak ada yang tahu seorang wali kecuali wali. Maka kalau kita mengatakan bahwa seseorang itu wali, maka efeknya seolah-olah kita mengklaim diri kita sendiri sebagai wali atau orang suci. Dalam hal ini, ungkapan Ali bin Abu Thalib sangat bagus ketika menggambarkan sebaik-baik kesucian adalah menyembunyikan kesucian itu.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Ah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBB?
0: Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah siap mengantisipasi cuaca ekstrim akibat dampak fenomena El Nino. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas ratas terkait mengantisipasi cuaca ekstrim dalam menghadapi fenomena El Nino yang dapat berdampak pada berbagai sektor. Dalam mengantisipasi itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam mengantisipasi dampak El Nino, setidaknya terdapat dua hal utama yang akan menjadi perhatian pemerintah dalam ratas tersebut. Hal yang pertama diungkapkan AHY, yakni pengelolaan sumber daya air yang harus dilakukan secara efisien guna memenuhi kebutuhan air selama masa El Nino. Sementara itu, hal utama yang kedua dijelaskan Menko Infra AHY, yakni terkait menangani titik panas atau hotspot dalam memitigasi kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat fenomena El Nino.
1: Air kita cukup, sumber daya air yang harus dikelola dengan efisien untuk memastikan suplai air bersih untuk rumah tangga, termasuk tentunya irigasi untuk mengairi sawah-sawah dan meningkatkan atau menjaga produktivitas pertanian kita juga dapat dijamin dengan baik. Dua, tentu juga ada ancaman karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini juga sesuatu yang serius harus kita antisipasi. Jangan sampai titik-titik api tidak bisa kita kontrol dengan baik. Tanah lahan gambut itu juga harus tetap dalam kondisi yang basah. Ini untuk memitigasi potensi kebakaran hutan.
3: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli Antoni mengatakan, dalam mengantisipasi karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, terdapat sejumlah daerah yang harus menjadi perhatian khusus. Selain dari sejumlah daerah-daerah yang menjadi langganan karhutla, namun Menhut Raja Juli menuturkan, terdapat sejumlah daerah lainnya yang kini juga masuk sebagai daerah rawan karhutla.
4: Ini akibatnya dari segi kesehatan, ya, masyarakat kita kena ISPA, dari segi ekonomi, bandara tutup, misalkan dulu ya, sekolah tutup, pusat-pusat perekonomian berhenti, jadi perlu sekali kita mengantisipasi karhutla. Oke, kalau yang tradisional itu kan di daerah-daerah gambut ya, Riau, Jambi, Sumsel, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Tapi ini ada tren baru ya, di luar 6 provinsi itu juga terjadi cukup masif, soalnya di NTT, kemudian di NTB, ya, di beberapa tempat lah, jadi nanti kita akan bahas lebih.
3: Kendati demikian, penanganan karhutla melalui ratas yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini diungkapkan Menhut Raja Juli menjadi langkah mitigasi dini dalam penanganan karhutla. Raja Juli optimis bahwa penanganan karhutla dalam mengantisipasi dampak El Nino dapat dilalui Indonesia seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini butuh koordinasi yang lebih dekat lagi, ya, lebih ketat lagi, karena memang ini El Nino-nya, ya, climate change is real.
0: Badan Gizi Nasional atau BGN tengah menyiapkan sistem digital untuk orang tua memantau menu makan bergizi gratis atau MBG secara digital. Laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
5: Bu Guru, izin permisi, ya, saya bawa omprang MBG.
6: Badan Gizi Nasional BGN terus berinovasi agar pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG semakin baik. Salah satu diantaranya adalah sistem digital untuk memantau menu MBG. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, melalui sistem, masyarakat, orang tua, dan sekolah dapat memantau menu yang disajikan oleh dapur MBG. Di dalam sistem terdapat informasi mengenai takaran gizi. Dapur MBG menyiapkan menu, bahkan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPP. Sudaryono menjelaskan untuk masuk ke dalam sistem, orang tua hanya memasukkan nomor induk kependudukan NIK anak mereka. Penjelasan Sudaryono disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG, mengawasi makanan yang dibagi. Kami harapkan per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system, itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu, termasuk kandungan gizi di menu itu ya.
7: Yang dilakukan kemarin.
6: Pada kesempatan lain, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG, diantaranya dengan menyisir kembali dapur MBG agar tepat sasaran bagi penerima manfaat, terutama untuk anak-anak yang mengalami gizi buruk atau stunting.
8: Mitranya itu yang mencari calon penerima manfaat di sekitarnya, sehingga tidak ada tuh perhatian terhadap ini daerah stunting bukan sih daerah yang perlu disasar nggak sih karena ada kondisi tertentu. Enggak, mereka pokoknya ada SD sekitarnya, ada SMP di sekitarnya mau gitu. Apalagi ketika titik-titik SPPG itu sudah terlalu banyak, malah ada di lapangan yang berebut. Itu yang sekarang sedang kami sisir lagi datanya, karena terakhir tuh 62,7 penerima manfaat.
6: Sebelumnya pemerintah menargetkan 82,9 juta anak Indonesia menerima MBG hingga akhir tahun ini. Pelaksanaan MBG juga difokuskan di wilayah 3T, yakni daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, terkait dugaan korupsi CSR BI OJK. Apalagi penyidik pernah melakukan penggeledahan di ruang kerja Perry beberapa waktu lalu. Berikut laporan Khairul Umam.
9: Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memeriksa mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait dugaan penggunaan dana CSR Bank Indonesia dan juga otoritas jaksa keuangan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemanggilan saksi sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan penyidik. Budi juga mengatakan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan yang dibutuhkan penyidik. Bahkan Budi menjelaskan status seseorang yang telah mengakhiri masa jabatan atau mengundurkan diri bukan menjadi dasar pemanggilan oleh penyidik KPK.
9: Jadi tentunya berdasarkan kebutuhan penyidik untuk mendapatkan keterangan dari apa yang diketahuinya, yang pada prinsipnya adalah untuk membantu mengungkap perkara. Sehingga tidak serta-merta karena seseorang purna dari jabatannya kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.
10: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu telah mengumumkan dua tersangka dalam kasus ini. Namun hingga kini belum ada penahanan terhadap dua tersangka tersebut.
11: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup dan kemudian dua hari kebelakang menetapkan dua orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024, kedua ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
10: Perry Warjio diketahui telah mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia. Nama Perry sendiri sempat dikaitkan dengan perkara ini setelah penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang kerjanya pada Desember 2024. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Namun hingga kini memang belum ada perkembangan pasti dalam kasus ini. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama saat ini masih terus berjalan, sebagian besar sudah dapat difungsikan. Meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah yang progresnya masih di bawah 90%. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat meninjau sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen. Mulato Ishan melaporkan.
7: Sudah Pak, ini sebenarnya sudah selesai. Cuma saya ingin ngecek definisi selesai itu seperti apa. Karena kan masih ada beberapa. Jadi asramanya belum selesai Pak ya. Tapi memang kan adik-adik yang dari sekolah SR ini.
12: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah untuk mengakselerasi infrastruktur pendidikan bermutu bagi masyarakat prasejahtera. Menteri PU menyampaikan bahwa pembangunan 93 sekolah rakyat tahap pertama nasional saat ini masih terus berjalan. Dari target tersebut, sebagian besar sudah dapat difungsikan meskipun ada sekitar 10% atau 9 sekolah masih di bawah 90%. Dodi menjelaskan kendala utama penyelesaian pembangunan berada pada aspek distribusi material, terutama untuk sekolah yang berada di wilayah dengan akses terbatas. Beberapa lokasi membutuhkan pengiriman melalui jalur laut sebelum material dapat mencapai lokasi pembangunan. Selain persoalan logistik, pembangunan sekolah rakyat secara bersamaan telah memasuki tahap akhir atau finishing. Kondisi ini membuat kebutuhan tenaga tukang meningkat pesat, sementara jumlah pekerja yang tersedia di lapangan cukup terbatas.
7: Hampir semua sekolah rakyat itu berada pada fase yang sama, fase finishing. Jadi akhirnya, dan karena tukangnya itu terbatas, ya akhirnya begitulah.
13: Ada upaya percepatan?
7: Iya, paling nanti kan bisa cuma dilembur, tapi kan ya dilembur pun kan ada manusia kan juga punya keterbatasan ya. Iya, beruntungnya begitu. Adik-adik yang SR rintisan masih libur, jadi yang MPLS. Tapi rata-rata walaupun 9 ini belum selesai 90%, tapi rata-rata bisa difungsionalkan.
12: Sebelumnya saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Sekolah Rakyat Serentak di Sragen, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan masih ada 11 titik sekolah rakyat yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada kendala teknis. Namun demikian 104 titik sekolah rakyat semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Mensos mengapresiasi Pemkab Sragen meskipun termasuk yang paling akhir dalam pembangunan sekolah rakyat, namun justru selesainya yang tercepat.
14: 93 ditambah 11, artinya 93 itu yang sudah dalam pembangunan, ada yang 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu pengulangan.
12: Sementara itu hasil inspeksi fisik Kementerian Pekerjaan Umum bangunan sekolah rakyat terintegrasi 78 Sragen ditemukan beberapa detail pekerjaan kecil yang masih memerlukan perbaikan seperti area kamar mandi dan talang air. Kemenpu meminta pelaksana proyek mengecek kembali kualitas bangunan dan menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengorbankan mutu fasilitas. Dari Surakarta, Meletisan melaporkan.
0: Gelombang tinggi mencapai 2,5 meter terjadi di perairan Sulawesi Selatan, diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
15: Gelombang tinggi tengah terjadi di sejumlah perairan Sulawesi Selatan. Forecaster BMKG Sri Hartati Hidayah mengatakan, berdasarkan hasil analisis BMKG, ketinggian gelombang air laut mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk kategori sedang dan berpotensi memengaruhi aktivitas pelayaran maupun nelayan. Ia menyebut penyebab utama potensi gelombang tinggi dipengaruhi oleh kecepatan angin yang dapat mencapai maksimal 25 knot di wilayah perairan Sulawesi Selatan.
16: Iya. Betul Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dari BMKG, beberapa wilayah perairan di Sulawesi Selatan berpotensi terjadi tinggi gelombang yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang termasuk dalam kategori sedang, diantaranya perairan Rangkep, perairan Makassar, perairan Jeneponto, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Takabonerate, Sinjai, Bone, dan Wajo. Untuk informasi perkiraan sudah kami share dan sebarkan melalui sosial media dan grup WhatsApp ke stakeholder terkait, termasuk ke KSOP, Dishub, UPP, dan termasuk di dalamnya juga nelayan.
15: Sementara itu, seorang tenaga pendidik yang mengajar di Pulau Kodingareng, Kota Makassar, Jamaluddin Tahudin, menyebut ketinggian gelombang air laut sudah terjadi sejak 2 atau 3 hari yang lalu. Namun, ia mengaku kondisi tersebut tidak mengganggu aktivitasnya untuk tetap berangkat ke sekolah.
13: Hanya saja memang beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, ombak cukup tinggi dikarenakan angin timur, tapi alhamdulillah tidak mengganggu aktivitas kami karena bertepatan dengan hari libur kemarin akhir pekan.
15: Adapun prediksi ketinggian gelombang air laut ini diperkirakan terjadi hingga 29 Juli 2026.
0: Ombak tinggi dan cuaca ekstrim kerap mengintai nelayan Pati saat mereka nekat berangkat melaut tanpa informasi memadai. Sekolah Lapang Cuaca Iklim kini hadir menjadi penyelamat, membekali nelayan dengan data akurat sebelum menantang gelombang laut. Dari RRI Semarang, Agus Pambudi melaporkan.
17: Cuaca ekstrim di laut menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir Pati. Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN hadir memberikan informasi dini agar nelayan bisa merencanakan waktu melaut dengan lebih aman dan menguntungkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Haryanto menegaskan Sekolah Lapang bertujuan memberikan informasi cuaca lebih awal kepada nelayan sebelum mereka berangkat melaut. Ia menyebut teknologi BMKG kini menggantikan sistem primbon musim yang selama ini diandalkan nelayan secara turun-temurun.
18: Bisa kalau ada bantuan peralatan, mungkin juga alat ukur, alat untuk mendeteksi dini, itu nanti bisa diberikan bantuan agar bisa dipakai untuk para nelayan.
17: PLH Kepala Balai Besar Meteorologi Klimatologi Geofisika Wilayah 2 Semarang, Ana Oktavia Setiawati menjelaskan, peserta sekolah lapang menerima informasi lengkap meliputi perkiraan arus, gelombang, dan kecepatan angin di laut. Informasi daerah tangkapan ikan turut diberikan agar nelayan tidak lagi mencari lokasi secara manual dan hasil tangkapan lebih optimal.
19: Harapannya memang ke depan bisa tetap terus dilaksanakan, kemudian juga tadi harapannya permintaannya peserta bisa ditambah, jadi sehingga seluruh nelayan itu bisa memiliki pengetahuan yang sama dan bisa meningkatkan kesejahteraan para nelayan.
17: Kepala Dislautkan Kabupaten dan Pati Hadi Santoso menyatakan kegiatan pelatihan serupa telah terbukti meningkatkan volume tangkapan dan kesejahteraan nelayan pada tahun-tahun sebelumnya.
20: Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya itu juga bermanfaat untuk nelayan, utamanya untuk meningkatkan volume ikan yang mereka dapatkan sehingga kesejahteraan mereka bisa meningkat.
17: Pemerintah daerah dan legislator sepakat perluasan sekolah lapang cuaca nelayan SLCN menjadi kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kesejahteraan nelayan. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, RSUD Abdul Wahab Syahrani dikebut kelengkapan fasilitasnya untuk memperkuat status sebagai fasilitas kesehatan rujukan nasional dan siap melayani pasien pada awal 2027. Berikut laporan

0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien.
1: Sudah baiknya sudah dibangun ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi ya oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari
2: mana? Dari Kementerian
1: Kesehatan ya kan.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan, adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar Rp250 miliar, namun pada tahun 2020 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar Rp100 miliar.
3: Yang bertahap lah, gitu. Karena kan yang nanti dia personalkan juga bertahap ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi tidak semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu bejubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai, akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
0: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, gedung Pandurata RSUD Abdullah Sarani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdullah Sarani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur.
4: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Rizky Multana melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar, negara-negara ASEAN terus menyerukan pelucutan dan non-proliferasi senjata nuklir di kawasan meski dengan situasi keamanan global yang semakin menantang, serta meningkatnya retorika provokatif terkait ancaman pemanfaatan senjata nuklir. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Houm dalam taklimat hasil pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Jakarta Selasa hari ini. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara. Hal tersebut, kata Kau, telah dibahas dalam rapat Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian AMM ke-59 di Manila, Filipina. Ia menyampaikan bahwa para menlu ASEAN mengakui semakin lunturnya semangat perlucutan senjata nuklir dan arsitektur non-proliferasi di kawasan Asia Pasifik. Terlebih menyusul uji coba rudal balistik dan dinamika yang terjadi di Semenanjung Korea. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Dukung pengembangan sport tourism. Pemerintah melalui Kemenpora dukung kehadiran tim sepak bola Eropa ke Indonesia. Dari Senayan, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
6: Baik, terima kasih dan pendengar. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran tim sepak bola Eropa di Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI Erick Thohir dalam keterangannya pada media sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta jelang dihelatnya Super Cup Indonesia 2026 Chelsea versus AC Milan. Menpora Erick Thohir menjelaskan bahwa tim sekelas AC Milan dan Chelsea dan akan memberikan kehadiran kedua tim seperti Chelsea dan AC Milan akan memberikan efek yang baik bagi perekonomian melalui sport tourism. Terlebih kedua tim dikenal memiliki basis supporter ataupun basis penggemar yang cukup besar di tanah air.
7: Tentu ini hal yang sangat positif yang perlu saya sampaikan. Jangan persepsi olahraga ini kayaknya tuh jadi beban. Semua mikirnya ini biaya. Padahal olahraga ini sudah menjadi revenue tambahan buat negara. Karena apa? Contoh, kalau kita bicara ya, kalau ada pertanian di Chelsea dan AC Milan, sertifikatnya ada transaksinya kepada pajaknya.

0: Betul kan?
1: Nah, lalu impact-impact lainnya ada apa? Promosi, listing.
0: Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun namanya sport. Makanya itu juga ya di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung ya, apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan. Dan saya yakin juga tadi dari PSSI juga Pak Presiden sudah sampaikan bahwa ini ya makin juga kita mendorong bagaimana eksekusi sepak bola kita bisa maksimal.
2: Dan terdengar kehadiran Chelsea maupun AC Milan di Jakarta sendiri adalah bagian dari tour dari salah satu tim yaitu Chelsea yang diketahui saat ini tengah melakukan tour Asia Pasifik mereka sebagai bagian dari pramusim ataupun persiapan mereka sebelum memasuki musim kompetisi baru di mana mereka akan datang dengan salah satu yang tentu menjadi penantian yang atau sesuatu yang dinanti oleh para supporter yaitu hadirnya Chelsea bersama pelatih baru mereka yaitu Xabi Alonso, salah satu legenda sepak bola dunia yang kini mulai musim baru ini akan menukangi Chelsea dan tentu akan dinanti kehadirannya oleh para supporter, tentu saja bukan hanya supporter Chelsea tapi juga tim-tim seperti basis supporter Liverpool yang merupakan salah satu klub yang pernah dibela Xabi Alonso, kemudian juga para penggemar yang menyukai tim-tim seperti Spanyol di mana Xabi Alonso diketahui merupakan salah satu legenda sepak bola Spanyol. Kemudian juga AC Milan yang tentu dihadapkan kehadirannya dengan full team seperti mega bintang Luka Modric yang saat ini diketahui baru saja memperpanjang kontraknya bersama AC Milan sehingga satu musim ke depan. Dan kedua tim ini dijadwalkan akan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu 8 Agustus 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Senayan, Jakarta, Nirab Duli Tilo Lipo, TKRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Mimbar Agama Hindu. Dan pada hari ini akan membahas tema aktivitas ritual Hindu dalam mewujudkan kehidupan harmoni. Selamat mendengarkan.
1: Sesaat lagi kita ikuti Mimbar Agama Hindu. Selamat mendengarkan.
2: Baik, selamat malam pemirsa di rumah, di mana saja berada. Berjumpa lagi dengan saya, Yugisti Agung Arif Suryanata, dalam program Mimbar Agama Hindu pada malam hari ini. Sebelumnya, terimalah salam kami. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Om Anubradah Ketawayantu Wiswata. Om Sidirastu Tata Swastu. Om Awigilam Mastu Namo Sidam. Pemirsa yang beriman, pada malam hari ini Mimbar Agama Hindu akan membahas materi atau judul aktivitas ritual Hindu dalam mewujudkan kehidupan harmoni. Mungkin pemirsa semua yang ada di rumah tahu, dalam agama Hindu banyak kita melaksanakan ritual-ritual keagamaan. Nah, untuk membahas masalah ini, saya ditemani oleh narasumber kita, yaitu Pak Putu Suwardike. Selamat malam Pak Putu Suwardike. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, selamat malam.
2: Selamat berjumpa kembali. Baik Pak Putu, untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan apa yang akan dibahas, apa yang akan dijelaskan oleh narasumber kita Bapak Putu Suwardike mengenai aktivitas ritual Hindu dalam mewujudkan kehidupan harmoni. Silakan Bapak Putu, tempat dan waktu kami persilakan.
3: Nggih, suksema, Pak Agung Arif Suryanata, para pemirsa yang budiman, terimalah salam panganjali. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
3: Om Anubadrah Ketawayantu Wiswata. Semoga semua pikiran baik datang dari segala arah. Selamat malam pemirsa setia yang budiman. Salam jumpa lagi dengan kami, ya, saya selaku narasumber Ibu Suwardike, dan didampingi host malam ini yaitu Bapak Agung Arif Suryanata. Senang berjumpa kembali di acara Mimbar Hindu di tanggal 28 Juli,
2: Juli ya,
3: 2026 di Pro 1 Batam FM, ya, yang disiarkan di program 105.1. Jadi Pak Agung, kenapa saya mengambil tema ini, ya? Jadi aktivitas ritual Hindu, ya. Jadi setiap agama itu memiliki aktivitas ritual, ya. Jadi upacara, orang bilang begitu, atau ritual, liturgi gitu ya. Nah, di Hindu itu banyak, kelihatannya banyak gitu. Malah ini merupakan kalau di Bali sebagai sarana wisata gitu, pada kegiatan-kegiatan tertentu itu ritual Hindu sangat diminati dan kadang divideokan, diviralkan gitu. Cuman kadang orang tidak tahu maknanya apa, kenapa gitu, apa pentingnya gitu, apakah bisa manusia itu hidup damai, hidup sejahtera dengan melakukan aktivitas ritual. Nah, ini mungkin saya ambil dari beberapa sumber terkait tentang ritual Hindu dalam mewujudkan harmonisasi, ya. Jadi ritual itu sebenarnya adalah alat, ya, dan bukan tujuan akhir dari agama Hindu, ya. Dari tujuan dari manusia itu bukan tujuan akhir, hanya alat, sarana. Tujuan akhir kehidupan manusia adalah realisasi diri, yaitu persatuan dengan Tuhan, atau moksatam jagadito yajati dharma. Nah, ritual ada bagian penting dari agama, terutama dalam agama Hindu. Karena pentingnya ritual tersebut, ritual bertahan begitu lama ya, sejak zaman kerajaan dulu ya, zaman sebelum Majapahit, zaman Singosari, itu selalu ada ritual ya, zaman kerajaan terdahulu ya, abad keempat itu ya, kerajaan Kutai juga itu sudah ada ritual ya, tentang ritual Hindu itu ada prasasti-prasasti ya, ditemukan prasasti tentang melakukan apa namanya ritual yagya yang begitu besar ya, itu masih ada itu prasastinya. Karena pentingnya ritual tersebut, makanya banyak orang, kadang orang ini salah mengerti ya tentang ritual Hindu, dan kesalahpahaman ini ya disebabkan oleh ketidaktahuan mereka tentang ritual.
2: Karena tidak tahu, makanya
3: mereka tidak pernah ingin, kadang tidak pernah ingin mengetahui ya, bagaimana sih ritual itu terjadi, apa maknanya gitu.
2: Hanya menduga-duga.
3: Benar, ritual sesungguhnya memiliki kekuatan yang saling ketergantungan dengan puja, weda, se dan atmanastuti ya. Jadi bukan hanya puja aja,
2: weda,
3: se dan atmanastuti ya. Nah, karena ritual memiliki kekuatan yang disebut prawarti jnana ya, prawarti jnana. Sedangkan puja, weda, mantram, se dan atmanastuti memiliki niruti jnana. Prawarti jnana, kedua kekuatan itu saling sebagai kekuatan lingga ya. Jadi lingga itu pujuweda, mantra, seho dan atmasuti. Kemudian dengan dan kekuatan yoni. Jadi lingga, yoni, yoni itu adalah ritual.
2: Ritualnya yoni ya.
3: Nah, atau kekuatan bakti dan seradanya umat Hindu kehadapan ide Sanghyang Widiwasa. Kehidupan Robinode tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan keseharian. Ritual dalam Hindu merupakan wujud, bentuk dan fungsi ya. Tertandingan
2: Banten itu
3: ya, Banten ya, ritual hendaknya ini berdasarkan sastra ya, kuno deste yang disebut kuno deste, desa deste, dan yang terpenting justru sastra destre atau sastrece ya. Nah, ini yang penting tentang ritual ini. Nah, merupakan inti pokok dan filsafat ritual Hindu. Bentuk boleh berbeda-beda ya, tampilannya boleh berbeda-beda, tetapi harus sesuai dengan destre ya, yang isinya atau esensinya sesuai dengan weda atau sastra. Nah, mungkin kalau di Bali aja itu berbeda-beda ya, antara tandingan atau bentuknya itu yang di Denpasar, yang di Bleleng, Singaraja, dengan yang di negara mungkin ada perbedaan ya.
2: Tapi biasanya itu namanya.
3: Nah, namanya berbeda, reringgitannya juga ada berbeda sedikit.
2: Seninya,
3: ya, itu tergantung seni. Nah, ini makanya desa, destre, sastra, destre itu harus berdasarkan itu. Nah, sesungguhnya ada empat ajaran agama Hindu yang merupakan cerminan dari esensi ajaran Buddha itu. Ya, jadi pertama ajaran mantra ya, mencerminkan adanya ritual dan dharma gita ya, lagu-lagu pemujaan seperti puja weda, mantra dan seho ya. Ini ajaran mantra ini juga ritualnya yaitu ada harus melakukan gita atau dharma gita gitu ya,
2: lagu-lagu
3: nyanyian. Kemudian ajaran Upanishad mencerminkan adanya tatwa agama atau filosofi agama yang sangat dalam maknanya. Sesungguhnya tidak seperti apa yang kita lihat, namun di balik tersebut tidak bisa terjangkau oleh akal pikiran manusia. Nah, ini untuk ajaran Upanishad. Nah, kemudian ajaran Brahmana, nah, mencerminkan adanya ritual keagamaan yang beraneka ragam bentuk, jenis dan fungsinya, sesuai dengan kuno deste, desa deste, sastra deste. Namun secara kenyataan itu berbeda semua, tetapi esensinya ya, pada hakikatnya adalah sama, yaitu Ekam, Evam, Adityam, Brahma. Hanya satu kebenaran yang disebut Brahma. Nah, kemudian yang keempat ya, ajaran Aranyaka ya, mencerminkan adanya etika. Ajaran etika sangat penting dalam pelaksanaan kehidupan beragama dan keagamaan.
4: Nah, ritual merupakan unsur yang dapat mewakili pengertian tersebut, ya. Hal ini merupakan penyingkapan batin yang mendalam, dan pada hakikatnya sesaji atau banten merupakan banyak hal, ya. Bisa melambangkan sifat-sifat Tuhan seperti banten dewa dewi, ya, lis jate, banten ya, guru piduke, banten ya, daksina pejati, banten pulau gembal, banten bebangkit dan sebagainya, ya, ya. Jadi bebantenan itu melambangkan bermacam-macam, ya, ya. Di samping itu banten juga melambangkan kreativitas manusia, ya, dalam ya, perjalanan hidupnya mencari hakikat kebenaran itu, ya, okay. Banten juga merupakan wujud cinta kasih dan pelepasan ikatan duniawi yang menjerat kehidupan manusia, ya. Ini bisa melepaskan ikatan duniawi melalui ya, ya, melalui ritual bebantenan ini, Banten. Karena itu bentuk simbol-simbol, ya, ya. Nah, filosofi ritual merupakan sarana konsentrasi. Ini juga merupakan, ya, ritual juga merupakan sarana konsentrasi, sarana pembersihan, sarana kesucian, dan mengandung nilai estetika. Ya. Dan sangat perlu kita sadari mengapa kita beriatnya. Ya. Tujuan melakukan iatnya, kualitas iatnya, dan arti lambang iatnya. Sebagai manifestasi ide Sang Hyang Widiwasa, semua yadnya bakti yang dilaksanakan sebagai peradaban hidup suci dan harmonis, ya. Nah, keharmonisan ini akan menimbulkan berbagai nilai seni, budaya dan tradisi, menjadi akulturasi kehidupan, dialektika agama dan budaya yang mengakar dalam masyarakat. Dan inilah yang sesungguhnya memutar dunia bergerak sesuai dengan dharmanya. Nah, dalam ritual yang tulus dan suci akan memberikan kedamaian batin, serta alam beserta isinya menjadi harmoni. Nah, landasan filosofi beranjak dari landasan teologis. Ya, ini bukan bukan ada teologisnya, ya.
2: Ada
4: teologisnya yang melahirkan suatu keyakinan atau serada. Maka dalam merealisasikan bakti, umat Hindu antara lain melakukan aktivitas ritual atau yajna. Pelaksanaan ritual yajna ini tidak lepas juga dari landasan filosofis. Nah, landasan filosofis ini juga berdasarkan keyakinan atau serada yang memberikan pengetahuan atau pemahaman bahwa keberadaan dunia beserta isinya ini diciptakan ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagaimana disuratkan di dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 10. Nah, ini slokanya sahaj yajna prajah sritwa paruwaca prajapati anema praswas dewam esa yos wisa kamanduk. Apa artinya? Jadi pada zaman dahulu kala, yaitu prajapati Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dengan yadnya, dan bersabda, dengan ini engkau akan mengembang dan akan menjadi kamanduk atau memenuhi dari keinginanmu. Nah, jadi Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Kuasa menciptakan manusia melalui yadnya. Ya, melalui yadnya itu tersurat di Bhagavad Gita bab 3 sloka 10. Nah, secara substantif, ya, kutipan sloka di atas ini, ya, menjelaskan bahwa pelaksanaan yadnya dilandasi keyakinan bahwa Tuhan menciptakan dunia beserta segenap isinya berdasarkan yadnya. Nah, atas dasar keyakinan itu terbangun pemahaman filosofis atau konseptual, ya, bahwa keberlangsungan kehidupan di dunia hanya akan dapat terjaga jika umat Hindu selaku hamba ciptaannya melakukan yajna. Ya, jika selalu melakukan yajna, keberlangsungan hidup dunia ini, perputaran dunia akan selalu akan berlanjut, berkesinambungan, berkesinambungan, karena Tuhan sendiri juga melakukan yadnya. Nah, hanya dengan saling beryadnya, kehidupan di dunia ini akan terus berlanjut. Keyakinan inilah yang kemudian melahirkan adanya perasaan berhutang, ya, berhutang, atau yang disebut rene, yang meliputi tiga hutang manusia yang melekat
3: dan dibawa sejak lahir ya. Iya. Begitu manusia lahir
2: ya, sudah punya hutang.
3: Ya ada hutang ya, hutang yang disebut tiga hutang Trirele. Nah, iya. Apa aja itu? Jadi konsep ajaran Trirele ini selanjutnya menjadi landasan filosofi pada setiap pelaksanaan yajna dalam bentuk aktivitas ritual. Nah. Itulah umat Hindu memandang utama sekali kewajiban meyajna karena merasa hutang ya, hutang. Namanya hutang harus dibayar ya, melalui apa? Melalui yajna. Ya. Sehingga secara intrinsik berlandasan keyakinan atau serada, umat Hindu menjadikan ritual yajna sebagai epicentrum kegiatan keagamaannya. Makanya karena adanya hutang ya, hutang Trirele tadi, jadi kegiatan keagamannya selalu dengan kegiatan ritual atau yajna. Ya, kesemua dilakukan sebagai bentuk pembayaran ya, dalam bahasa Bari itu penawuran ya, menaur gitu ya, naur sangi atau apa gitu ya, atas hutang atau Trirele yang secara siklus akan dilakukan sepanjang hidupnya melalui aktivitas ritual yajna yang secara garis besar dikelompokkan menjadi pance yajna. Jadi umat Hindu ya dimanapun itu akan terikat dengan Trirele ini dan akan membayar hutang Trirele ini sepanjang hidupnya melakukan yajna. Jadi ada yang disebut panca yajna, ada lima yajna yang disebut yang pertama itu Dewa Rene ya. Trirele ya. Ini ritual yajna nanti melalui panca yajna. Tapi hutang ini tiga hutang,
2: jenis-jenis hutang itu
3: ya, yang pertama Trirene apa Dewirene ya. Nah ini apa pertama yang dimaksud Dewirene, yaitu hutang kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa selaku Sang Pencipta Sang Pencipta dunia ini beserta segenap makhluknya yang dapat dibayar dengan melaksanakan upacara Dewa Yajna dan Buta Yajna.
2: Jadi kita setelah baru lahir, waktu kita lahir sudah punya hutang kepada Sang Pencipta,
3: Sang Pencipta Tuhan yang Maha Esa, karena beliau menciptakan dunia ini yang akan kita nikmati gitu untuk kehidupan kita.
2: Itu hutang kepada dewa. Tuhan disebut dengan Dewa Rene.
3: Kemudian hutang kedua yang disebut Resi Rene adalah hutang kepada orang-orang suci seperti Maharsi yang telah menerima dan kemudian menyiarkan atau menyebarkan wahyu atau ajaran Tuhan sebagai pedoman bagi kehidupan umat. Hutang kepada Resi Rene ini dapat dibayar dengan melaksanakan upacara resiannya. Nah, awalnya hutang kepada Resi itu penerima wahyu ya para Maharsi zaman dulu, tapi untuk saat ini ilmu dari para Maharsi itu adalah yang diteruskan oleh para pemangku atau para sulingi atau para pinandite gitu. Nah, hutang kepada sulingi dan pinandite kita harus lakukan dengan melakukan resi. Kemudian Pitrirene tidak lain adalah hutang kepada leluhur. Ini penting juga ya, kepada leluhur termasuk pada orang tua yang karena jasa-jasa beliau menyebabkan kita semua dapat hadir atau terlahir ke dunia atau bercepat ini. Kemudian dirawat oleh leluhur kita, orang tua kita hingga tumbuh berkembang sebagai manusia yang berguna. Pitrirene ini dapat dibayar dengan melaksanakan upacara Pitro Yajna dan juga manusia Yajna. Nah, secara filosofis ya, realisasi Trirene dalam bentuk panca Yajna memiliki makna sebagai berikut. Nah, jadi Yajna yang dilakukan dari Dewa Yajna ya, ini adalah persembahan yang tulus ikhlas dan tanpa pemberi kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa beserta manis pastasinya. Kemudian manusia Yajna ya, ini adalah persembahan yang tulus ikhlas dan tanpa pemberih kepada sesama manusia. Kemudian resiannya adalah upacara persembahan tulus ikhlas dan tanpa pemberih yang diaturkan kepada orang suci ya, orang suci Hindu. Kemudian budayanya adalah korban suci kepada semua makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan dan alam semesta untuk memperkuat
4: harmonisasi hidup.
5: Iya.
4: Nah, terakhir adalah pitulianya. Nah, adalah persembahan yang dilandasi kesucian yang diaturkan kepada sang pitare.
2: Pitare itu ya.
4: Nah,
2: itu kenapa ada ritual, karena ada hutang kita kepada baik itu Tuhan atau Dewa Rana, Arisi Rana. Nah, sekarang ini ada pertanyaan sedikit, Pak.
4: Gih, silakan.
2: Itu. Terus kalau kita, apa sih hubungannya atau korelasi melaksanakan ritual atau riadnya dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis? Atau harmoni?
3: Ini balik pertanyaannya mengingatkan kepada topik awal ya. Jadi ritual Hindu untuk harmonisasi kehidupan manusia. Nah, ini bagaimana korelasinya? Nah, justru pelaksanaan ritual atau yagnya merupakan sarana untuk mewujudkan trihitakarana. Trihitakarana. Apa itu trihitakarana? Nah, tiga hubungan harmonis penyebab kebahagiaan hidup. Jadi apa itu? Yang pertama pahayangan. Nah, pahayangan inilah harmoni antara manusia dan Tuhan, Sang Pencipta. Melalui apa? Melalui ritual persembahyangan harian maupun upacara dipuri. Ini bertujuan menjaga keselarasan spiritual dan rasa syukur kepada ide Sang Yang Widiwasa. Nah, ini perayangan jadi harmonisasi antara manusia dan Sang Pencipta, Tuhan. Nah, kemudian yang kedua adalah pawongan. Nah, ini apa pawongan? Pawongan itu merupakan harmonisasi antara sesama manusia.
2: Manusia.
3: Ritual Hindu tidak hanya fokus pada dimensi ilahi ya. Bukan hanya pada fokus hubungan dengan Tuhan. Sama Tuhan atau apa gitu, tapi jadi
2: sama
3: freak ya, jadi apa inklusif gitu segala macam. Jadi di pawongan ini harmonisasi antara sesama manusia. Jadi tidak hanya berfokus pada dimensi ilahi, tetapi juga mempererat ikatan sosial dan rasa kebersamaan antar sesama. Nah, kemudian palemahan yang berikutnya palemahan. Nah, ini harmoni antara manusia dengan alam. Hindu memandang alam lingkungan sebagai bagian tak terpisahkan dari keberadaan manusia. Ritual digunakan sebagai instrumen pelindung ekologis. Melalui perpaduan ritual harian yang berkala ini, keharmonisan tidak hanya dihayati sebagai teori, melainkan praktik nyata menciptakan keseimbangan rohani, kedamaian sosial, dan kelestarian lingkungan. Keindahan ritual Hindu terletak pada konsep bahwa setiap bentuk fisik upekara selalu memiliki dasar filosofi yang sangat mendalam. Ritual bukan sekedar tradisi tanpa makna, melainkan sarana konkret atau sadana untuk menghubungkan manusia dengan alam, dengan alam bawah, sesama, lingkungan, hingga Tuhan. Nah, ada beberapa sudut pandang yang membuat aspek Hindu itu sangat kaya untuk digali. Yang pertama Panca Yajna, tadi sudah dijelaskan Panca Yajna. Kemudian anatomi ritual yang disebut Tantra, Yantra, Mantra, dan Banten. Nah, ritual Hindu menggabungkan empat elemen penting ini sebagai sebuah upacara yang memiliki getaran spiritual yang utuh. Mantra itu merupakan gelombang suara dan doa-doa suci yang diucapkan oleh pemangku atau sulinggi untuk mengundang kehadiran energi ilahi. Kemudian Dantra, simbol-simbol geometris dalam bentuk nyata, penataan sarana sebagai sarana konsentrasi rohani. Apa itu? Pelinggih, arcanam seperti arca-arca. Nah, itu merupakan yantra. Kemudian tantra. Nah, ini gerakan, sikap tubuh mudra tata cara pelaksanaan ritual secara berturut, bisa jadi pada sana itu juga mudra, mustikarana. Nah, itu merupakan simbol-simbol gerakan tantra. Kemudian banten, banten upekara. Ini merupakan bahasa simbolik yang berupa janur, dedaunan, bunga, buah,
4: dan olah pangan ya. Bantan adalah wujud cinta dan visualisasi dari konsep-konsep ajaran Weda yang abstrak. Nah, kemudian ketiga, tingkat pelaksanaan ya, ini ada niste madya utama ya pelaksanaan ritual ini. Agama Hindu sangat fleksibel dan mendasarkan ritual pada konsep atmanastuti atau kepuasan hati atau kemampuan diri. Prinsip utamanya yang terpenting adalah keikhlasan atau ketulusan, lascaril, bukan berdasarkan biaya atau kemewahan sarana. Jadi mungkin itu yang bisa yang jelaskan, yang ambil dari beberapa sumber tentang apa namanya aktivitas ritual ya Hindu untuk mewujudkan harmonisasi. Hindu. Nggih, demikian yang bisa Tiang sampaikan. Nanti silakan Pak Agung Arif untuk bisa menyimpulkan. Saya akhiri dengan Parmesanti. Om Santi, Santi, Santi. Nggih, silakan.
2: Baik, terima kasih Bapak Budi Suwardike atas pencerahannya yang sangat memuaskan, yang sangat mendasar mengenai aktivitas ritual. Karena kita ketahui di Bali, di Hindu terutama, bahwa kita melakukan hubungan dengan Tuhan pasti mempergunakan ritual atau bakti, didasari dengan bakti. Dalam ritual ini ya didasari dengan karena kita mempunyai hutang. Itu tadi yang disebut dengan Trirena, yaitu hutang kepada Ida Sangyang Wiriwase atau Dewa Rena, hutang kepada resi para resi yaitu Resi Rena, dan hutang kepada leluhur kita yaitu Pitra Rena. Jadi hutang-hutang itu kita bayar atau kita kembalikan kepada beliau, persembahkan kepada beliau, mempergunakan atau dengan jalan melakukan ritual yang didasarkan pada panca yatnya. Jadi ritual-ritual yang ditujukan kepada dewa atau Tuhan kita sebut dengan dewa yatnya. Jadi yatnya atau persembahan kita lakukan kepada Ide Sang Yang Widiwasa Tuhan. Yang kedua itu dengan manusiayadnya. Manusiayadnya ya kita mempersembahkan persembahan atau mungkin kepada bayar hutang kita kepada manusia. Ya,
3: sesama
2: manusia, sesama manusia. Terus ada resiyadnya juga. Resiyadnya kita membayar hutang kepada para resi. Oh,
3: suci.
2: Ya. Ada butayadnya. Buta yadnya itu kepada para buta atau alam semesta. Karena alam semesta ini juga kita pakai ya, kita banyak kita pergunakan, kita manfaatkan, jadi kita mempunyai hutang. Untuk membayarnya ya kita mungkin yadnya kepada buta yadnya. Ya, jangan cara memelihara atau ya
3: menjaga
2: alam yang perbaiki ya. Yang terakhir juga ada pitra yadnya, itu para leluhur kita. Yang membuat kita ada. Kalau tidak ada leluhur, kita tidak ada. Jadi demikian pemirsa di rumah, Mimbar Agama Hindu pada malam hari ini, karena waktu juga yang menentukan, kita akan tutup bersama-sama dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Suksumo.
1: Baru saja kita ikuti Mimbar Agama Hindu. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Selasa 28 Juli 2026.

0: Informasi yang pertama pendengar, sengketa penutupan akses Jalan Genta 1 Perumahan Muka Kuning Indah atau MKI 1 Kecamatan Batu Haji terus bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Tanjung Pinang. Majelis Hakim turun langsung ke lokasi sengketa dalam agenda pemeriksaan setempat atau sidang lapangan pada Selasa 28 Juli sebelum mengambil keputusan atas perkara nomor 13/G/TF/2026/PTUN. TPI. Peninjauan dipimpin Majelis Hakim dengan didampingi panitera, kuasa hukum para pihak, serta disaksikan warga. Aparat kepolisian turut melakukan pengamanan selama proses sidang lapangan berlangsung. Informasi selanjutnya pendengar, Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB Provinsi Kepulauan Riau kembali menuai sorotan. Kali ini datang dari keluarga calon siswa yang mengaku anggota keluarganya gagal diterima di SMK Negeri 7 Batam meski jarak rumah dengan sekolah tersebut hanya sekitar 1 km. Keluhan itu disampaikan Iwan, paman dari calon siswa yang dimaksud. Yang mengatakan keponakannya mendaftar ke SMKN 7 Batam melalui jalur domisili mengingat jarak rumah yang sangat dekat dengan sekolah tersebut. Informasi terakhir pendengar, program seragam sekolah gratis bagi siswa baru SD dan SMP di Kota Batam dipastikan tetap berlanjut pada tahun ajaran 2026-2027. Meski belum dibagikan di awal masuk sekolah, Dinas Pendidikan atau Disdik Kota Batam memastikan prosesnya kini masih berada pada tahap pengukuran ukuran pakaian para siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Henry Arulan mengatakan, pengukuran dilakukan karena seluruh penerima merupakan siswa baru yang baru memulai kegiatan belajar mengajar. Langkah ini penting agar seragam yang diterima sesuai dengan ukuran masing-masing siswa. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro1 RRI Batam.

0: Malam ini.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan mini drama dari RRI Sibolga dengan judul Jejak di Antara Reruntuhan. Selamat mendengarkan.
0: Batam malam ini.
2: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur. Harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
3: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
4: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
3: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
4: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
3: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
5: Pak Haris, Sari,
4: Bu Ratna, ayo Bu, duduk dulu Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
5: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
3: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
5: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
4: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
3: Ingat tidak dulu ketika sawah kita kekeringan? Kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama. Tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
5: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
4: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
3: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
4: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna, bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
5: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus, agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: Ini terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi. Pelan, tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang, wajar sih kalau kita masih sering merasa takut, tanah bergetar lagi, itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran. Bukan penghalang, kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Wah, itu ide hebat, Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: air macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas.
0: Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet, coba lagi. Bisnis belum jalan, pelajari lagi. Hubungan

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabarnya di malam Selasa hari ini pendengar? Semoga malam Anda berjalan dengan tenang. Mungkin ada yang masih menyelesaikan pekerjaan, ada yang sedang menikmati waktu bersama keluarga, atau bahkan sedang bersantai sambil mendengarkan siaran kami. Pendengar, kalau mendengar kata liburan atau wisata, biasanya yang terbayang adalah anak muda yang gemar menjelajah tempat-tempat baru. Padahal, menikmati perjalanan juga menjadi hak dan kebutuhan bagi para orang tua atau lansia. Kementerian Pariwisata saat ini ingin mengembangkan layanan wisata yang lebih ramah bagi lansia. Artinya, destinasi wisata ke depan diharapkan tidak hanya indah dipandang, tetapi juga nyaman, aman, mudah diakses, dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan para wisatawan lanjut usia. Ini tentunya menjadi kabar baik, sebab semakin banyak lansia yang tetap aktif, sehat, dan ingin menikmati masa pensiun dengan berpariwisata bersama pasangan, keluarga, maupun komunitas. Kehadiran fasilitas seperti jalur pejalan kaki yang aman, kursi istirahat, akses yang mudah, hingga pelayanan yang ramah tentu akan membuat pengalaman berwisata menjadi lebih menyenangkan. Kalau dipikir-pikir, wisata bukan hanya soal pergi ke suatu tempat, tetapi juga tentang menciptakan kenangan bersama orang-orang yang kita sayangi. Dan tentu saja, orang tua kita juga berhak menikmati pengalaman itu dengan nyaman.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Tahukah kamu, negara yang paling sering ikut Piala Dunia FIFA adalah Brazil. Brazil sudah tampil di semua edisi Piala Dunia FIFA sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Total partisipasi 22 kali hingga 2022. Brazil juga menjadi negara dengan gelar juara terbanyak sebanyak 5 kali. Negara lain dengan partisipasi terbanyak adalah Jerman sekitar 20 kali, Italia sekitar 18 kali, Argentina sekitar 18 kali, Brazil

Masih bersama saya Tasya dalam Pro 1 RRI Batam Mendengar. Semoga suasana malam Selasa ini membuat Anda semakin rileks. Kalau malam seperti ini memang paling pas ditemani obrolan ringan yang bisa menjadi inspirasi. Pendengar, pengembangan wisata ramah lansia sebenarnya juga bisa menjadi peluang bagi berbagai daerah wisata di Indonesia termasuk Kota Batam. Kota kita memiliki banyak destinasi menarik mulai dari wisata pantai, kuliner, hingga wisata religi yang cukup diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Bayangkan jika semakin banyak tempat wisata yang menyediakan akses jalan yang nyaman, area istirahat yang memadai, petunjuk yang jelas, hingga pelayanan yang memahami kebutuhan para lansia, tentu bukan hanya orang tua yang merasa nyaman. Tetapi juga keluarga yang mengajak mereka berlibur akan merasa lebih tenang. Karena sejatinya, destinasi wisata yang ramah lansia biasanya juga akan lebih ramah bagi semua kalangan, termasuk anak-anak dan penyandang disabilitas. Jadi manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Semoga langkah pengembangan layanan wisata bagi lansia ini dapat terus diwujudkan di berbagai daerah. Dengan begitu, semakin banyak orang tua yang tetap bisa menikmati indahnya perjalanan, mempererat kebersamaan keluarga, sekaligus menjaga semangat hidup di usia senja.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Selasa 28 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi Indonesia akan menjadi salah satu tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Dia menjelaskan, saat ini pihaknya masih menunggu pengumuman resmi dari FIFA sekaligus detail penyelenggaraan ajang tersebut. FIFA Asian Cup 2026 merupakan gebrakan baru yang dilakukan FIFA. Sejak awal diluncurkannya kompetisi baru tersebut, Indonesia dirumorkan akan menjadi tuan rumah pada edisi perdana. Rumor tersebut semakin kencang setelah akun Instagram pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi membocorkan bahwa Indonesia resmi jadi tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selanjutnya, pendengar, sebuah truk bermuatan koral terbalik saat hendak berputar balik di U-turn kawasan KDA Luar, jalan menuju Bandara Hang Nadim, Kota Batam pada Selasa 28 Juli sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Material koral yang diangkut truk tumpah dan berserakan di badan jalan sehingga sempat mengganggu arus lalu lintas. Peristiwa itu diduga terjadi ketika truk berusaha melakukan putar balik di U-turn, namun kendaraan kehilangan keseimbangan hingga akhirnya terguling di tengah jalan. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Informasi terakhir, pendengar, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menanggapi protes dari keluarga seorang murid baru yang menolak bersekolah setelah dinyatakan tidak lolos masuk SMK Negeri 7 Batam. Disdik menegaskan penerimaan siswa baru telah selesai dilaksanakan sesuai aturan dan kuota sekolah tidak bisa dipaksakan. Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi Agung, mengatakan sistem penerimaan murid baru atau SPMB serta masa pengenalan lingkungan sekolah untuk tahun ajaran 2026 telah selesai dilaksanakan. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Ruang Rindu. Dan Ruang Rindu pada malam hari ini bertemakan pop nostalgia di tahun 80 hingga tahun 90-an. Bagi pendengar yang ingin request lagu pop nostalgia di tahun 80 hingga tahun 90-an, bisa bergabung pada program Ruang Rindu pada malam hari ini.

Berbagai penyakit mematikan masih menjadi perhatian utama dari dunia kesehatan. Meskipun teknologi medis terus berkembang, sejumlah penyakit tetap menjadi penyebab tingginya angka kematian di berbagai negara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih peduli terhadap pencegahan, deteksi dini, dan penerapan pola hidup sehat. Penyakit jantung masih menempati posisi teratas sebagai penyebab kematian secara global. Gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, kurang berolahraga, pola makan tinggi lemak dan garam, serta tekanan darah tinggi menjadi faktor resiko utama. Pemeriksaan kesehatan secara rutin dapat membantu mendeteksi gangguan jantung sejak dini. Selain penyakit jantung, stroke juga menjadi salah satu penyakit yang paling berbahaya. Kondisi ini terjadi akibat terganggunya aliran darah ke otak dan dapat menyebabkan kecacatan permanen, bahkan kematian jika tidak segera mendapatkan penanganan medis. Sementara kanker juga masih menjadi tantangan besar dalam dunia kesehatan. Jenis kanker seperti kanker paru-paru, kanker payudara, kanker usus besar, dan kanker hati masih menjadi penyebab kematian yang signifikan. Di sisi lain, penyakit menular seperti tuberkulosis, demam berdarah denggi, serta infeksi saluran pernapasan masih memerlukan perhatian. Terutama di negara-negara berkembang, para ahli kesehatan menegaskan bahwa bagian besar faktor risiko penyakit mematikan dapat dikurangi melalui perubahan gaya hidup, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga, menjaga berat badan ideal, serta menghindari merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan, serta mengelola stres merupakan investasi terbaik untuk menjaga kesehatan jangka panjang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa, Ruang Rindu hadir untuk menemani malam Anda ya pendengar ya, dari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Dan pada malam hari ini akan ditemani oleh saya Tasya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan Ruang Rindu pada malam hari ini bertemakan pop nostalgia di tahun 80 hingga tahun 90-an. Bagi pendengar yang ingin request lagu pop nostalgia di tahun 80 ataupun di tahun 90-an, bisa langsung request lagunya dan juga kirim salam-salam ke line telepon kami 463-351 ataupun WhatsApp kami di 0811-778-1051. Sebelum saya angkat telepon yang sudah masuk, saya bacakan terlebih dahulu pesan yang masuk di WhatsApp. Pertama datang dari Bule Eva yang mau request lagu Oh Angin dari Trio Ambisi. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Bule Eva. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dio.

Mama Azim, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Mustafa, Putri Cantik, Uni Desi, Pak Mur, Kak Mila, Melati, Monik, dan juga Tasya, sehat selalu.

Kemudian Kak Skarwangi hadir mau kirim-kirim salam untuk Kapten Syam, Desi, Bang Iman, Bang Mus, Bang Saiman, Melati, Kak Raha, Kak Masura, Kak Fah, Bang Andi, Bang Udin, Ma Fajar, Nek Peggy, Nek Kembar, Mas Lidar, Kak Raha, Norma, Nek Yasmin, Mama Aji, Kak Puspa, Mama Mia, Mama Boy, Mak Jihan, Betty Lavia, Bang Putra Lingga, Rahmah, Ika, Kak Aisyah, dan ucapan salam manis buat semuanya.

0: Bu Leva dan juga Kak Askar Wangi yang sudah hadir di line telepon kami. Kita langsung angkat penelpon di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat malam, Ruang Rindu Berbagi Rindu sama Tasha.
0: Iya, dengan Kak siapa ini?
1: Mama Dewi, Tasha. Tasha, apa kabar Tasha?
0: Alhamdulillah, Tasha, kabar yang baik, Mama Dewi.
1: Alhamdulillah, kabar Mama Dewi baik.
0: Alhamdulillah. Lama tak terdengar nih Mama Dewi.
1: Iya Tasha, susah nak gabung, keriting. Ini alhamdulillah bisa masuk sama Tasha.
0: Penelpon pertama ini Mama.
1: Iya, penelpon pertama.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah. Lagunya Tasha?
0: Mau request lagu apa?
1: My Heart.
0: My Heart dari Aca.
1: Dari Aca Irwan Sahaya.
0: Oke. Salam-salamnya.
1: Buat Pak Angah, buat Bunda,
0: Bunda,
1: buat Monik, buat Mama Fajar, buat Malina, Kak Juliana, Kak Jamila, buat Kak Mila, buat Nurtilkis, Nisa Sira, Iman, Iwan, Bambe Nego, buat Roni, buat Pak Lang,
0: Pak Alang,
1: Pak Haji Gemoy, Pak Maminya, Nek Kari, Nek Kembar, Nek Peggy, Mbak Mas Lidar, Mbak Dinda, Mbak Aninya, Mbak Amira, buat Kak Mas,
0: Kak Mas,
1: buat Andila, Pak Mustafa, buat keluarga yang ada tanya batu semuanya. Itu aja Tasha ya.
0: Baik Mama Dewi.
1: Buat Tasha, sehat selalu pulangnya tadi. Buat Bang Gafar, Bang sama Bang Gala ya.
0: Bang Gafar dan juga Bang Gala.
1: Assalamualaikum Tasha.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Dewi yang sudah menjadi penelpon pertama dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini. Terima kasih juga sudah bergabung dan menyempatkan waktunya pada Ruang Rindu pada malam hari ini.

0: Kita angkat kembali di belakang Mama Dewi di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Kak Syah.
0: Selamat malam dengan Kak Norma.
1: Iya, ini kan Kak Norma.
0: Iya, Kak Norma.
1: Aku kabar malam ini, sehat.
0: Alhamdulillah, Tasya sehat, Kak Norma. Kak Norma gimana?
1: Alhamdulillah. Kak Norma, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini sudah tertidur atau belum nih, Kak?
1: Belum bisa tidur dari siang sampai malam, belum bisa lagi.
0: Aduh, kenapa tuh memikirkan siapa ini, Kak Norma?
1: Tadi yang dipikirkan, cuman belum dapat tidur aja. Nah, ditemani Tasya.
0: Mau lagu apa malam ini, Kak Norma?
1: Ini lagu apa? Di tahun 80-an ya?
0: Pop nostalgia tahun 80 dan tahun 90-an.
1: Dari Pence Pondak?
0: Pence Pondang?
1: Pondak.
0: Judulnya?
1: Dengan apa ya? Kupilih Jalan Terbaik.
0: Kupilih Jalan Terbaik.
1: Oke, kalau itu memang terbaik ya.
0: Semoga ya Kak ya, yang terbaik.
1: Iya, semua yang terbaik lah. Bersahabat pun yang terbaik kan.
0: Betul.
1: Betul, tak salah. Tak bercanda cerita saya. Itulah kalau kurang tidur kan gitu kan. Jadi dalam cerita saya.
0: Salam-salamnya.
1: Tasha macam tak dapat bercakap ya. Tasha, salam dia buat Tasha lah yang pertama kali. Semoga Tasha sihat selalu, ceria selalu, bahagia selalu ya. Terus buat Mama Dewi tadi ya.
0: Mama Dewi.
1: Buat Mama Sofi, ada Mama Dewi ingat sama Mama Sofi ya. Buat Kak Rahas, Kak Puspa, buat Kak Sekarwangi. Ada Mak Hitam juga.
0: Mak Hitam.
1: Adanya Nenek Yasmin ya.
0: Nenek Yasmin.
1: Terus ada Bang Iman. Ada Jemak Leni.
0: Leni.
1: Ada siapa lagi lah Tasha. Inilah kalau tak dapat tidur. Ada Jempak Fauzi ya, Nenek Kembar. Ada Long Asri juga. Ada Mas Lidar. Buat Bang Tengku Adrensyah juga. Buat Andi. Buat Mas Prabu ya.
0: Mas Prabu.
1: Buat siapa lagi? Buat Bang Udin.
0: Bang Udin.
1: Buat Pak Mor ya, sama Kak Mila, sama Wak Nurni juga. Adanya buat semua aja lah yang lagi mendengarkan di Pro 1 Tasha.
0: Yang lagi mendengarkan ya Kak ya.
1: Dengan ucapan selamat malam dan salam sehat.
0: Amin.
1: Tak lupa buat Bang Ismail ya, Bang Ismail bisa ya.
0: Bang Ismail.
1: Itu aja lah Tasha.
0: Baik.
1: Makasih ya.
0: Baik Kak Norma.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Norma yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Kak Norma di 463351. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Kok suaranya kecil sekali ini? Abang siapa ini?
1: Pendatang baru.
0: Pendatang baru. Bang Udin Buton ini ya. Suaranya kecil sekali, Bang Udin.
1: Gimana kabarnya Tasya?
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik, Bang Udin.
1: Sudah makan Tasya?
0: Sudah, alhamdulillah. Bang Udin, bagaimana?
2: Sudah makan juga.
0: Sudah ya. Sudah makan?
1: Tasya makin hari makin cantik aja.
0: Amin.
1: Apa resepnya minum apa selalu?
0: Apa resepnya ya? Tidak ada resepnya ini, Bang.
1: Nasi Padang. Saya nasi Padang.
0: Nasi Padang ya. Nasi Padang paling favorit emang di Batam nih.
1: Iya betul sekali. Lagu jadul Tasya.
0: Di tahun 80 dan juga tahun 90-an.
1: Lagunya apa yang ku cari?
0: Apa yang ku cari?
1: Kendang Astorina.
0: Dari Endang Estaurina ya Bang ya?
1: Betul sekali.
0: Oke.
1: Okay. Ada kan?
0: Ada.
1: Salam pertama untuk Pak Siasa selalu ya. Jaga dirimu baik-baik ya.
0: Baik.
1: Harus pulang hati-hati di jalan.
0: Salamnya
1: juga ada Putri Cantik juga, Melati, Mbak Ika juga. Pak Mas Tudar juga, Jamila.
0: Jamila.
1: Sarah juga, Siti Jamila juga, Pak Mur juga, Kang Jumbiki, Pak Nurja juga, Bang Iman, Pak Mas Lidar juga,
0: Pak Mas Lidar,
1: tadi Kak Norma tadi juga, terima kasih atas kumpulannya juga ya, Mama Denny juga, ada juga siapa juga, Pak Mail, Kak Ani juga, Mama Wajar juga, si Karwangi juga. Kamila, Mama Lina, Toti juga, ada juga siapa juga, Mama Dewi, Bang Roni,
0: Bang Roni,
1: Katarina juga, Mas Prabu juga, Kak Ana, ada juga Bang Aji, ada juga siapa juga, Pak Nurmi, Kiriti juga Pak Nurmi,
0: Pak Nurmi,
1: Bang Andi, Pak Alam juga, Nepegi, Bang Kori juga, siapa juga Banggala,
0: Banggala,
1: tapi siapa juga Betty Lavian juga, Pak Mustafa juga,
0: Pak Mustafa,
1: Bang Saiman juga,
0: Bang Saiman,
1: Ki Asna juga, pokoknya satu untuk semua juga, dan banyak saya sanggup enak juga sama yang diberikan itu biar masuk juga.
0: Baik.
1: Spesialnya boleh ya, Tasya?
0: Spesialnya buat siapa Bang Udin?
1: Tasya lah yang cantik manis.
0: Amin.
1: Itu aja Tasya ya. Assalamualaikum. Kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Baik Bang Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Bang Udin di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Dari Batam Lestari.
0: Dari Batam Lestari. Nek Syakira ini. Halo? Halo? Halo? Halo? Sepertinya terputus ini ya pendengar. Baik, kita tunggu penelpon selanjutnya.

0: Kita angkat kembali di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Apa kabar Tasya Kiu-Kiu? Cantik comel tuh.
0: Alhamdulillah, Tasya kabarnya baik, Kak Sarinah Kiu-Kiu.
1: Alhamdulillah, Kak Sarinah juga sehat walafiat, ah sayang Kiu. Lagu masih bisa sayang Kiu?
0: Oh, masih bisa banget ini Kak, mau lagu apa nih?
1: Dari, nih, dari, ini duet nih, duet Lionel Richie sama Diana Ross. Lagu dia Endless Love, ya. Yeah.
0: Endless Love ya?
1: Iya.
0: Ada? Saya coba carikan dulu ya, Kak Sarina.
1: Iya, iya. Kakak salam ya sayang ya. Kakak salam buatnya Tasya yang comel. Semoga diberi kesehatan selalu, panjang umur dan lancar rezekinya Tasya.
0: Amin.
1: Dan pekerjaannya Tasya sayang ya.
0: Amin.
1: Hati-hati kalau balik nanti. Buatnya Bang Iman ya.
0: Bang Iman.

0: Udin Buton ya.
1: Bang Udin.
0: Ayam berkokok juga.
1: Mm-mm.
0: Lalu buat Pak Kumis keluarga.
1: Pak Kumis.
0: Di Pancoringa iya buatnya kak ini buatnya Nenek Yasmin.
1: Nenek Yasmin.
0: Nenek Safira, Nenek. Nenek Nazwa sama ini sama siapa ini Tasha sama Cik Hasnah ya.
1: Cik Hasnah.
0: Buatnya Mak Kun tidak dilupakan, semoga Mak Kun sehat selalu ya Tasha.
1: Amin.
0: Ya, buatnya Iwan, buatnya Alif, buatnya Bang Roni, buatnya Bang Jais ya.
1: Bang Jais.
0: Ya, buatnya siapa lagi tak saya? Buatnya Nenek Peggy.
1: Nenek Peggy.
0: Buatnya siapa ini? Wak Normi ya. Mama Wak Normi. Aziz, Mama sehat selalu Mak Aziz. Pak Sohat sehat selalu, Bang Aji ya, sehat selalu juga. Buat Effendi ya.
1: Haril Effendi ya.
0: Buat apa Jorais apa itu
1: bang Durais
0: Kak Sarina, Kak Sarina tuh nak senggol itu lupa jadi tuh kan suaranya ingat tapi namanya lupa. Ini satu lagi abis Tokci itu siapa lagi ya
1: Tokci
0: itu lupa Kak Sarina tuh senggol Kak Sarina itu buatnya buat itu lagi kalau saya buat ini buat tadi ada Mak Dewi ya.
1: Mama Dewi dan
0: juga Kak Pah sehat selalu Kak Pah.
1: Amin.
0: Buat semua aja lah ini buat Kak Ani ya, Kak Ani Roma ya, sehat selalu sama ayam bebnya ya.
1: Buat Kak Ani Roma ya bersama ayam beb.
0: dia suami tersayang kalau Kak Sarina kan sebut suami Kak Sarina itu ayam beb kalau Kak Sarina ayam beb juga sehat selalu dia di sana ya. Tak pernah belum dia masuk malamnya.
1: Jarang ya kak ya.
0: Jarang kalau dangdut dia sering ya. Semoga sehat selalu aja lah buat satu semuanya lo sayang Kio ya.
1: Baik.
0: Semoga kita semua diberi kesehatan selalu.
1: Amin.
0: Buat sayang Kio, Batasa, Comel, makasih.
1: Baik.
0: Waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sarina yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat satu penelpon lagi ya pendengar, sebelum kita putarkan lagu yang sudah di request oleh penelpon selanjutnya di 463-351. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini Wak Normi, Caca.
0: Dengan Wak Normi.
1: Kenapa lagu barek malam ini, Caca?
0: Lagu pop nostalgia tahun 80 dan juga 90-an.
1: Tak ada lagu Indonesia?
0: Indonesia boleh, Wak Normi.
1: Boleh. Titip rindu buat ayah.
0: Titip rindu buat ayah ya.
1: Ini baru Wak dapat masuk dana mari, Caca. Orang lain dapat, Wak tak dapat. Lagunya untuk Caca dan seluruh penyiar Radio Baca, mudah-mudahan saya selalu banyak umur, murah, rezeki, amal ibadah, firman Allah.
0: Amin.
1: Ini untuk Kak Mila, Kak Mila. Wak juga dengan Kak Mila ni, kalau Pak Mor dengan cucu dia parik lajar nak jauh. Seluruh masyarakat, kita yang sama, Ibu Ti.
0: Ibu Ti.
1: Depan BRI, dia apa di yang sama. Amik Nego,
0: Amik Nego,
1: Amik Nego, Amik Roni, Amira, Pak Tohat, Pak Zaini Sarga, Suhardi, Usulimin,
0: Jamila,
1: Tu Engki, Juliana, Norbeke, Kak Fauzi, Mama Iman, Mama Aziz,
0: Mama Aziz, Limbuton,
1: Umi Desi, Mone, Prabu Bangkit, Tukci, Nekembar, Rantik Ika, Papi Mami, Pak Alang di Pulau Parit, Mak Fajar, Abang Saiman, atas untuk semua kata ya.
0: Baik.
1: Dan pendengar radio RRI Batam, semuanya sehat selalu, banyak umur, murah rezeki, amal ibadah diterima Allah.
0: Amin.
1: Terima kasih, Kak.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Wak Normi yang sudah hadir di line telepon kami.

Baik pendengar, kita putarkan terlebih dahulu lagu request dari penelpon sebelumnya ya. Pertama, dan kita putarkan lagu dari Aca dan Irwansyah dengan My Heart, request dari Mama Dewi.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

Perkembangan dunia kesehatan dan teknologi terus menghadirkan berbagai inovasi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam beberapa waktu terakhir, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI semakin luas, mulai dari pelayanan kesehatan hingga pengembangan perangkat medis modern. Salah satu kabar terbaru datang dari Bali International Hospital di Sanur yang resmi meluncurkan teknologi operasi saluran cerna berbasis robotik. Teknologi ini memungkinkan tindakan bedah dilakukan dengan tingkat presisi yang lebih tinggi, luka operasi yang lebih kecil, serta mempercepat proses pemulihan pasien. Inovasi tersebut menjadi langkah penting dalam pengembangan layanan kesehatan berteknologi tinggi di Indonesia. Di bidang kesehatan digital, pemanfaatan kecerdasan buatan ini juga semakin berkembang. AI kini digunakan untuk membantu proses analisis data medis, mendukung diagnosis penyakit, hingga meningkatkan efisiensi layanan rumah sakit. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat pengambilan keputusan medis sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada

tahun 2026, beberapa penyakit menular kembali menjadi perhatian masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah super flu yang menyebabkan gejala demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, dan tubuh lemas lebih lama dari flu biasa. Kementerian Kesehatan mencatat puluhan kasus telah terdeteksi di Indonesia sejak akhir 2025. Selain itu, virus hantavirus yang mulai menjadi perhatian setelah muncul laporan kasus di beberapa wilayah di Indonesia. Penyakit ini dikaitkan dengan paparan tikus dan lingkungan yang kurang bersih. Pemerintah menyatakan kasus masih terkendali dan belum menular luas antar manusia seperti COVID-19. Varian baru COVID yang dijuluki Cicada juga sedang dipantau karena telah menyebar di beberapa negara meskipun hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Para ahli kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan, memakai masker saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala yang berkembang.

Kembali lagi pendengar dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini. Tadi sudah kami putarkan ya lagu-lagu request dari penelpon sebelumnya. Dan sekarang saatnya lanjut ke sesi 2 ya pendengar ya. Sebelum saya angkat telepon yang sudah masuk, saya bacakan terlebih dahulu pesan yang ada di WhatsApp. Pertama, ini datang dari Bang Gafar. Mau request lagu dari Fanny Fabiola, judulnya Yang Pertama Kali. Baik, nanti kalau ada waktu saya putarkan ya Bang Gafar. Salam-salamnya untuk Bu Leva, Sarinah, Mak Dia, Mbak Dinda, Ibu Asri, Mak Lina, Aunty Tita, dan salam satu buat semuanya. Buat Tasya, sehat selalu. Amin.

0: Kemudian si Asna hadir. Assalamualaikum Tasya. Salam bahagia buat semua yang hadir di ruang rindu. Si Asna juga mau request lagu Jangan Ada Dusta di antara kita. Baik, nanti kalau ada waktu Tasya putarkan ya, Si Asna.
1: Kau tetap bertahan.
0: Kemudian Mama Dewi ini hadir karena kelupaan salam ya. Mau salam buat Ci Ajis di Malaysia, di Tanjung Langsat. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Kemudian salam buat Kak Sarina juga. Ini Ci Aziz lagi monitor ya Tasya. Oke, Mama Dewi.
1: Bahumu yang dulu kekar.
0: Kemudian Bang Roni di STB hadir mau request lagu Tenda Biru dari Desi Ratnasari. Baik, nanti kalau ada waktu Tasya putarkan ya Bang Roni. Salam-salamnya untuk Kak Raha, Betty Lavia, Putra Rangsang, Nek Peggy, Putri Cantik, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Ardiansyah, Abednego, Cegu Norma, Emira, Pak Tohat, Durais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Mama Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Moni, Kak Jamila, Kak Ana, Pak Uzulimin, Nek Syakira, Nek Azwa, Ika Setiawan, Nur Bilqis, Siti Jamila, Pak Alang, Bunda Bella, Mama Fajar, Sekarwangi, Ayu Maluku.

0: ini?
1: Sekar Wangi Tanjung Pinang.
0: Dengan Kak Sekar Wangi.
1: Yoi.
0: Apa kabarnya nih Kak Sekar Wangi?
1: Manja banget.
0: Manja banget ya.
1: Yoi.
0: Sasa
1: minta lagu Sasa.
0: Mau lagu apa Kak Sekar?
1: Cerita Senja.
0: Cerita Senja?
1: Kereta Senja.
0: Oh kereta.
1: Yoi.
0: Kereta Senja ya.
1: Iya. Salamnya tadi udah WA dibaca kan Dasa?
0: Sudah.
1: Salam pertama buatnya Dasa sama Suga, semangat sehat selalu. Buatnya Monik Dasa yang spesialnya ya. Semoga Monik sehat selalu, sekeluarga. Banyak makasihnya juga, semoga sehat selalu. Buatnya Dasa, ditunggu lagunya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sekar Wangi yang hadir kembali di line telepon kami nih pendengar. Tadi Kak Sekar juga sudah hadir di WhatsApp dan kali ini hadir kembali di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali di belakang Kaskar Wangi di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama DJ Natasha.
0: Iya, Kak Moni.
1: Iya. Okay, kalau gitu Natasha, boleh minta lagu?
0: Boleh, mau lagu apa Kak Moni?
1: Kak Moni minta lagu Cinta Sampai ke Ethiopia.
0: Cinta Sampai ke Ethiopia ya Kak Moni?
1: Iya, DJ Natasha Sakura yang cantik.
0: Oke, salam-salamnya.
1: Kalau gitu salamnya pertama buatnya DJ Natasha Sakura, semoga selalu sehat di murah rezekinya. Amin. Oke, salamnya, salam sebesarnya buatnya Pak Komisar Pemuda India, Mak Siti kita, ada Pak Karawani, boleh Pak Mama Dewi tadi barusan yang pertama masuk tadi, ada Pak Matura, Pak Aisyah, Pak Nirmala, Bu Asri, Abang Saiman, Setelah Rangka, Koko Ayam ya. Ada Mak Esa, Kak Juliana, Siti Jamila, Bang Iman, Pak Cik Nurbil Kis ya. Bang Iman, Cik Saluma, Widesi, Bar Mak Dio kita, ada Roni, Pak Usulim, Pak Usu Amri,
0: salah. Pak Usu Amri
1: ya. Ada Pak Nga bersama Bunda, Pak juga Mai Udang Gala, Pak kita Wak Umi tadi ya, bersama Wak Mor ya. Lalu
0: Kak Amin
1: Kak Matura, Kak Matura, Kak Rangsang. Oke, kalau gitu buat nanti di Natasha Tersapira itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Monik yang sudah hadir di line telepon kami.

0: Kita angkat kembali pendengar di belakang Kak Monik di 463-351. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam, Tasa.
0: Selamat malam juga. Ini dengan Mama Azi.
1: Salah.
0: Aduh, dengan siapa ini ya? Ibu Ti.
1: Salah.
0: Salah juga ya. Oh, ini dengan Mama Fajar.
1: Apa kabar, Tasa?
0: Alhamdulillah, Tasa kabarnya baik, Mama. Mama Fajar gimana ini kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Keriting tangan, Tasa.
0: Aduh, keriting ya, Mama ya.
1: Walaupun kurang bagus kat sini, Tasa. Tadi siang kacau juga siaran dia radio. Tapi semangat.

0: masuk. Mm-hmm. Tadi pun banyak desa-desa hilang, nanti ada lagi. Aku dapat juga.
1: Alhamdulillah bisa masuk ini ya Mama ya.
0: Iya.
1: Mama mau request lagu apa ini?
0: Lagu Tak Mau Mengalah, ada tak? Masuk
1: tak? Tak Mau Mengalah sama siapa ini?
0: Sama Tasha lah.
1: Tak Mau Mengalah ya. Saya coba carikan dulu.
0: Ada.
1: Sebentar ya Mama.
0: Berulang kali aku mencoba. Lagi tuh.
1: Aduh. Tak Mau Mengalah dari siapa ini? Bulan Panjaitan.
0: Lupa ya, Mama lupa siapa ya. Siapa aja lah, Mbak Tata.
1: Rita Sugiarto.
0: Iya aja lah.
1: Oke, tak apa ya ini Mama ya.
0: Iyalah.
1: Salam-salamnya Mama.
0: Buat Tasha, selamat malam. Kalau pulang jangan pandang belakang ya, kelih depan aja.
1: Aduh. Saya jadi takut ini.
0: Buat Mama Dewi, Mama Supi, Mama Mia, Mak Dia, Mama Aziz, Mama Iman, Mama Boy, Mama Lina, Mama De, Mama Leni. Buat Mama Rempong.
1: Mak Rempong.
0: Salam kenal Mak Rempong.
1: Salam kenal.
0: Buat Nek Karin, Nek Kembar, Nek Peggy, Nek Jasmine, buat Nek Sakira, Nek Azua, buat Mak Hitam di Tanjung Pinang, buat Sekar Wangi di Tanjung Pinang, buat Jarina Kiu Kiu, selamat Jarina malam Kiu-Kiu. Jarina Kiu Kiu Kiu. Buat Kak Ania, buat Kak Mesidar, buat Kak Juliana di Tanjung Sama, buat Wak Normi, buat Kak Mila, buat Pak Mor, buat Cik Ti, buat Kak Jamilah di Penyalai, Siti Jamilah di Pulau Burung, buat Andi di Manda, buat
1: Andi.
0: Putra Rantang, buat Roni, buat Bang Saiman di Tanjung Batu.
1: Bang Saiman.
0: Buat buat Pak Mus, ayam koko eh.
1: Ayam koko Pak Mus apa ini?
0: Zano Tasha. Malam dia meram. Buat Bule Fa, buat Kak Fa. Kak Fa. Selamat malam Kak Fa. Mudah-mudahan Kak Fa sehat.
1: Amin.
0: Buat Prabu Bangkit Bangun. Buat Bang Iman, buat Bang Haji Gemoy, buat Aisyah di Sawang, buat Normala, buat Medadian ditinggal tuh, lupa semua. Sudah lama tak masuk itu Tasha.
1: Buat, jadi lupa ya Mama.
0: Yang di balai, kasih hidung belum menantu, anak menantu. Buat buat Salim. Pak Nga, Bunda, Pak menantu ya, selamat malam menantu. Lama tak nelpon ya. Buat buat semua-semualah Tasha. Mama senggol habis semua. Dari 1 sampai Z semua Mama senggol habis ya. Mana yang tak tersebut nama Mama senggol habis.
1: Baik Mama.
0: Ada kan lagunya kan?
1: Ada.
0: Buat Papa yang tersayang di seberang, selamat malam. Oke Tasha, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Fajar yang sudah hadir di line telepon kami. Kita angkat kembali pendengar di belakang Mama Fajar di 463-351. Halo, assalamualaikum.
2: Kurang rindu, berbagi nomor lewat lagu.
1: Iya, dengan Bang Thank You nih.
2: Iya, selamat malam.
1: Iya, malam juga Bang Thank You. Lama tidak terdengar ini, Abang.
2: Apa?
1: Lama tidak terdengar.
2: Iya, saya selalu dengar, semua suara saya nggak bisa terdengar. Langsung saja lah, ke lagu ya.
1: Mau lagu apa?
2: Kau begitu, aku begini gitu, dari Burori Marantika.
1: Aku begitu,
2: kau begini. Dari Brori ya?
1: Dari Brori Marantika.
2: Iya.
1: Salam-salamnya
2: Buat semua pendengar ya. Dari telepon pada mana tadi ya sampai terakhir ya. Salam sehat untuk Tasya, selamat bertugas ya. Terima kasih atas waktunya, selamat malam. Ditunggu lagunya ya, dari Brori Marantika ya.
1: Baik.
2: Thank you, selamat malam.
1: Selamat malam kembali, Bang. Thank you. Terima kasih sudah hadir di line telepon kami ya, ini Bang. Thank you. Walau sudah lama tidak hadir nih ya, akhirnya beliau hadir kembali. Kita putarkan lagu dulu ya pendengar. Request dari Kak Sekarwangi dengan judul Kereta Malam.

0: Masih dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar. Karena keterbatasan waktu ini pendengar ya, kali ini saya akan langsung bacakan pesan yang ada di WhatsApp. Ini ada dari Mama Bornas, mau kirim-kirim salam buat Sarina, Mama Dewi, Nek Kembar, Mas Lidar. Kemudian Mama Bornas request lagu Demi Cinta dari Krispati. Sepertinya kalau lagu Demi Cinta dari Krispati ini masuknya tahun 2000 ya ini Mama. Sepertinya saya belum bisa putarkan ini ya. Kemudian ada dari Kak Mas Lidar, mau salam-salam untuk Monik, Mama Fajar, Mama Boy, Mama Azi, Mama Iman, Mbak Dinda, Nek Kembar, Nek Peggy, Rahmah, Nurmah, Nek Karin, Ika Jambi, Bang Udin, Udang Gala, Mama Dewi, Mama Lina, Mama Leni, Abednego. Kemudian untuk Kak Sekar dan salam buat semuanya. Request lagu dari Iga Marni dengan Kasmaran. Terima kasih untuk Mama Bornas dan juga Kak Mas Lidar yang sudah hadir di WhatsApp kami. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dan juga mendengarkan program Ruang Rindu pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Karena keterbatasan waktu ya pendengar, mohon maaf untuk yang lagunya atau pesan-pesannya belum saya bacakan ataupun belum saya putarkan. Untuk itu saya Tasya pamit undur diri dalam program Ruang Rindu pada malam hari ini edisi Selasa 28 Juli 2026. Akan kembali dalam program Ruang Rindu esok hari ya pendengar, masih di waktu yang sama yaitu di pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya Pak.
2: Baik Dek, ada lagi?
1: Iya, ini Pak sama bumbu campurnya satu ya Pak.
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
1: Ini Pak uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah Pak, kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: sesaat lagi Anda mendengarkan Serambi Malam hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Inspirasi 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
2: Proklamasi. Kami
3: lalu kita bangkit, lalu kita menggeledekkan kita punya tombol kepada segala penyelenggaraan mental itu.
4: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta.

pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain, atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

pendengar, seperti biasa pada sepertiga malam terakhir, Syaidah Fatimah, putri kesayangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa melaksanakan sholat tahajud di rumahnya. Terkadang ia menghabiskan malam-malamnya dengan qiyamul lail dan doa. Hasan bin Ali putranya sering mendengarkan munajat sang bunda. Suatu pagi ketika Syaidah Fatimah selesai berdoa, Hasan kecil ini bertanya, "Ya Umi, dari tadi aku mendengarkan doamu, tetapi tak satu pun doa yang kau panjatkan untuk dirimu sendiri." Fatimah menjawab dengan lembut, "Anakku, doakan dahulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkanmu mendoakan tetanggamu, niscaya mereka akan mendoakanmu. Adakah yang lebih baik daripada doa para malaikat yang dekat dengan Allah Tuhan kita? Apabila salah seorang mendoakan saudaranya sesama muslim tanpa diketahui oleh yang didoakan, para malaikat akan berkata, 'Amin, semoga engkau memperoleh pula sebagaimana yang engkau doakan.'" Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud.

Pendengar, pada masa keemasan kekhalifahan Abbasiyah, hidup seorang ulama yang sangat disegani. Suatu hari, seorang pedagang kenalannya berkunjung ke rumahnya. "Tuan, sudah tahu kabar yang baru saja ku dengar tentang sahabat Tuan?" kata pedagang itu. "Tunggu dulu," ujar ulama. "Sebelum kau memberitahuku lebih lanjut, aku ingin kau melewati 3 pertanyaan dariku. Aku menamainya 3 saringan." Pedagang itu bingung. Sang ulama lalu menjelaskan, "Sebelum kamu bercerita tentang kawanku, ada baiknya sedikit kusaring dulu informasinya. Tes pertama, apakah kamu bisa menjamin informasi itu benar?" Pedagang itu menjawab, "Tidak, aku baru saja mendengarkannya dari seseorang." "Oke, berarti kamu tidak bisa menjamin kebenarannya." Ulama melanjutkan lagi, "Apakah kabar tentang temanku adalah suatu informasi yang baik?" Pedagang menjawab, "Tidak, malah sebaliknya." "Oke, berarti kamu akan berbicara tentang keburukan yang belum tentu benar." Ulama itu melanjutkan kembali, "Terakhir, apakah mengetahui hal itu memberiku keuntungan?" "Tidak, tidak ada," jawab pedagang itu. "Jika keburukan kawanku

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Pernah nggak sih mencium bau yang awalnya kuat, tapi lama-lama jadi nggak terasa? Itu bukan karena baunya hilang, tapi karena hidung kita beradaptasi. Fenomena ini disebut olfactory footage. Jadi, sebenarnya hidung kita bisa capek juga. Makanya, sesekali tarik napas udara segar, biar indera penciuman kembali peka.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Mendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program A1, 105,1 dan 107,2 FM, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Rabu 29 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Masih di Prosatu RRI Batam, kalau informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pendengar di Batam pagi ini. Saya Aziza kembali menemani ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dipancar luaskan langsung dari Jalan Abia Utama nomor 2 Batam Center. Pendengar edisi RRI Prosatu Batam edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Semoga di hari Rabu ini pendengar masih diberikan rasa syukur yang banyak, rasa semangat yang luar biasa untuk tetap menjalani hari hingga nanti di akhir bulan ya, tinggal menghitung hari. Seperti biasa pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Mutiara Pagi. Nanti kita akan sama-sama belajar tahsin surat Al-Fil bersama dengan Ustadz Muhammad Ashar ya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu beberapa surat pendek dari kumpulan surat di Juz 29. Tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI di Batam, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi. Senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini dan masih dalam program Mutiara Pagi. Kita sudah terhubung di ujung telepon ada Ustadz Muhammad Ashar Al-Hafiz ya, selaku Ketua Timnas PMPAI Provinsi Kepri dan juga Mudir PPTQ Mahabbatul Quran. Kita sapa terlebih dahulu di pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
0: Sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ustadz, di pagi hari ini kita bakal belajar tahsin lagi ya Ustadz ya.
1: Siap.
0: Ya, oke, kali ini dengan surat Al-Fil atau surat yang isinya soal gajah ya, Ustadz ya.
1: Iya.

0: Oke, nanti Ustaz akan bersama-sama santrinya Tahsin Surat Al-Fil, kita dengarkan bersama-sama pendengar. Setelah itu nanti kita bisa menanyakan soal hukum bacaannya nanti bersama dengan Ustaz, kalau memang ada yang kita banyak belum tahu. Silakan Ustaz, bisa disampaikan langsung Tahsin Surat Al-Filnya.
1: Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Qala Allah Ta'ala wa rattilil Qur'ana tartila. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Alhamdulillah, pendengar yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, puji syukur atas nikmat Allah. Allah yang memerintahkan kita membaca Al-Quran dengan tartil yang maksimal. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil yang maksimal. Dan Nabi bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga kita semuanya adalah golongan umat Nabi yang terbaik, telah mendapatkan syafaat Al-Quran. Amin Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Pendengar yang berbahagia, kita akan melanjutkan tahsin kita surah Al-Fil. Surah Al-Fil yang tadi disebutkan yang artinya gajah. Dalam surah Al-Fil ada 5 ayat, ya, termasuk surat-surat pendek yang biasa digunakan untuk membaca, untuk sholat kita. Oh, kita mulai saja surah Al-Fil. Ayat pertama, kita sama-sama dengan para santri Mahabbatul Quran yang ikhwan, sama-sama ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pastikan mat tabi'nya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi la ma itu panjangnya harus stabil, sama disesuaikan, harus stabil supaya disebut tartil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Yang perlu diperhatikan yang pertama, alam tara. Mim mati ketemu ta itu disebut idhar. Jadi walaupun idhar tidak boleh dihentakkan, jadi harus indah, harus bagus. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bi asha, bi asha, sot tebal. Bi a, tapi a nya tidak boleh bi o, tapi bi a. Bi ashabil fil. 1, 2, 3. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sekali lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jangan kaifa fa'ala, tapi kaifa fa'ala rabb, gitu ya. Coba, Kang Luki. Alam tara.
2: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
1: Bi a. A. A-nya sempurnakan dulu. Jangan bi o. Tapi bi a. A tipis. Bi asha. Bi ashabil fil. Semuanya. 1, 2, 3. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bi asha, mengalir sotnya ya. Alam yaj'al, alam, alam, bukan alam, tapi alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tad, botnya mengalir, tab bukan tad, nggak boleh mantul. Alam yaj'al kaidahum bitadlil. Sama-sama. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Coba Kang Ridho. Alam dotnya kurang mengalir. Dia dotnya itu punya sifat istitalah, kurang panjang ngalirnya. Fitadlil. Semuanya 1, 2, 3. Alam yaj'al kaidahum. Yaj'al qalqalah. Alam yaj'al. Sekali lagi 1, 2, 3. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Yang penting yang harus jaga dotnya tidak boleh mantul, tidak boleh tade. Kemudian yaj'al, jangan yaj'al tapi yaj'al. Jadi posisi lamnya jangan sampai mantul atau terlepas lidahnya dari langit-langit. Wa arusala wa ar ronya tebal, namanya takin. Wa arusala alaihim tayran ababil. Bawa. Wa arusala alaihim tayran ababil. Sekali lagi. Wa arsala alaihim tayran ababil. Jadi ini ada banyak hukum mim sukun ya. Mim sukun ketemu to, mim sukun ketemu fi, ketemu fa. Jadi alam taro mim mati ketemu ta. Itu namanya idhar. Apa namanya? Idhar syafawi. Idhar yang jelas syafawi di bibir ya. Tairan alaihim tai. Tapi gak boleh alaihim tai. Wa arsala alaihim tairan ababil. Coba Kang Azam. Wa arsala.
3: Wa arsala alaihim.
1: Jadi rohnya kurang alir sedikit ya. Wa arsala ar, jangan wa ar, jangan sampai dihentakkan. Jadi membaca Al-Quran itu nggak boleh menghentak-hentak kecuali tasdidnya itu naber. Wa arsa, wa arsala, sama-sama 1, 2, 3. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmi tar tar ya tar tarmi ronya tebal. Tarmi mim mati ketemu ba. Mim mati ketemu ba itu dibacanya ihfa syafawi. Apa? Ihfa syafawi. Bagaimana cara membacanya? Mimnya ketemu ba jangan sampai langsung rapat. Ada 1 detik itu ditahan dulu. Tarumi yang bihija ya. 1, 2, 3. Tarbihim bihijaratim min sijil. Ingat min sa, ini min s ya. Jadi posisinya nun dan sin sudah tercampur. Namanya ikhfa awsat. Min ya. Tarbihim 1, 2, 3. Tarbihim bihijaratim min. Jadi ketika bilang min itu sudah meringis dengan memposisikan makhrajnya sin. Min sid, bukan min ke pangkal hidung dulu. Posisikan dulu sinnya sudah ada. Min sid. Gila sekali lagi. Tarmihim bihijaratim sijil. Ayo Kang, Kang Fahri, coba Kang Fahri. Jadi sijil jajiju, nggak boleh ada apa namanya, ada hamadnya, bukan mil sijil, tapi sijil jajiju, sijil. Sama-sama semuanya, satu, dua, tiga. Tarmihim bihijaratim min sijil, min sijil lagi, min sijil, faja'alahum ka'as a'as, soalnya tebal, as sotnya tebal, hanya tipis. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Satu, dua, tiga. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sekali lagi. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kita ulang sama-sama dari pertama ya. Bismillah, monggo. Satu, dua, tiga.

0: Tasim panjangnya sama. Mat arid lis sukun. Alam yaj'al 1 2 3. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lanjut. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Lanjut. Tarmihim bihijatim min sijil, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jangan sampai ma', nanti jadi ain itu. Ma' ya ditahan hamzahnya. Faja'alahum, sekali lagi, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Dengar yang berbahagia, demikian tadi kita sudah memberikan contoh-contoh tentang bacaan surah Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Yang perlu dijaga dari surah Al-Fil ini adalah yang pertama hukum-hukum mim, juga kemudian mengalirnya beberapa huruf. Jangan sampai menjadi tertukar sifatnya yang harusnya rokhawah menjadi tidak. Demikian Kak, terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz Ashar dan juga para santri di sana untuk tahsin Al-Filnya di pagi hari ini. Banyak yang perlu saya perbaiki ya dari bacaan surat Al-Fil ternyata Ustadz. Oke Ustadz, saya ingin tanya dulu tadi di ayat yang kedua Ustadz sempat sebutkan sifat istitolah ya. Itu apa tadi Ustadz sifat istitolah? Mungkin bisa dijelaskan kembali kepada pendengar.
0: Jadi di dalam kaidah tajwid itu yang pertama harus diketahui yaitu makhrajul huruf dan sifatul huruf. Nah, okay. Makhrajnya dot itu ada di pinggir lidah memanjang. Kemudian secara bahasa memanjang itu disebutnya istitolah. Jadi sifatnya dot itu memanjang, suaranya memanjang, tidak boleh langsung pat. Tidak boleh langsung direm.
1: Okay.
0: Dia mengalir karena sifatnya juga rokhawah. Rokhawah itu mengalirkan suara. Sehingga dia tidak bisa dibaca langsung dalam satu ketukan, tapi satu setengah. Fitab lil tab lil. Yang dijaga jangan sampai dotnya juga lepas. Jadi lidahnya itu lengket dengan gigi geraham atas, sehingga suaranya tidak dalam satu ketukan pas, tapi lebih dari satu ketukan karena punya sifat khusus namanya istitolah.
1: Oke, baik. Jadi memanjang satu setengah harokat ya tadi ya?
0: Iya, tidak langsung berhenti Kak, tapi masih mengalir karena memang ini secara khusus ya. Okay. Dalam huruf hijaiyah yang punya sifat istitolah cuma satu, yaitu dot saja.
1: Oh,
0: dia okay. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Jadi tab gitu, itu yang lainnya satu ketukan, tapi kalau dot itu agak sedikit memanjang suaranya gitu.
1: Oke, okay, khusus dot saja ya Ustadz ya. Oke, okay, baik. Kita ke ayat yang ketiga Ustadz, ini yang paling sering disalah ucapkan ya oleh saya khususnya ya, dan juga orang-orang. Wa'ar, tadi harusnya kan wa'ar, gak terlalu jelas ya Ustadz ya.
0: Jadi pada dasarnya ini Kak, yang penting dia rohnya dulu dapat ya, makrotnya itu ada di ujung lidah ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kemudian ujung lidah itu menempel dengan langit-langit. Tapi diketarkan sedikit, namanya takrir.
1: Oh,
0: ini
1: okay.
0: Juga sifat khusus apa namanya roh. Kalau tadi dot punya sifat khusus istitolah.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, kalau roh punya sifat khusus namanya takrir. Nah, tapi jangan seperti orang yang menahan jadi. Wa ar ar, jangan waar kayak orang apa ya, pelo gitu ya. Jadi ini waarusa, tetap mengalir kan, oh, tapi tebal. Waarusa, waarusala gitu.
1: Oke, karena kan seringnya saya dengarnya waar salah langsung gitu kan ya Ustaz ya.
0: Ya kalau waar gitu namanya dibacanya tarkik kan, ro-nya punya sifat tafkim dan tarkik. Tafkim itu tebal, tarkik itu tipis. Ya okay. Kalau tipis berarti dia menyuarakan R. Tapi kalau menebalkan suaranya R, R. Ini R, R. R, R. Jadi waar.
1: Oke, baik. Kemudian tadi toiron ababil itu sebetulnya harus jelas atau tidak Ustaz?
0: Harus jelas, namanya idhar kak. Tapi enggak boleh dihentakkan kalau toiron. Kalau nggak boleh berhenti, suaranya okay. Jangan berhenti karena N itu punya sifat namanya tawasud. Tawasud itu pertengahan. Jadi nggak boleh koyron tapi koyron a koyron a koyron ababil. Jadi ada huruf-huruf disingkat. Lin Umar, Lam Nun Ain Mim Ra itu nggak boleh direm langsung, tawasud suaranya. Toiron ababil, jangan alaihim toiron, alaihim toiron ababil, sama Ra Mim dan Nun atau Tanwin.
1: Oke, jadi meskipun hukumnya jelas-jelas, tapi dibacanya tidak boleh dipisah-pisah ya Ustadz ya?
0: Iya, jadi setiap huruf itu nyambung dengan huruf yang lainnya kak. Jadi alam yaj'al wa'ar, nggak boleh wa'ar, salah alaihim toiran, itu namanya kan terpisah-pisah.
1: Iya.
0: Nah terpisah-pisah itu namanya sakta. Kalau baca tartil namanya dia harus saling menyambung antara satu huruf dengan yang lainnya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Nah, tidak ada sekat antara huruf satu dengan yang lainnya.
1: Oke, baik. Satu ilmu baru dari Ustaz ya. Oke, Ustaz
0: tahu ya Kak ya.
1: Iya. Ustaz tadi yang di ayat keempat sempat disebutkan di bagian min sijil. Itu kan ikhfa. Tadi ada istilahnya ya Ustaz ya, dari kalau enggak salah ya.
0: Jadi ikhfa itu dibagi tiga, namanya ikhfa aqrab, ikhfa ausat, sama ikhfa ab'ad.
1: Oke.
0: Jadi ada tiga tingkatan Kak. Jadi kalau ketemunya dengan ta dal to namanya akrob.
1: Oke.
0: Ya n-nya masih sangat n. Kemudian nanti ketemu kof dan kaf itu abad. Nanti suaranya benar-benar eng.
1: Oh.
0: Nah selain yang
1: oke.
0: Okay. Yang selain huruf yang lima itu, yang sepuluh kan ikhfa itu hurufnya ada 15. Yang 10 itu menyampurkan antara n dengan huruf setelahnya ketemu tin. Berarti okay. min si. Jadi ketika membunyikan n-nya itu, posisi lidahnya sudah pada s-nya. Min si jil. Ketemu da man dal ladi. Ya, gitu.
1: Oke.
0: Okay. Aturannya begitu.
1: Ini juga saya baru tahu.
0: Asal-asal saja.
1: Iya.
0: Jadi min si jil bukan begitu tapi min si
1: Oke.
0: Namanya ikhfa.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Ustaz untuk koreksinya ya dari tahsin salat Al-Fil ini. Ustaz mungkin ada yang disampaikan kepada pendengar atau mungkin kepada anak-anak yang sedang mendengarkan ini yang lagi belajar tahsin, silahkan bisa disampaikan.
0: Baik, Kak. Jadi intinya membaca Al-Qur'an itu harus tartil dan ketika membaca tartil juga harus indah. Jadi orang membaca Al-Quran itu harus dibuat seindah mungkin ya. Zayyinu bi sautikum. Diperindahlah dengan suara kalian. Jadi kalau jangan sampai kalau baca Quran itu seperti lagu robot. Makanya ada istilah murattal. Murattal itu lagunya macam-macam, tapi yang penting adalah stabil atau tartil. Cara bacanya tidak boleh dihentak-hentakkan, enggak boleh bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh begitu, tapi bismillahirrahmanirrahim, atau misalnya pakai lagu lain, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, intinya pokoknya harus indah. Baca Quran harus indah, tidak boleh dibuat asal-asalan. Karena membaca Al-Quran itu ada aturannya, dan setiap hurufnya mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Kak, terima kasih semuanya. Semoga yang kita dapatkan pada hari ini diberkahi oleh Allah Ta'ala, mendapatkan pahala berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin, amin. Terima kasih banyak Ustaz. Iya, terima kasih kembali Ustaz untuk tahsin salat afiyah di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu tadi mendengar kita sama-sama belajar soal surat Alfil ya, kita belajar tahsin ya. Tadi Ustaz juga menjelaskan kalau baca Al-Quran tidak hanya harus jelas, tapi juga ada tartil atau keindahan di dalamnya. Semoga kita bisa konsisten ya untuk melakukan itu semua. Nah, mendengar sekian Mutiara Pagi edisi hari ini, dan nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Membangun sebuah industri, ternyata tenaga kerja industrinya bukan dari daerah sini. Dari luar boleh dikatakan sudah hampir tidak ada ya.
1: Mengawali Warta Berita Daerah pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Serikat pekerja dorong rekrutmen tenaga kerja lokal jadi prioritas. Barang bukti motor curian tak diambil pemilik selama 21 tahun. Warta Berita Daerah selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Aziza.

0: Serikat Pekerja di Batam meminta perusahaan dan industri memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal di tengah terus berkembangnya investasi. Nurul Mahfud melaporkan.
1: Serikat Pekerja di Batam meminta seluruh perusahaan mengutamakan tenaga kerja lokal dalam setiap proses perekrutan. Langkah ini dinilai penting agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Batam. Aktivis Serikat Pekerja Suprapto mengatakan, tenaga kerja lokal memiliki kemampuan yang mampu memenuhi kebutuhan industri. Karena itu, perusahaan diharapkan memberikan kesempatan pertama kepada pencari kerja asal Batam selama memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan.
2: Investasi yang sudah berkembang ini harus diisi dong, minimal bahwa secara Kepulauan Riau Batam, lulusan-lulusan lokal, sekolah-sekolah lokal ini harus sesuai dengan kebutuhan industri gitu loh. Sehingga apa, terserap oleh industri di Kota Batam dan di Provinsi Kepulauan Riau. Jangan sampai nanti membangun sebuah industri, ternyata tenaga kerja industrinya bukan dari daerah sini. Lulusan Batam, lulusan Kepri hanya jadi penonton dan ini nggak elok.
1: Suprapto juga mendorong pemerintah dan dunia usaha memperkuat pelatihan keterampilan agar kompetensi tenaga kerja lokal terus meningkat. Dengan begitu, kebutuhan industri dapat dipenuhi tanpa harus bergantung pada tenaga kerja dari luar daerah. Prioritas bagi tenaga kerja lokal diharapkan mampu menekan angka pengangguran sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring bertambahnya investasi yang masuk ke Kota Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Riau atau Kepri yang mencapai 6,8% menjadi perhatian pemerintah pusat. Padahal daerah tersebut mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan menjadi salah satu tujuan utama investasi nasional. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker RI Afrian Syah Nur mengatakan, perkembangan kawasan industri di Kepri khususnya Batam terus menunjukkan tren positif dengan masuknya berbagai investasi besar yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Namun manfaat investasi tersebut harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja. Afriansyah mengingatkan perusahaan-perusahaan di Batam agar memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal. Menurut dia, masih terdapat sejumlah peluang kerja yang belum mampu diisi oleh tenaga kerja daerah karena keterbatasan kompetensi yang dibutuhkan industri. Berita lainnya, pendengar, Apindo Batam memastikan penyerapan tenaga kerja lokal telah menjadi prioritas di kalangan dunia usaha. Nurul Mahfud melaporkan.
1: Apindo Batam menyatakan perusahaan di Batam selama ini telah mengutamakan tenaga kerja lokal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Kebijakan itu diterapkan di berbagai sektor industri yang beroperasi di Batam. Ketua Apindo Batam, Rafki Rashid, mengatakan saat ini penggunaan tenaga kerja dari luar daerah sangat minim. Perekrutan dari luar Batam umumnya hanya dilakukan untuk kebutuhan tenaga kerja dengan keahlian atau keterampilan khusus yang belum tersedia di daerah. Apindo menilai ketersediaan tenaga kerja lokal sudah mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan perusahaan. Karena itu, dunia usaha terus berupaya memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat Batam.
3: Dari luar boleh dikatakan sudah hampir tidak ada ya, karena kalau dari luar tenaga skill tertentu yang belum ada di Batam mungkin ada, masih ada. Jadi untuk tenaga unskill ya, yang belum terampil, sekarang ya dengan adanya perda, kemudian dorongan dari pemerintah juga untuk merekrut pekerja lokal, itu sudah mulai jauh lah, sudah jauh berkurang ya.
1: Ke depan, Apindo mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan agar tenaga kerja lokal semakin siap menghadapi kebutuhan industri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Lebih dari 2 dekade, ratusan kendaraan barang bukti hasil kejahatan curanmor masih menumpuk di Polresta Barelang. Polisi mengimbau masyarakat mengambil barang bukti tersebut. Sarah Melina melaporkan.
4: Ratusan kendaraan barang bukti perkara tindak pidana motor curian masih tersimpan di gudang Polresta Barelang. Sebagian kendaraan bahkan telah berada di lokasi penyimpanan sejak tahun 2005 karena belum diambil oleh pemiliknya. Kasat Lantas Polresta Barelang, Kompol Avidia Arif Ibowo mengatakan, hingga saat ini terdapat 317 kendaraan yang didata sebagai barang bukti, namun baru sekitar 27 unit yang diambil pemiliknya setelah kepolisian membuka kesempatan pengambilan dengan melengkapi dokumen kepemilikan. Kendaraan-kendaraan itu belum dapat langsung dilelang maupun dimusnahkan karena harus melalui tahapan administrasi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
5: setelah kita datakan, makanya kita himbau yang mau ngambil-ngambil ya, tentunya sebelum kita lakukan lelang otomatis kan harus kita hapuskan dulu. Kita harus berkoordinasi dengan Bapenda, kan itu kan ada nomornya semua, nopolnya sekian-sekian, nah itu harus kita hapuskan dulu. Nah, setelah kita hapuskan baru nanti kita lelang. Makanya kita upaya dulu untuk yang mau ngambil silahkan diambil dulu gitu loh.
4: Kasat Lantas melanjutkan, penghapusan data registrasi kendaraan menjadi syarat sebelum kendaraan dapat diproses lebih lanjut. Setiap kendaraan memiliki nomor polisi yang harus dihapus dari sistem administrasi negara, sehingga membutuhkan koordinasi dengan instansi terkait. Polres Samarinda menghimbau masyarakat merasa memiliki kendaraan yang masih menjadi barang bukti agar segera menghubungi kepolisian dan melengkapi dokumen kepemilikan yang sah. Langkah itu dilakukan agar kendaraan dapat dikembalikan ke pemiliknya sebelum polisi menempuh mekanisme administrasi legal terhadap kendaraan yang tidak diambil. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Misni, meminta seluruh perangkat daerah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan evaluasi tata kelola ketahanan pangan tahun 2026 yang dilaksanakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut disampaikan Misni saat memimpin entry meeting evaluasi tata kelola ketahanan pangan bersama BPKP. Dalam arahannya, Misni menegaskan evaluasi yang berlangsung hingga 30 September 2026 tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola ketahanan pangan daerah sekaligus menjadi landasan penyusunan kebijakan dan program pembangunan pada tahun-tahun mendatang. Menurut Misni, evaluasi yang berlangsung selama sekitar 54 hari itu akan melibatkan banyak perangkat daerah karena ketahanan pangan merupakan isu lintas sektor yang mencakup pertanian, perikanan, tata ruang, infrastruktur, komunikasi publik, hingga perencanaan pembangunan. Berita lainnya, pendengar, peringati Hari Anak Nasional 2026, Satuan Pendidikan wajib memfasilitasi kebutuhan anak guna menjamin hak belajar tanpa diskriminasi dan mendukung partisipasi aktif siswa. Berikut dilaporkan Bedi Prabu.
6: Satuan Pendidikan wajib memfasilitasi kebutuhan anak dalam rangka Hari Anak dengan menyediakan ruang yang aman, menjamin hak belajar tanpa diskriminasi, dan mendukung partisipasi aktif siswa. Kebijakan ini merujuk pada pemenuhan hak dasar anak di lingkungan sekolah. Hal tersebut disampaikan Direktur Sekolah Islam Nabila Batam, Sarmini, saat dialog peringatan Hari Anak Nasional 2026 bersama RRI Batam kemarin. Menurutnya, poin utama fasilitas kebutuhan anak yang wajib dipenuhi oleh sekolah, yakni sekolah harus bertransformasi menjadi tempat belajar yang aman, bersih, sehat, dan peduli. Kemudian sekolah reguler dilarang menolak anak berkebutuhan khusus atau ABK. Dan terakhir, sekolah tidak hanya memfasilitasi kebutuhan akademik, tetapi juga potensi non-akademik peserta didik.
7: Pola asuh, pola pikir, pola didik terkait dengan anak ini, orang tua harus memastikan segala masa, segala waktu yang dilalui oleh anak dalam kembang dan tumbuhnya itu harus ada ilmunya. Nah, terkait itu juga pastinya satuan pendidikan ya, baik TK, SD, SMP, SMA juga harus memfasilitasi. Dan kita sebagai guru pastinya kalau sekolah kita itu mempunyai kualifikasi jadi pengajar, pendidik, pembimbing, sahabat siswa, orang tua pengganti, difasilitasi di satuan pendidikan.
6: Lebih lanjut dikatakan Sarmini, melalui langkah ini, sekolah diharapkan tidak hanya menjadi tempat belajar akademik, melainkan juga ruang aman yang berpihak kepada murid. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, pemerintah Malaysia menegaskan kembali kebijakan lama negara tersebut untuk tidak mengakui Israel. Otoritas Kuala Lumpur menyatakan bahwa posisi tersebut tidak akan berubah meskipun ada tekanan yang semakin meningkat dari Amerika Serikat, sekutu dekat Israel. Penegasan itu disampaikan saat hubungan terkini antara Malaysia dan Amerika diwarnai ketegangan menyusul penegasan Perdana Menteri atau PM Anwar Ibrahim dalam pernyataan pada 15 Juli lalu soal kebijakan mengusir setiap warga negara Israel dari Malaysia. Pernyataan Anwar itu menuai kemarahan para anggota Kongres Amerika yang menyurati Menteri Luar Negeri atau Menlu Amerika Marco Rubio untuk mendesak Departemen Luar Negeri Amerika mengkaji kembali hubungan keamanan dan ekonomi Washington dengan Kuala Lumpur serta menghentikan pendanaan bagi program pendidikan yang dan pelatihan militer internasional yang menyediakan pelatihan untuk personel militer Malaysia. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Dari olahraga sepak bola, Michelle Becker langsung mencuri panggung bersama timnas Indonesia. Penyerang 19 tahun itu mencetak hat-trick pada laga debut saat Garuda menaklukkan Kamboja 5-1 di Piala AFF 2026. Debut internasional senior Michelle Becker terjadi pada 27 Juli. Dalam pertandingan pembuka kejuaraan ASEAN 2026 atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja, ia membuka keunggulan Indonesia pada menit kelima setelah memanfaatkan umpan dari Tom Hay. Becker menggandakan golnya pada menit ke-15 lewat umpan silang Eliano. Gol ketiganya tercipta pada menit ke-56 melengkapi hat-trick yang mengantar Indonesia unggul jauh dalam duel pembuka tersebut. Partai berakhir 5-1 untuk Indonesia. Performa impresif Becker membuatnya ditarik pada menit ke-58 dan digantikan oleh James Raven. Pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan kepuasannya atas penampilan Becker dan hasil pertandingan tersebut. Kabar lainnya, Raja Wali Medan mengunggah dua pengumuman yang cukup menarik di akun Instagram resmi klub tersebut. Pengumumannya tentang pencarian pemain lokal dari Pulau Sumatera pada umumnya, dan khususnya dari Kota Medan. Ini adalah model seleksi pemain yang cukup menarik, karena dilakukan secara terbuka dan tentu saja tidak ada batasan bagi pemain jika mereka sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Raja Wali juga bekerjasama dengan Perbasi Kota Medan dalam pencarian pemain ini. Kriterianya yaitu baik untuk pemain dari Pulau Sumatera dan pada khususnya Medan, yaitu usia 15 hingga 20 tahun dengan tinggi minimal 180 cm. Para pemain tersebut diminta mengirimkan video skill 1 menit dribbling, shooting, highlight match ke alamat yang tertera di pengumuman. Batas waktu pengiriman ada di awal bulan Agustus 2026. Kabar lainnya dari MotoGP, Marc Marquez kembali melontarkan kritik terhadap perkembangan motor MotoGP modern. Pebalap Ducati Lenovo tim itu menilai motor-motor yang saat ini menuntut gaya balap layaknya robot karena pengaruh aerodinamika yang sangat besar. Alhasil, pebalap tidak lagi bisa mengandalkan insting dan kemampuan individu seperti pada era sebelumnya. Dalam satu dekade terakhir, motor MotoGP mengalami perkembangan pesat, terutama pada sektor aerodinamika dan perangkat ride height device. Beberapa kendala yang dihadapi oleh pebalap MotoGP adalah semakin sulitnya melakukan aksi salib, ditambah karakter ban depan yang kini jauh lebih sensitif dibandingkan dengan sebelumnya. Sekian berita olahraga, saya Nur Mahfud, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. Serikat pekerja dorong rekrutmen tenaga kerja lokal jadi prioritas. Barang bukti motor curian tak diambil pemilik selama 21 tahun. Tetap bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Laila selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Batam Pagi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

orang Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Pro Soto RRI Wapam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini. Karena nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Dan pendengar, untuk pendengar yang mungkin sedang berada di jalan, drive safely, hati-hati di jalan. Karena kalau kabarnya di daerah kemarin yang suka ada terjadi kemacetan ya, dari jam sekarang ini sudah mulai macet di daerah Seladi ya pendengar. Jadi bagi pendengar yang mungkin sedang bersiap-siap di jalan, mungkin juga bisa bersiap-siap menghadapi kemacetan ya. Kemudian saya akan hadirkan satu informasi pendengar mengenai perakiraan cuaca. Ini saya ambil langsung dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika ataupun BMKG yang ada di Kota Batam. Per hari ini untuk wilayah Kepulauan Riau, khususnya di Kota Batam dan sekitarnya, kalau saya perhatikan di pagi hari ini sesuai yang ada di Abu Yaltama nomor 2 Batam Center ya pendengar, cerah berawan dengan suhu di kisaran 29 derajat Celcius dan kelembaban di 72%. Kemudian pada siang hari nanti pendengar, BMKG memprediksikan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan dengan suhu di kisaran 30 derajat Celcius dan kelembaban di 68%, dan ini berlangsung hingga pukul 12 siang nanti. Kemudian pada pukul 13 hingga nanti malam ya, di pukul 23 waktu Indonesia Barat, cuaca akan kembali cerah berawan dan juga berawan dengan suhu di kisaran 28 derajat Celcius dan kelembaban di kisaran 78%. Jadi bagi pendengar yang mungkin nanti siang, pagi menjelang siang ya, di pukul 10 hingga pukul 12 akan bergiat di luar, bisa disiapkan dulu amunisinya untuk menghadapi hujan. Nanti akan kami hadirkan informasi arus lalu lintas dari Simpang Kaliban pendengar. Jadi tetap dengarkan terus Pro Satu RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri, hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak.

0: Rosetta dari Batam, karena informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Aziza ya. Kali ini saya dan juga Bribda Ika Febriani akan menyampaikan langsung informasi lalu lintas dari Simpang Kaliban. Sudah terhubung bersama saya via telepon, ada Bribda Ika di ujung telepon. Selamat pagi Bribda Ika, Bribka Ika ya.
1: Selamat pagi Mbak Aziza.
0: Bagaimana kabarnya Bribka Ika di sana? Sehat bersama dengan tim?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, baik. Bribka Ika, silakan bisa disampaikan arus lalu lintas dari Simpang Kaliban di pagi hari ini.
1: Baik Mbak, untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini masih relatif lancar dan aman terkendali.
0: Oke, baik. Untuk arus lalu lintas di sana dari arah Simpang Kaliban menuju Batam Center sebagainya bisa dijelaskan, Bribka Ika?
1: Oke Mbak, kami jelaskan untuk dari arah Simpang Panasonic yang akan menuju arah Orchard Batam Center, situasi aman terkendali, maupun sebaliknya, dan juga dari arah Samsat Batam Center menuju PT Tunas pada pagi hari ini terpantau relatif lancar dan aman terkendali.
0: Oke, baik. Untuk pagi hari ini apakah sudah ada pelanggaran dari kendaraan bermotor ataupun kendaraan mobil roda 4, Bribka Ika?
1: Saya lihat belum ada pelanggaran maupun hambatan atau masalah di Simpang Kaliban, Mbak.
0: Oke, kalau untuk cuaca di sana seperti apa, Bribka Ika? Apakah cerah atau mendung?
1: Cuaca cerah, Mbak, di sini alhamdulillah.
0: Oke, baik. Silakan Bribka Ika bisa disampaikan himbauan untuk pendengar Pro 1 RRI Batam yang mungkin sedang berada di jalan.
1: Kami himbau kepada masyarakat Kota Batam, bagi pengendara selalu berhati-hati dalam berkendara. Pengendara roda 2 selalu menggunakan helm ganda apabila membawa penumpang. Kemudian bagi para pengendara roda 4 agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan.
0: Baik, terima kasih banyak Bribka Ika. Selamat pagi dan salam Mbak presisi.
1: Iya Mbak, makasih juga Mbak Aziza.
0: Oke, baik, itu tadi pendengar sama-sama kita dengarkan ya laporan arus lalu lintas dari Simpang Kaliban. Tadi terpantau ramai namun tetap lancar, terkendali, kondusif, tidak ada kecelakaan dan juga tidak ada pelanggaran ya di sana pendengar. Tapi tidak ada salahnya bagi pendengar untuk tetap berhati-hati di jalan, jaga selalu kecepatan kendaraan Anda dan pastikan gunakan helm bagi yang mengendarai motor, gunakan safety belt Anda bagi yang mengendarai mobil, karena lebih baik lambat tapi sampai dengan selamat daripada ngebut tapi tidak selamat. Oke, ini tadi pendengar informasi lalu lintas kerjasama RRI Batam dan juga di Telantas Polda Kepri yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya, setiap hari Senin dan juga Jumat di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama di Lantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Get day happy girl.
1: Hey girl.
2: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Masih di Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan program 3 RRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan warta berita sentral hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.

0: Rabu 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin.
2: Kami dalam keputusan, dengan darah tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan lahan akibat dampak cuaca ekstrim El Nino. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih terbatas memberikan masukan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...